0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
6: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
7: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
8: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih kembali lagi dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Tadi kita dari Pro 3 ya, mendengarkan berita nasional, warta berita nasional. Selanjutnya kembali lagi di Pro 1 RRI Rote. Dan selanjutnya nanti ada beberapa informasi dan masih ada beberapa lagu hiburan untuk Anda semua sampai di pukul 10, sampai jam 11 ada tepuk suara terus. Jadi jangan bosan-bosan di pagi ini. Sekarang waktu menunjukkan jam 8 lepas 32. Ini ya, mungkin ada yang lagi dengar radio di kantor, yang lagi pantau, atau di rumah, atau di atas mobil, di atas motor. Terima kasih yang lagi pantau, selalu hati-hati. Kalau yang di atas mobil, selalu waspada. Ingat, hewan ini banyak di jalan, di rote ini. Jadi kalau bisa pelan-pelan, ingat ya, pelan-pelan saya bawa kendaraan sambil dengarkan radio. Oke, nanti beta putar lagu-lagu yang bisa menemani pendengar semua, baik di rumah maupun di perjalanan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: kembali.
1: Wah. Klik link ini untuk cek lokasi. Ah, oke. Klik dulu. Eh, kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa pun ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dia pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.

Sonde, tunggu satu bulan sama mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, mama bisa langsung pakai di tanaman dong toh. Jadi son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo? Eh, si. Iya nih. Ini lagi di jalan. Kenapa? 20 menitan lagi sampai. Tenang saja. Iya. Pakai motor nih.
1: Kamu bisa saja.
2: Hei, makanya kalau lagi naik motor jangan sambil nelpon dong.
0: Maaf, Bu. Maaf.
3: Penggunaan handphone di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan akibat kurangnya konsentrasi. Stop menggunakan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Sudah terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang do.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ina, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih just sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi depan bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Pola jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mane, ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan su berapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Chatterza apa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ini galon setua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kelu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tidak terasa sudah dipukul 10:48. Ini saatnya saya Nero pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam edisi Rote Pagi ya. Terima kasih buat pendengar semua yang sudah setia bersama kami di RRI Rote dari pagi tadi jam 5 sampai saat ini jam 10:48 ya. Nanti akan ketemu lagi dengan Nero di edisi Rote Pagi lainnya. Dan habis ini waktu masih panjang untuk ada rekan-rekan lagi yang akan menemani pendengar semua dari Rote siang sampai Rote sore. Ada Kakak Dina yang cantik dan ada Bung Alif yang manis yang akan menemani pendengar semua sampai nanti di Rote sore, Rote siang dan Rote sore. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti akan ada informasi, ada lagu-lagu pilihan yang akan hadir juga. Jadi tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya Nero, pamit undur diri. Tuhan memberkati kita semua.
2: Selamat datang di era digital baru.

Berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Bagaimana cara mencuci tangan yang baik agar terhindar dari COVID-19? Berikut penuturan Dr. Yana Yanti Suleman, Direktur Rumah Sakit Ainun Habibi.
3: Cuci tangan yang benar ada 6 langkah. Yang pertama adalah telapak tangan itu dipertemukan di tengah, jadi digosok. Kedua telapak tangan saling menggosok, itu hitungannya sampai hitungan ke-5 ataupun ke-10, paling ideal sih. Kemudian jari tangan yang satu berada di atas tangan yang lain, itu gerakannya ke arah luar, itu yang kedua, sebaliknya seperti itu. Yang ketiga, kedua jari tangan saling mengunci, tekuk jarinya kemudian dikunci, itu untuk memastikan sela-sela jari tidak ada lagi yang tidak kena air sabun. Kemudian yang keempat adalah memutar jempol, karena jempol kemungkinan terlewati tadi. Dan yang terakhir adalah ujung dari jari-jari itu digosokkan di masing-masing telapak tangan. Yang terakhir ya dibasuh dengan air mengalir, bukan air yang di dalam ember ataupun di dalam loyang. Insya Allah dengan 6 langkah ini kita bisa pastikan tidak ada lagi tangan, permukaan maupun belakang tangan yang lewat dari basuhan air dengan sabun. Kalau perlu sampai di siku.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di acara kita di Rote Menyapa siang ini bersama dengan saya Dina Yulianti. Dina bakal temani pendengar semua di dialog kita hingga 50 menit ke depan, dan kita akan membicarakan mengenai mentalitas juara anak kepulauan mendobrak ya ternyata. Jadi mendobrak rasa insecure-nya kita. Jadi untuk Anda yang akhir-akhir ini sedang merasa kayak saya insecure banget nih karena kita di kepulauan gitu ya, padahal sekarang aksesnya harusnya sudah merata. Jadi yang namanya insecure itu sebenarnya sudah lebih dikurangin lagi begitu. Tetapi memang masih banyak nih masyarakat kita atau anak-anak muda khususnya yang sedang mengalami insecurities seperti ini gitu. Oleh karena itu kita akan membahas bersama narasumber kita yang sudah ada di studio ternyata by WA gitu ya. Kita bakal menghubungi Bapak Dr. Andreas Henuk, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Universitas Musamus, dan kita akan membahas untuk topik kita hari ini. Selamat siang, Bapak Andreas.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar di siang hari ini, Bapak? Halo.
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Wah, terima kasih Bapak, kita sudah diizinkan untuk berdialog di hari ini walaupun kita sedang di pulau yang berbeda begitu ya Bapak ya.
1: Siap, laksanakan, berbagi itu penting.
0: Luar biasa, ini anak-anak daerah yang harus kita tiru nih mentalnya ya. Iya Bapak, kalau berbicara soal mentalitas nih, saya dapat data dari BPS juga. Ini banyak sekali, terutama di data 2020 ya, tingkat kesulitan perilaku itu mulai menurun begitu. Dan ternyata dia bukan menurun dalam artian ini, tapi meningkat begitu untuk kesulitan, atau banyak sekali anak-anak yang mengalami mental yang insecure begitu. Apalagi khususnya anak-anak yang sekarang itu, di generasi-generasi sekarang itu, mereka mulai berpikir kayak aduh saya tidak bisa, padahal mereka aja belum pernah mencoba begitu ya Bapak ya. Jadi hari ini kita butuh nih motivasi dari Bapak Andreas untuk bisa memberikan motivasi kepada kami anak-anak muda yang ada di Rote. Jadi biar bisa menghilangkan rasa insekuritas itu begitu. Jadi menurut Bapak nih secara pribadi begitu, mental juara dalam diri seorang anak muda itu seperti apa yang harusnya dimiliki begitu?
1: Oke, terima kasih. Saya senang bertemu dengan kakak pada kesempatan siang ini. Nah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, pertanyaannya saya menjawab kembali dengan sebuah pertanyaan juga.
0: Wah.
1: Nah, pertanyaannya gini, kalau kita lahir dan besar di sebuah pulau, nah khususnya kita di Rote, yeah, pulau kecil, mm-hmm, apakah itu berarti mimpi kita juga harus sekecil pulau tempat kita tinggal?
0: Harusnya tidak.
1: Nah, tentu saja tidak. Nah, justru sebagai anak-anak kepulauan, kita perlu belajar tempat kita lahir tidak boleh menentukan seberapa besar jauh kita berani bermimpi. Kita boleh lahir di pulau kecil, tetapi pikiran kita tidak harus kecil.
0: Setuju.
1: Nah, kita boleh hidup jauh dari pusat-pusat kota, tetapi cita-cita kita tidak harus jauh dari panggung nasional, bahkan internasional tentunya.
0: Setuju.
1: Nah, saya menambahkan sedikit, kalau kita bicara tentang anak kepulauan, kita tentu memahami bahwa ada banyak tantangan nyata. Nah, kita tahu Tuku Afu dengan 1000 ceritanya.
0: Betul.
1: Ada jarak, ada laut, ada keterbatasan akses, ada keterbatasan fasilitas pendidikan yang bisa saja belum sama. Nah, kadang kita merasa bahwa hal itu membuat kita kurang akses pendidikannya, kurang kesempatan pendidikannya. Nah, kita harus meninggalkan kampung nih, dari Rote ke Kupang, ke Jakarta,
0: betul,
1: ke tempat-tempat lainnya. Nah, tapi saya mengajak kita semua melihat persoalan ini dari sudut pandang lain. Nah, kita jangan bertanya apa yang kita miliki, kita juga perlu bertanya apa yang sudah dibentuk oleh kehidupan kepulauan dalam diri kita. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan lanjutan atau perlu saya melanjutkannya?
0: Wah, saya jadi punya pertanyaan nih Bapak. Berarti Bapak kan salah satu sosok yang menurut saya luar biasa begitu ya, walaupun di zamannya itu zamannya Bapak secara pribadi gitu ya, saya merasa kayak akses informasi belum semasif sekarang, lebih gampang gitu ya diakses untuk sekarang ya mengenai beasiswa dan lain sebagainya. Tapi Bapak punya mimpi yang luar biasa begitu. Jadi saya punya pertanyaan begitu. Kalau anak-anak sekarang tuh kan insecure karena mungkin dari mungkin teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau waktunya Bapak waktu itu ya, itu apa sih yang membuat Bapak bermimpi setinggi-tingginya begitu? Apa yang melatar belakangi begitu? Walaupun Bapak anak daerah ya, yang sekarang pun juga kita tahu Bapak tidak bekerja di Nusa Tenggara Timur begitu, langsung lompatnya lumayan jauh juga begitu ya. Jadi kami penasaran begitu, apa sih yang bisa melatar belakangi sehingga Bapak punya mimpi yang sangat besar dan akhirnya sampai duduk di tempat seperti sekarang ini?
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari KKMC. Pertanyaan yang menarik dan challenging ya. Nah, saya memulai dengan satu pernyataan bahwa banyak orang sebenarnya memiliki kemampuan. Mereka ragu terhadap dirinya sendiri. Mm-hmm. Nah, kemudian muncullah yang namanya insecure. Banyak nih orang sering mengatakan insecure. Nah, insecure adalah keadaan di mana kita mulai ragu terhadap diri sendiri daripada keyakinan kita terhadap potensi diri kita. Nah, saya pribadi sebagai anak kampung, oh ya, pendengar semuanya, saya lahir di kampung. Nah, saya lahirnya di kampung Oelufa. Nah, Oelufa. Terus itu satu kampung di daerah Kecamatan Lohulu. Mm-hmm. Nah, untuk mengatasi rasa insecure itu, tentunya yang pertama adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri kita untuk keluar dari keterbatasan yang ada. Nah, waktu kecil saya sekolahnya jauh sekali, jalan kaki tiap hari, nah, kaki kosong juga, jalan di tanah merah, lewat hutan-hutan. Nah, itu pulang pergi selama 6 tahun. Wow. Nah, SD selama 6 tahun, lewat hutan-hutan selama 6 tahun. Tapi apakah hal itu membuat saya menyerah? Tentu saya tidak. Nah, saya menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Nah, berjuang selama 6 tahun jalan kaki. Bayangin aja kak, jalan kaki kurang lebih 7,5 kilo. Berarti sehari itu jalan kaki 15 kilo. Nah, apakah saya menyerah? Apakah saya harus, wah sudahlah ini anak kampung, memang kita tetap di kampung saja. Nah, tetapi saya tetap ada motivasi dalam diri bahwa keadaan hari ini 20 tahun yang akan datang tidak boleh sama lagi. Dan terbukti sekarang keadaan waktu lalu tahun 98 hingga 2024 ternyata berubah signifikan. Nah, motivasi intrinsik saya, keyakinan diri saya waktu tahun 2004 setelah lulus SD ternyata membawa saya bisa berkeliling dunia, keliling Asia bahkan Eropa. Dan saya bersyukur, kalau saya menyerah waktu itu tentu saja tidak akan selesai. Maka saya mau bilang nih kepada semua pendengar yang ada, masalah itu bukan semata-mata pikiran, hambatan-hambatan yang ada, tetapi itu kadang melalui pikiran kita, kita mulai ragu. Nah, jadi itu mulai menjadi persoalan, kita ragu terhadap potensi kita. Tetapi kita perlu mengatakan kepada diri kita bahwa kita punya potensi-potensi yang luar biasa yang kita bisa kembangkan. Dan kita bisa menjadi orang hebat walaupun kita itu adalah anak kepulauan, anak kampung, anak tropeh. Begitu kira-kira
0: ya,
1: Kak.
0: Wah, ternyata luar biasa ya, dari pengorbanan ketika berjalan kaki saja. Wah, itu beberapa orang kalau di sekarang nih Pak kayaknya memilih menyerah deh kalau tidak diantar pakai motor. Ya. Nah, itu perbedaan orang di zaman itu sama zaman sekarang begitu. Tapi saya penasaran juga nih bahwa Bapak juga ini SD-nya di Rote ya? SD di Lohulu?
1: Iya, SD-nya di Rote. Saya SD SMP di Rote.
0: Oke.
1: Okay. Saya SD-nya di Impres Balaoli itu adanya di Kecamatan Loahulu, dan SD-nya, SMP-nya di SMP swasta ITS Samundek di kampung halaman.
0: Oh, Bapak mundik ya. Terus kalau SMA-nya di mana kalau boleh tahu?
1: SMA-nya di SMA Negeri 1 Kupang.
0: Kuliahnya di mana kalau boleh tahu, Bapak?
1: Kuliahnya di 3 tempat nih. Saya kebetulan sudah selesai kuliahnya. S1-nya di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
0: Oke.
1: S2-nya di Universitas Negeri Jakarta dan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia-nya. Indonesia. Nah, semuanya tentu dengan support beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.
0: LPDP ya, Bapak ya?
1: Ya.
0: Wow, seru.
1: Melalui LPDP.
0: Wah, menarik sekali ya. Bagaimana sih Bapak sebenarnya kalau bagaimana ini kan sebenarnya mau maju atau tidak, insecure atau tidak, ini kan tergantung dari pola pikir begitu ya. Kalau mau dilihat begitu. Bagaimana cara mengubah pola pikir kalau kita sudah dari kepulauan, kita harus bermimpi tinggi, tidak ada lagi sebenarnya halangan-halangan di zaman sekarang ya, karena akses harusnya ya, akses untuk pendidikan pun juga sudah merata di mana-mana. Tapi pola, bagaimana caranya untuk mengubah pola pikir kita yang masih insecure itu?
1: Oke, saya senang memulai dengan semacam quote ya. Jadi jangan membandingkan halaman pertama kita hidup dengan halaman ke-20 kehidupan orang lain. Hari ini kita posisinya seperti ini. Posisi orang lain itu jauh berbeda dengan kita. Hari ini bisa saja kita makan dengan ikan tunjuk. Kata ikan tunjuk toh?
0: Tahu garam ya? Iya.
1: Kita makan dengan ikan tunjuk. Orang lain makan Pizza Hut. Bisa saja hari ini adalah halaman pertama kehidupan kita. Saat orang lain makan dengan

0: Oh, kalau kita berhenti di halaman ketiga, bisa nggak kita mencapai tadi makan pizza cita-citanya? Nah, bisa nggak? Nah, kalau kita berhenti di halaman ke-10, bisa nggak kita sampai? Tentu saja tidak. Nah, jadi jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Setiap orang itu memiliki tantangan dan kesulitannya sendiri. Dan setiap orang itu memiliki bakat dan kemampuan sendiri. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah memotivasi diri sendiri, memulai satu persatu langkah untuk mencapai tadi halaman ke-20. Nah, bisa jadi kita hanya tidak berhenti di halaman ke-20, kita bisa ke halaman ke-50. Nah, jadi hari ini misalnya kita adalah anak kampung, insecure, kita adalah penggembala domba, kita adalah orang-orang yang petani. Nah, kita adalah nelayan-nelayan kecil. Nah, kita adalah orang yang rumahnya masih dari daun. Kita adalah orang yang tidurnya bukan menggunakan spring bed yang bagus, tetapi dengan beralaskan papan seadanya. Nah, dengan alas tikar lontar. Nah, jangan jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Itu bukan bagian halaman ke-20 tadi. Nah, itu bisa saja baru halaman ke-3, itu bisa saja baru halaman ke-4. Nah, masih ada halaman-halaman lain yang perlu kita perjuangkan. Tetapi kalau kita tidur di papan beralaskan tikar dan kita menyerah, maka disitulah halaman kita berakhir. Kita tidak bisa membuka halaman berikutnya.
1: Setuju.
0: Kita harus punya motivasi dalam diri. Tentunya juga sebagai orang beriman, saya selalu menyisipkan doa di dalam setiap perjuangan kita membuka halaman-halaman itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita.
1: Amin. Setuju, setuju.
0: Begitu.
1: Setuju. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi memang jangan membandingkan begitu ya. Ini jujur saya juga baru mendengar seperti ini quotes yang begitu ya. Biasanya kan start kita berbeda begitu. Nah, kalau ini jangan membandingkan halaman pertama kita dengan halaman ke-20-nya orang begitu ya. Wow, luar biasa sih. Betul. Dan ini Bapak, saya untuk yang sudah bertanya ini Bapak, mohon maaf ya, kita juga ada pertanyaan yang sudah sebenarnya sudah ada yang kirim di YouTube, tapi setelah ini saya bacakan ya. Tapi kalau berbicara soal untuk kita tahu bersama ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar itu juga berpengaruh lumayan, 70% kalau tidak salah, untuk bisa membangun kepercayaan diri dari generasi muda yang ada di kepulauan. Nah, menurut Bapak bagaimana ini harusnya sebagai seorang keluarga atau lingkungan sekitar untuk turut mensupport juga anak-anak sekarang ini?
0: Oke, ini pertanyaan yang juga sangat luar biasa. Wah, kayak pertanyaannya luar biasa ya, terkait dengan faktor keluarga. Nah, sejujurnya kakak, kalau cerita keluarga, saya sedikit bercerita silsilah. Keluarga saya adalah keluarga yang sederhana. Nah, bapak saya itu anak sulung, terus adik-adiknya ada beberapa yang kemudian sekolah. Salah satunya adalah almarhum Martin Luther Enoch yang kemudian sekolah, terus salah lainnya adalah pendeta Dr. Yohanes Enoch yang kemudian pergi sekolah ke Jakarta. Nah, itu adik-adik bapak saya. Tapi kakak saya ini adalah seorang petani tulen. Nah, jadi yang diajarkan bapak kepada kami adalah jangan melihat posisi hari ini, Bapak sebagai seorang petani, Bapak hanya bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum kalian hari ini. Tetapi hari besok adalah tanggung jawab kalian. Nah, ada cerita menarik lainnya kakak. Nah, kami waktu itu punya sawah. Dulu tahun 90-an sampai 2000-an awal itu belum ada traktor. Biasanya bajak itu pakai kerbau atau tidak pacul, pakai pacul manual
1: ya.
0: Nah, ya manual. Nah, jadi saya merasa bahwa waduh, ini pekerjaan yang sangat berat dan sangat menyiksa. Nah, tentu kita semua pendengar semua tahunya bahwa di Rote itu di sawah-sawah tidak ada pohon. Jadi tidak bisa kita berlindung.
1: Betul.
0: Nah, itu sangat sangat sangat menyiksa. Nah, saya berpikir bagaimana caranya saya bisa keluar dari kondisi ini. Sekurang-kurangnya saya bisa memilih.

0: Di pekerjaan lain yang saya tidak harus berpanas-panasan, gitu. Itu motivasi dari diri saya. Jadi dari situ saya berusaha. Tapi sekarang begini, kakak, anak-anak sekarang itu banyak sekali sibuk dengan handphone, nah, banyak sekali sibuk dengan PUBG, banyak sekali sibuk dengan Free Fire, banyak sekali sibuk dengan urusan HP, game, dan lain sebagainya.
1: Setuju.
0: Orang tua kemudian membiarkannya. Orang tua kurang memotivasinya. Nah, saat orang tua tidak mengawal dan mengontrol anak-anaknya karena anaknya sibuk main game, orang tua tidak mengontrol anak-anaknya belajar, itulah menjadi tantangan, kakak. Sekarang di Rotes sebagian besar sudah ada listrik. Dulu saya belajar pakai lampu TOEK. Nah, kakak tahu lampu TOEK itu? Lampu TOEK itu semacam lampu lentera gitu, ditaruh minyak
1: Minyak
0: panas terus
1: tanah.
0: ada sumbunya.
1: Iya.
0: Habis belajar itu, lubang hidung itu
1: Hitam
0: hitam
1: semua.
0: karena karbon dioksida hasil pembakaran itu. Nah,
1: Wow.
0: tapi apakah kita menyerah? Tidak. Nah, sekarang itu sudah ada listrik, kak. Sudah ada internet menjangkau kampung-kampung. Walaupun ada yang masih lelet, tapi sudah ada internetnya. Nah, apalagi yang perlu kita

0: Enggak, Mas. Ini nih penting nih, Bapak dan Mama jangan mengabaikan anaknya. Nah, kalau bisa anaknya jangan dikasih handphone dulu lah. Nah, kalau bisa. Karena anak-anak sekarang itu butuh fokus untuk belajar. Dulu kita tidak punya HP untuk akses materi. Materinya cukup dari buku-buku
1: Buku.
0: saja.
1: Betul.
0: Nah,
1: Betul.
0: tapi dari buku-buku itu harus dibaca, Kak. Nah, setelah itu saya pernah punya pengalaman tuh di Rotendal, pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat Kabupaten Rotendal, mewakili Rotendal ke
1: Wow.
0: tingkat provinsi.
1: Wow, tahun
0: Nah,
1: berapa itu, Pak, kalau boleh tahu?
0: itu sekitar tahun 2026. Sekitar
1: Wow.
0: tahun 2026. Nah, mewakili Kabupaten Rotendal ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu itu kita seleksi. Nah, itu hasil dari belajar pakai lampu TOEIC, buku seadanya. Nah, jadi apakah kita mengeluh bahwa itu keterbatasan? Tidak. Nah, itu bukan sebuah keterbatasan. Yang penting adalah kemauan. Ada kemauan, ada
1: Ada
0: jalan.
1: jalan.
0: Ada kemauan, ada mimpi yang bisa dicapai. Begitu, Kakak.
1: Wow, ternyata kisahnya luar biasa ya. Ini semua serba manual, tapi mimpinya tidak kecil begitu ya. Oke.
0: Orang tua juga perlu mendorong. Orang tua tidak boleh diam. Orang
1: Betul,
0: tua tidak boleh
1: setuju.
0: dibuatnya. Nah, orang tua harus mendorong. Orang tua saya dulu sangat mendorong saya untuk terus belajar gitu. Jadi orang tua yang lain harus punya peran penting terhadap peningkatan prestasi anaknya, begitu kan?
1: Wah, setuju ya. Jadi buat mama-mama yang sekarang atau bapak-bapak yang sedang mendengarkan, tapi biasanya pendengar kami juga kebanyakan yang ada di sawah misalnya di pasar itu. Jadi kalau mereka sedang mendengarkan, menurut saya ini pas banget begitu ya, Bapak ya. Oke, mungkin sebelum saya melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, kita bacakan dulu yang sudah komentar di YouTube ya, Bapak ya. Sekarang kita juga lagi
0: Boleh, boleh,
1: live
0: boleh.
1: YouTube. So, ada yang bertanya dari Rudy di Rudy underscore Rudy Strap and 7D, katanya apa yang biasanya membuat anak muda merasa insecure ketika harus bersaing dengan mereka yang berasal dari kota, itu anak-anak dari kepulauan. Pertanyaan yang kedua adalah dari Putra Borneo, bagaimana orang tua, guru dan lingkungan membantu anak kepulauan membangun rasa percaya diri? Wah, ini kayaknya semua bersama gitu ya.

0: insecure.
1: Ya.
0: Menarik ya, Kak. Nah, hal menarik, saya dulu dari SMP swasta Ita Esa Mundek, itu SMP-nya dulu di kampung sekali loh, Kak. Kampung sekali. Kan kampung saya, ya saya bisa mengatakan bahwa kampung sekali ya.
1: Betul,
0: kampung
1: setuju.
0: Kampung saya di Mundek. Karena dulu-dulu kampung sekali.
1: Ya.
0: Nah, kemudian lulus, puji Tuhan, saya peringkat satu waktu itu di sekolah.
1: Wow.
0: Nah, kemudian saya sekolah ke SMA Negeri 1 Kupang. Nah, kalau ngomong dalam tanda kutip, dulu di kampung itu saya pintar dong. Nah,
1: betul.
0: Saya ke Kupang nih, di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Wow, saya ketemu teman-teman yang luar biasa hebat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, saya insecure tidak? Tentu saja, karena saya dulu kalau megang mouse saja tangan gemetar loh, Kak. Karena nggak tahu mouse komputer itu, kalau saya pegang mouse komputer tangan gemetar. Waduh, ini bahaya.
1: Wow.
0: Nah, terus saya melihat ternyata kemampuan teman-teman itu jauh lebih tinggi dari saya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tapi saya mulai membaca buku yang mereka gunakan sama dengan buku yang saya gunakan. Materi yang mereka dapatkan sama dengan materi yang saya dapatkan. Komputer yang mereka gunakan sama juga dengan komputer yang saya gunakan. Nah, mulai dari situ saya mengambil waktu lebih. Nah, misalnya nih, Kak, kita belajar matematika. Nah, matematikanya itu 2 jam pelajaran. Habis itu ada jeda 15 menit istirahat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, 15 menit itu saya tidak istirahat. Nah, saya membaca. Nah, saya membaca lagi, mereview kembali pelajaran yang tadi. Terus kalau komputer, nah, saya biasanya sore-sore balik lagi ke lab. Nah, balik lagi ke lab, minta tolong, Bu. Tadi itu saya nggak bisa menggeser pointer
1: mm-hmm.
0: di kursor-kursornya itu. Wah, itu kayak gesernya itu takut sekali.
1: Oh.
0: Jadi untuk menggeser ke suatu menu, saya juga nggak tahu. Saya datang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, datang kembali ke gurunya, saya belajar. Nah, dari situ, saya satu semester pertama, kebetulan di SMA Negeri 1 Kupang itu, waktu kami tes IQ, saya masih ingat IQ-nya waktu itu 132 atau 133.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Jadi masuk kelas unggul waktu itu. Nah, jadi teman-teman saya peringkat, kalau nggak salah peringkat 21 dari 21 orang di kelas unggul itu waktu semester pertama.
1: Wow.
0: Nah, tapi waktu semester ketiga, saya peringkat kelima dari 21 orang.
1: Wow,
0: nah,
1: keren.
0: Jadi, untuk mengatasi rasa insecure itu, kita harus punya effort lebih.
1: Betul.
0: Sebagai anak kampung, kita harus punya effort lebih. Karena dulunya di Rote itu sekarang sudah jauh lebih baik. Dulu internet nggak ada, Kak. Nah,
1: iya.
0: Dulu yang ada kalau media sosial yang ada itu 2027 itu namanya Friendster.
1: Nah, 2007 ya?
0: Atau mm-hmm. Yahoo, iya, Yahoo Messenger.
1: Oh
0: nah,
1: iya betul.
0: Facebook itu baru tahun 2010 ke belakang. Nah, ke depan. Jadi kita tidak terdistorsi dengan media sosial.
1: Setuju.
0: Tidak ada distorsi media sosial.
1: Mm-hmm.
0: Nah, yang ada adalah kita fokus belajar. Nah, kalau kita tidak fokus, Kak, nah semua hambatan pasti ada. Nah, kalau fokus belajar, hambatan itu mulai terurai satu per satu. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi apa, Kak? Sorry.
1: Bagaimana cara orang tua, guru, dan lingkungan membantu anak kepulauan membangun rasa percaya diri?
0: Oke, nah orang tua. Nah, kan guru dan orang tua itu adalah partner.
1: Iya.
0: Nah, guru tidak bisa belajar sendiri, mengerjakan bagiannya sendiri. Orang tua juga tidak bisa mengerjakan bagiannya sendiri. Mereka berdua adalah partner
1: mm-hmm.
0: dalam hal mendidik anak. Nah, sekarang ini banyak nih anak-anak yang digunting rambutnya sedikit, orang tua lapor ke polisi.
1: Yeah.
0: Ditarik telinganya sedikit, orang tua lapor ke polisi. Padahal itu sebenarnya adalah didikan. Nah, jadi ada nih untuk teman-teman yang Nasrani, ada nih. Nah, ada nih ayat Alkitab yang bilang bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi.
1: Ya.
0: Nah, jadi kalau ada didikan dari guru, orang tua nggak boleh marah. Nah, jadi orang tua justru harus mensupport guru, karena seringkali dalam teori psikologi itu, sebenarnya anak-anak itu lebih takut guru dibanding takut orang tua.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kalau gurunya keras, orang tua biarin aja.

0: Para guru pasti tidak akan membawa anak itu ke tempat yang celaka. Pasti mau membawa anak itu ke tempat benar. Maka ketika guru mendidik, orang tua cukup ikut dan menguatkan. Nah, misalnya ada PR nih, ada PR dari guru. Nah, jangan dibiarkan orang tua ya karena sibuk, ya bisa dipantau. Kalaupun misalnya orang tuanya adalah petani, ya bisa ditanya aja ke PR-nya udah dikerjain belum. Nah, itu apakah pernah dilakukan atau tidak sama orang tua-orang tua. Nah, orang tua harus terlibat. Oh, kenapa hari ini tidak sekolah? Kalau misalnya anaknya sehat-sehat saja tapi tidak ke sekolah. Nah, bagaimana pelajarannya hari ini? Nah, jadi orang tua harus berusaha untuk terlibat. Nah, kamu hari ini pelajaran apa saja? Nah, jadwal-jadwal pelajaran anak-anak itu orang tua juga tahu. Jadi orang tua terlibat interaksi dengan guru sehingga bisa membuat anak-anak ikut pembelajaran itu dengan baik.
1: Betul,
0: nah,
1: setuju.
0: Sebagai anak kepulauan, gimana sih maksudnya nanti di pulau kita mau pindah ke kota nih supaya bersaing dengan orang tua, dengan orang-orang kota. Nah, langkahnya sama bahwa tadi kita masih di kampung kita masih ada di halaman 5, orang lain ada di halaman 10. Nah, sampai ke kota. Ya kita jangan melihat mereka dan kita gugup, kita down. Nah, kita melihat bahwa halaman kamu halaman 10 hari ini, saya halaman 5. Bisa jadi satu tahun lagi saya halaman 20, kamu halaman 15.
1: Iya.
0: Bisa saja berbeda.
1: Setuju.
0: Nah, jadi jangan melihat orangnya posisinya sudah lebih tinggi, anak-anak kota dengan segala fasilitasnya itu membuat down. Dan itu sering kali terjadi. Banyak anak-anak yang ketika ke kota, dulu saya kuliah di Jakarta, teman-teman ada beberapa anak-anak yang dari daerah juga datang ke sana melihat kondisi, menyerah dan pulang. Nah, tapi kita nggak boleh begitu. Nah, kita nggak boleh begitu. Kita melihat bahwa, oh mereka hari ini lebih baik, nggak apa-apa. Mereka ada di halaman 10, saya ada di halaman 5. Tetapi nanti beberapa waktu ke depan saya ada di halaman 20, mereka ada di halaman 15. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, motivasi. Dan sekali lagi, kita perlu mengandalkan yang di atas sambil bekerja, sambil berdoa. Begitu,
1: setuju,
0: ya.
1: Oraya Trabora begitu ya. Oke, menarik sekali. Ini kita dapat insight-nya Bapak, bahwa kalau orang belajarnya 1 jam, kita harus effort-nya 2 atau 3 jam. Jadi harus lebih keras ekstra gitu ya daripada mereka gitu. Oke, menarik sekali. Saya juga penasaran. Ada juga pertanyaan Bapak, bahwa apakah Bapak sendiri nih, Bapak Andreas ini pernah mengalami kegagalan? Yeah. Ini ada penanya dari Linda.
0: Kegagalan itu pasti selalu ada dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada manusia yang selalu sukses. Jadi kegagalan itu pasti selalu ada. Tetapi bagaimana kita melewati rintangan itu untuk menuju kepada kesuksesan. Kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Apakah saya pernah mengalaminya? Tentu saja saya merasa bahwa saya pernah mengalaminya. Nah, saya sebenarnya tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang guru atau dosen. Nah, jadi saya sebenarnya cita-cita untuk menjadi seorang teknisi atau bekerja di bidang teknik geologi yang berhubungan dengan ilmu kebumian.
1: Iya.
0: Nah, yang berhubungan dengan erupsi gunung api dan lain sebagainya. Karena menurut saya itu sangat menarik. Nah, bagaimana kita meneliti fenomenanya. Tapi akhirnya saya gagal masuk ke teknik geologi. Nah, apakah saya menyerah dan saya putus asa karena kuliah tidak sesuai dengan bidang saya? Tentu saja tidak, saya tidak membuat bahwa rasa kekecewaan saya terhadap kegagalan saya waktu itu membuat saya terpuruk. Nah, akhirnya saya kuliah di bidang yang masih relevan dengan keilmuan saya, fisika. Nah, ini menarik juga. Nah, tapi selama mulai kuliah dari S1 hingga S3 itu setiap langkah saya amini selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi setiap tes yang saya ikuti nggak pernah gagal, selalu gol.
1: Wow.
0: Nah, one shoot one goal gitu ya. Jadi sekali tendang gol gitu.
1: Goal.
0: Nah, saya ikut CPNS one shoot

0: Tentu saja, Kak. Nah,
1: Betul.
0: jatuh satu kali, bangun 20 kali.
1: Setuju sekali ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi ini juga ada dari Rita. Dia bertanya bagaimana seorang anak kepulauan dapat menjadikan keterbatasan dan tantangan di daerah asal sebagai kekuatan, bukan alasan untuk menjadi minder.
0: Oke, nah ini pertanyaan yang menarik dari adik Rita. Nah, tentu saja nih, awalnya saya pribadi dari kampung ke kota minder juga, Kak. Pertama, dari fashion kita. Fashion kita tentunya beda dengan fashion anak-anak kota ya.
1: Betul.
0: Nah, style kita beda dengan style
1: beda.
0: Anak-anak kota. Wih, minder juga nih. Nah, yang kedua, dari kemampuan penguasaan teknologi kita yang saya bilang tadi,
1: komputer
0: ini
1: ya.
0: Pegang mouse aja, gemeter. Terus yang ketiga, rasa ketidakpercayaan diri kita. Nah, ada dari tiga hal ini, langkah apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, tidak ada cara lain menurut saya, Kakak, selain belajar. Belajar itu dari berbagai hal. Kita misalnya teknologi, kita bisa ngambil waktu lebih untuk belajar di sekolah misalnya di lab. Terus bisa jadi masalah fashion. Fashion itu berhubungan dengan duit tentunya ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kalau nggak ada modal nggak bisa gaya dong.
1: Iya, betul.
0: Nggak apa-apa. Saya kalau itu nggak apa-apa. Apapun yang kamu pakai hari ini, ya. Hari ini tidak akan menentukan apa-apa. Apapun yang kamu pakai hari ini tidak akan menentukan apa-apa. Baju fashion itu it just style.
1: Yes.
0: It just style. Nah, mau gaya rambut, ada yang mulai rambut warna-warni, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. It just style. Nah, itu anugerah. Itu just style. Itu tidak mempengaruhi apa-apa sebenarnya. Yang mempengaruhi apa-apa adalah kita mulai menyusun batu bata itu satu per satu untuk menjadikannya tembok. Nah, jadi apa sih batu bata itu? Batu bata itu adalah sekumpulan kompetensi, sekumpulan kemampuan yang perlu kita susun satu per satu. Kita jangan melihat bahwa orang rumahnya sudah jadi, kita belum apa-apa. Kita perlu susun dulu nih, kita perlu buat fondasi dulu nih. Nah, supaya kita bisa sama dengan mereka dan bahkan lebih dari mereka. Tapi kalau kita lihat dan poin kedua kita sudah minder duluan, wah, itu banget. Belikan saya baju ini, papa belikan saya handphone, papa belikan saya komputer, papa belikan saya tablet. Itu pasti gagal. Nah, karena belum apa-apa kita sudah minta untuk difasilitasi segalanya. Kita belum punya usaha yang memadai dari diri kita sendiri. Jadi itu terbalik lagi, Kak Rita, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Nggak boleh menyerah. Pokoknya orang pakai baju lebih bagus, oke. Okay. 5 tahun lagi saya akan beli 100 baju yang akan lebih bagus dari itu.
1: Setuju.
0: Jangan berpatokan pada kejadian hari ini, begitu Kakak.
1: Wah, setuju. Menarik-menarik sekali ya. Kalau dari tadi kita sudah berbicara soal bagaimana supaya kita bisa tidak insecure, meningkatkan rasa mengurangi rasa ketidakpercayaan diri kita dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara untuk menjaga kepercayaan diri ketika kita sudah berusaha keras gitu ya, tetapi ya seperti biasalah ketika kita sudah berusaha sekeras mungkin tapi hasilnya tidak sesuai harapan begitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap konsisten pada apa yang sudah kita harapkan begitu?
0: Oke. Pada suatu titik Kakak, kita pasti akan merasa jenuh. Kita berpikir bahwa I can do anything. Nah, sehingga aku udah gak bisa lakuin apa-apa, semua yang ada dalam diriku aku udah upayakan tapi nggak berhasil. Nah, komunikasi manusia itu ada dua. Bisa komunikasi secara vertikal, bisa komunikasi secara horizontal. Ketika semuanya merasa stuck, tidak bisa apa-apa, kita komunikasi ke sana kemari, usaha ke sana kemari, tidak ada apa-apa, kita membangun komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal itu komunikasi dengan sang pemilik kehidupan yang mengatur segala-galanya. Kita mengambil waktu, kita rehat sejenak, kita coba berdoa. Nah, apakah ada sesuatu yang perlu kita lakukan? Apakah ada hal lain yang kurang yang kita lakukan ternyata belum cukup? Nah, kita

Roa. Nah, saya percaya ketika komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal itu kita bangun seiring sejalan, maka yang tadi namanya stuck, yang tadi namanya blank, tadi namanya rasa bahwa saya sudah melakukan segalanya, tetapi tidak berhasil. Nah, maka saya menyerah. Ada banyak orang yang begitu, Kak. Nah, ada banyak teman-teman yang begitu, yang kemudian merasa bahwa dia sudah melakukan segalanya, tetapi tidak cukup. Nah, tapi coba kita berpikir, kita inventarisir, Kak, satu persatu segalanya itu apa saja sih? Nah, kita daftar nih satu persatu. Jangan-jangan kita baru bikin 5, tapi ada sebenarnya ada 10. Nah, ada 10. Nah, kita baru sampai di tengah. Nah, kita mesti lanjut dong langkah selanjutnya, langkah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Kita bisa saja kita baru sampai di langkah ke-7. Waduh, saya sudah bikin semua hal yang mungkin. Nah, ternyata masih ada 3 kemungkinan lainnya untuk sampai kemungkinan ke-10. Nah, jadi jangan cepat menyerah dan putus asa. Ketika semuanya merasa bahwa saya nggak sanggup, pasti pasti ada jalan. Kita harus evaluasi kembali. Kita melihat kembali.

0: memiliki potensi yang besar. Oh, ini dari eksternalnya ya. Tapi jangan dijawab dulu ya Bapak dosen ya. Kita akan kembali saat lagi untuk Anda. So, tetap di sini.
1: Kita sudah buat itu. Apakah masih ada langkah lain?
0: Oke.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita kembali lagi ya di Dialog Rote Menyapa Siang dengan topik kita yang menarik yaitu mentalitas juara anak kepulauan mendobrak tentunya rasa insecure di siang hari ini dan kita masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Andreas Henuk SPD MPD ya. Jadi ini semuanya pendidikan ya Bapak ya. Semuanya pendidikan ya Bapak dosen ya.
6: Siap, siap. Nah, hal lainnya bisa kita diskusikan lagi nanti. Nah.
5: Iya. Oke, ini kita lanjutkan untuk yang sudah bertanya tadi Claudia. Jadi apa yang harus dilakukan ketika dunia membuat kita merasa kecil sementara sebenarnya kita memiliki potensi yang besar?
6: Oke, nah kalau saya selalu melihat bahwa dunia itu lebih kecil dari saya. Nah saya lebih besar dari
5: pola dunia. Pikirnya harus dirubah ya?
6: Ya, betul sekali. Nah, jadi pola pikirnya perlu diubah. Nah, bahwa kita ini lebih besar dari dunia. Kita manusia diciptakan itu berbeda segala macamnya dengan orang lain. Kita itu unik. Nah, jadi kita itu sudah dibuat berbeda dengan orang lain. Kompetensi kemampuan kita itu berbeda dengan orang lain. Dan jangan berpikir bahwa dunia ini terlalu besar, dunia ini terlalu luas, saya nggak bisa menggapainya. Kalau misalnya dunia ini disederhanakan dalam bentuk globe, kan kakak bisa memiliki globe.
5: Iya, ya kan, betul, ya? Betul.
6: Kalau dibalik pertanyaannya, globe bisa memiliki kakak nggak?
5: Tidak.
6: Saja tidak bisa. Kakak bisa memiliki globe. Saya dulu di kampung sana kak, tiap sore potong daun kusambi buat kambing, terus nyari air buat kambing. Nah saya tidak pernah bercita-cita bahwa saya bisa berkeliling Eropa. Saya tidak pernah punya cita-cita itu. Tetapi dengan semangat yang saya ceritakan tadi, ternyata semangat itu yang saya katakan bahwa saya lebih besar dari dunia membuat saya mimpi saya tinggi dan saya bisa jalan-jalan keliling Eropa dengan biaya dari negara tentunya karena kegiatan pendidikan. Wow. Dengan mempresentasikan hasil-hasil penelitian di Belanda dan di beberapa negara Asia Timur, di Jepang, di Hong Kong. Ya itu karena apa? Karena

0: ternyata posisinya Bapak narasumber kita hari ini hanya sebagai dosen. Besok saya sebagai menteri misalnya, besok saya sebagai peneliti atau dosen di Harvard University, Oxford
1: Amin.
0: University.

0: Yang pertama itu Jepang, kita belajar
1: Wow.
0: soal kebersihan dan keteraturan. Yang kedua adalah Belanda, yang kita belajar soal keberlanjutan. Jepang itu, Kak, orangnya sangat-sangat tertib. Antrinya sangat-sangat tertib. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan orang antri tiket di Tanoh, itu bikin
1: Wow,
0: makan hati.
1: beda.
0: Serius, Kak. Nah, antri tiket di Tanoh, apalagi pada saat mau Natal, mau Hari Raya. Nah, itu bisa-bisa kita baku pukul, berkelahi
1: Betul.
0: gara-gara itu. Nah, itu sebenarnya dasarnya adalah pendidikan. Nah, kita tidak dilatih untuk sabar, tidak dilatih bahwa kita semua itu akan ada bagiannya. Jadi, kita berdiri dalam antrian, kita semua bakalan kebagian. Ini kita rebut-rebutan. Nah, sistem hidup kita tidak tertib, nah tidak teratur. Nah, itu faktornya adalah pendidikan yang mulai dari TK itu perlu ditanamkan. Nah, orang di Jepang, saya di Jepang seminggu lebih, saya melihat bahwa sampah-sampah itu orang kalau selesai makan, Kak, dia kantongin sampahnya. Nah, dia masukin sampahnya ke tasnya sendiri, nanti pulang dia buang di tempat sampah atau ketika dia bertemu tempat sampah dia buang. Nah, kita habis makan, contoh nih, habis makan, pergi pesta nikahan, habis minum air, buang. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh kita tiru. Terus kita nih suka beli botol plastik, habis minum, buang. Kadang di laut juga kita buang ke laut. Nah, kalau
1: Wah, sedih.
0: di Belanda beda lagi, Kak. Di Belanda itu jarang ada mobil. Nah, di Belanda itu mulai dari nyong-nyong, mulai dari nona-nona sampai opa-oma, mereka semua bawa sepeda. Nah,
1: Seru.
0: jadi semuanya naik sepeda, anak-anaknya ditaruh di box di depan sepeda, terus dia dayung. Coba kita berpikir kalau di Rote ada begitu, ini hari dong omong sampai 7 turunan. Nah, ini orang. Nah, jadi di sana itu kehidupannya sangat mencintai bumi. Karena kita hidup di bumi, maka kita tidak boleh mencemari bumi. Kita
1: Setuju.
0: bawa motor, bawa mobil, keliling sini sana, menghasilkan karbon dioksida itu bikin jadi pemanasan global, akhirnya kita semua kepanasan, baru kita mulai salahkan sana sini. Nah, tapi kehidupan di Belanda itu mengajarkan kita bahwa kita itu harus mencintai dunia ini, bumi ini, supaya bumi juga
1: Mencintai
0: mencintai kita
1: kita.
0: dengan oksigen,
1: Betul.
0: oksigennya yang bagus, supaya kita
1: Setuju.
0: bisa bernapas, hidup sehat, begitu,
1: Setuju,
0: Kakak.
1: setuju. Dan yang paling penting adalah ternyata mereka itu juga mau mewariskan bumi yang lebih baik kepada anak cucu mereka gitu ya. Bukan langsung menghabiskan sekarang, contohnya air, Bapak sekarang kan di beberapa tempat sudah kekeringan gitu. Karena mungkin kita juga tidak menghargai air gitu. Kalau ada yang ngalir ya ngalir aja terus gitu. Jadi tidak hemat air.
0: Nah, sekarang itu kan ada namanya fenomena El Nino, musim
1: Betul.
0: kemarau berkepanjangan.
1: Betul, iya.
0: Bahkan prediksi BMKG di bulan November atau bahkan sampai bulan Januari baru mulai hujan. Tapi sisi lainnya kita itu, nah, sebenarnya kalau mandi itu, Kak, mandi ya, mandi. Itu sebenarnya dalam teorinya itu 7 gayung cukup. Nah, tapi ada nih mandi sampai 3 ember juga belum cukup, 1 drum juga belum cukup. Entah apa saja yang mau dibersihkan, tetapi mandi sampai 3 ember, 4 ember belum cukup. Nah, tapi sebenarnya ada teori yang mengatakan bahwa 7 gayung itu cukup.
1: Cukup. Wah.
0: Nah,
1: ini pengetahuan
0: jadi
1: baru buat saya sih.
0: Masalah hemat air. Betul sekali, Kakak. Nah,
1: Wah, terima kasih untuk hari ini nih kita ngobrolnya akhirnya. Kayaknya saya juga lebih tertarik ke fisikanya ya, kayaknya ya. Oke, dan ini satu-satu penanya
0: Kakak.
1: Terakhir
0: Kita
1: ya,
0: bisa
1: Bapak.
0: berkembang.
1: Nanti nextnya
0: Siap,
1: ya.
0: siap.
1: Jadi ini ada satu penanya terakhir dari Ibu Yanti, katanya kalau suatu hari anak-anak kepulauan berdiri di panggung nasional atau internasional seperti Bapak, apa mentalitas yang harus mereka bawa agar tidak lagi melihat diri mereka sebagai orang yang tertinggal begitu, tetapi sebagai generasi yang mampu mendobrak batas?
0: Oke, kalau saya, Kakak, kalau saya pribadi, saya selalu belajar dari tokoh-tokoh dunia, ya, dunia itu termasuk tokoh nasional maupun tokoh internasional. Kalau terkait dengan belajar, terkait dengan motivasi, saya bercermin pada apa yang dilakukan oleh Presiden salah

0: satu mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama.
1: Oh,
0: Nah,
1: oke.
0: Barack Obama itu adalah presiden kulit hitam yang mengalami rasial sedemikian rupa, tetapi kemudian dia bisa menjadi presiden. Nah, dia tidak melihat rasa sinisme orang terhadap dia, rasa rasial terhadap dia itu sebagai sebuah rintangan, tetapi dia mengubah rintangan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Rintangan itu, masalah itu, dia berhasil berubahnya menjadi berkat. Ketika kita berdiri sejajar, ada di panggung dunia, sejajar dengan orang-orang lain, yang bisa saja misalnya dari negara Afrika, dari Eropa, dari Amerika, kita melihat bahwa kita itu diciptakan berbeda. Kita itu diberikan kemampuan, kesempatan untuk belajar yang sama, dan kita bisa berbicara dan bahkan bisa lebih baik dari mereka. Nah, jadi kita jangan melihat mereka lebih tinggi. Sekali lagi yang saya bilang tadi, bahwa oh, ini kita ada di halaman 20 sama-sama nih. Nah, saya tidak ada di halaman 15. Kita di panggung yang sama, artinya kita ada di halaman yang sama. Kita memiliki kompetensi yang sama. Jadi kita tidak memandang bahwa diri kita rendah. Kita ada di posisi yang sama. Jadi kita bisa membuat segala sesuatunya berjalan lancar-lancar saja. Nah, jadi kita make it easy, Kak. Jadi nggak boleh grogi kalau kita berdiri di orang lain. Wah, dari negara yang berbeda. Wah, dari pulau yang berbeda. Ya kan, kita sama-sama aja, kita belajar hal-hal yang sama. Nah, jadi nggak usah grogi lah gitu ya.
1: Wah,
0: nah, santai, santai.
1: Oke, baik.
0: Gitu kan.
1: Terima kasih sekali Bapak dosen. Saya panggilnya Bapak dosen ya, biar isi listening aja sih sebenarnya ya, Bapak dosen ya. Bapak Andreas. Terima kasih banyak. Kita kalau berbicara sama Bapak sebenarnya banyak hal sekali yang pengen saya gali, tapi kita cuma punya waktu sebentar nih. Jadi sekarang udah di menit ke 55 di pukul 11 ya. Jadi kita sudah harus berpisah. Satu closing statement dari Bapak saya akan berikan kesempatan 2 menit, boleh, silakan.
0: Oke, terima kasih banyak, Kak. Nah, satu closing statement dari saya. Nah, pendengar semuanya, mari kita dengarkan baik-baik dan kita lakukan. Saya tidak ingin anak-anak muda Rotendao melihat perjalanan pendidikan hanya sebatas mengenai cerita tentang gelar. Saya ingin anak-anak muda Rotendao melihatnya sebagai cerita tentang proses. Mencoba, gagal, memperbaiki, ajar, dan terus berjalan. Kalau saya boleh meninggalkan satu pesan buat pendengar semuanya, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa Anda tidak mampu hari ini. Berikan kesempatan kepada diri Anda untuk mencoba, mencoba, dan terus mencoba. Demikian, Kakak. Terima kasih.
1: Wah, terima kasih sekali Bapak Andreas. Kita bersyukur banget ya hari ini bisa ngobrol sama orang Rote yang sudah sukses di tanah orang ya. Di tanah orang.
0: Ya.
1: Kita juga berharap ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa kalau mau main ke Rote, itu singgah ke RRI dulu ya Bapak ya. Baru ke rumah Mundek ya.
0: Sering ke Rote kok, Kak, baru pulang dari Rote nih.
1: Wow, kalau nextnya ke sini ya udah biar kita ngobrol langsung di studio kami ya Bapak ya.
0: Siap, siap, siap, laksanakan.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Andreas yang sudah berbincang bersama kami di Rote Menyapa Siang untuk hari ini. Dan baiklah pendengar, kita sudah harus berpisah. Bagaimana untuk kita semua nih, anak-anak yang sedang berjuang untuk mengatasi rasa insecure kita, di closing kali ini tentunya masa muda itu harus menjadi masa di mana diri kita berjuang untuk sukses, menghabiskan jatah gagalnya kita, hingga nanti ketika kita sudah ada di posisi puncak, hidup kita dipenuhi oleh berbagai pengalaman yang sukses dan juga bisa mendewasakan kita. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga di hari ini dari Pro 3 Jakarta untuk Anda.
1: Adinda, silakan dilanjutkan informasinya.
2: Selain telur, harga ikan layang di pasar yang sama

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely for time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyons pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Sekali datang angin, selalu datang angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk,

0: lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terkini.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

Mais sumila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumela Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumela Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumela Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah,

menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Ali Fundolo. Dan saya menemani Anda di Rote siang ini dalam acara musik dan informasi. Dan tentunya saya hadirkan satu informasi, yakni pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Yakni pendidikan selalu menjadilah jalan penting bagi sebuah bangsa untuk menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia, tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentunya layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi, misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya yang terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah menamatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah, jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat, sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan yang tidak kalah penting, dan semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Dan salah satu, ya, atau jangan sampai akses semakin luas tetapi mutu justru tertinggal, sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi justru perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya, dan apa saja komponen pendidikan yang dibebaskan, bagaimana skema pembiayaannya, kapan kebijakan akan dilaksanakan, dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu. Dan ini adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertai.
Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Edisi Kamis 24 September 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Bersama Forkopimda, Kapolres Rotendao sambut kedatangan Kejati NTT di wilayah Rotendao. Pemerintah Rotendao menyiapkan kompetisi berjenjang mulai dari Liga Desa hingga Piala Bupati untuk memperluas pembinaan pemain. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Jonas Ndolo. Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologi siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swaswa SMK S Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa Franciscus Safirias Khan, MPD, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
2: Kita ada bangun tenda, terus kita buat terpal seadanya dari bambu. Pokoknya kita usahakan bahwa proses belajar mengajar itu harus tetap jalan walaupun ada bencana gempa ini. Ruang kelas kita itu kan terbatas, terus kemudian ada bangunan itu yang terkena dampak dari gempa itu rusak berat, jadi tidak bisa digunakan sehingga kita belajarnya itu bergantian. Jadi kita buat rosternya itu bergantian dan kemudian kita menggunakan team teaching juga untuk mengajar di kelas-kelas yang terbatas. Jadi ada beberapa jurusan itu yang siswanya kita gabung, kemudian kita ada tim teaching dan kita masuk mengajar di situ.
1: Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologi siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Keterbatasan sarana membuat guru harus mengajar dengan fasilitas seadanya. Bagi sekolah kejuruan, kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup berat karena pembelajaran membutuhkan ruang dan peralatan praktik. Franciscus berharap pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, serta berbagai pihak terkait dapat melihat langsung kondisi sekolah dan memberikan dukungan untuk proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan. Kita ke informasi selanjutnya. Sekitar 110 UMKM bakal ambil bagian dalam Muncek Festival 2026. 25 hingga 27 September di Jalan El Tari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Event yang memadukan kuliner, hiburan, transaksi digital sekaligus aksi solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana di Flores. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
3: Di acara Mooncake Festival kali ini sebagai bentuk keprihatinan kami kepada teman-teman di Flores, kami menyediakan kupon donasi sebesar 10.000.
4: Jalan El Tarikupang akan menjadi pusat aktivitas Festival Mooncake 2026. Sekitar 110 tenan UMKM disiapkan untuk menawarkan beragam produk kuliner dan usaha lokal kepada masyarakat. Panggung hiburan juga akan diisi pertunjukan budaya, lomba tari kreasi Nusa Tenggara Timur, musik lokal serta pemilihan koko dan cici Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI Kota Kupang, Dedi Tanjung dalam keterangan persnya di Kupang Selasa malam, mengatakan festival ini diharapkan memberikan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produknya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
5: Kita berharap dengan event ini setiap tahun kita bisa adakan. Tujuan daripada kita adakan ini bagaimana untuk memeriahkan tambah ramai Kota Kupang, dan tujuannya adalah UMKM ini bisa berjualan, bisa mereka bisa menawarkan produk-produknya dan mereka harus bisa untung dan mendapat berkat daripada acara ini.
4: Tak hanya kuliner dan hiburan, Festival Mooncake membawa pesan solidaritas bagi masyarakat Flores. Panitia membuka posko peduli bencana Flores di lokasi festival untuk menerima bantuan berupa makanan, masker, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Roni Yapiter, Ketua Panitia Festival Mooncake 2026, memastikan masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui kupon donasi senilai Rp10.000. Kupon tersebut akan diundi pada 27 September dengan hadiah 1 unit sepeda motor. Sebelum festival berlangsung, kupon tersedia di Toko Pelangi Timur, Toko Karya Subur, dan Glory Swalayan.
3: Sebelum tanggal 25, kupon-kupon donasi tersebut bisa dibeli di Toko Pelangi Timur, di Toko Karya Subur, dan juga di Glory Swalayan.
4: Dari sisi transaksi, seluruh tenan akan menggunakan QRIS Bank Nobu. Pengunjung dapat melakukan pembayaran secara digital melalui QRIS saat berbelanja di area festival. Festival Mooncake 2026 diharapkan menjadi ruang bertemunya UMKM, ekonomi kreatif, hiburan, dan solidaritas sosial di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id dan atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Rotendao menyiapkan kompetisi berjenjang mulai dari Liga Desa hingga Piala Bupati untuk memperluas pembinaan pemain. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
6: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan agenda kompetisi sepak bola secara berjenjang untuk memperluas pembinaan pemain lokal. Program tersebut akan dikembangkan melalui Liga Desa dan Piala Bupati. Bupati Rotendao, Paul Senuk, saat membuka turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026, mengatakan kompetisi rutin diperlukan agar proses pencarian pemain tidak dilakukan secara singkat. Menurutnya, kemampuan pemain perlu dipantau melalui penampilan dalam berbagai kompetisi agar menghasilkan pemain berkualitas untuk memperkuat tim sepak bola Kabupaten Perseron. Paulus mengatakan kompetisi sepak bola ke depan akan dibagi dalam wilayah timur, tengah, barat, Rotendao. Pertandingan lanjutan hingga semifinal dan final direncanakan dipusatkan di wilayah Kota Ba.
7: Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati. Yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus ke depan, kita akan bikin wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Kemudian nanti mungkin di perempat, semifinal, dan final nanti baru ditarik ke Kota Ba untuk dilakukan apakah di Holoama atau di lapangan bola Ba. Tapi nanti wilayah timur kita bikin di Pantai Baru, wilayah barat bisa saja di Wanale atau di Nemrala, kemudian wilayah tengah bisa di Ba. Kemudian setelah final kita gabung. Ini akan menjadi kegiatan rutin yang akan kita kerjakan.

0: Sebagai bagian dari pembinaan usia muda, seluruh agenda tersebut diarahkan untuk membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Paulus menilai sistem kompetisi penting untuk memperbaiki proses pembentukan tim sepak bola Kabupaten Perseron. Selama ini seleksi pemain untuk kompetisi regional sering dilakukan dalam waktu terbatas.
1: Kita bisa mulai juga dengan Liga Pelajar. Pemerintah Kabupaten Rotendau akan mensupport kegiatan olahraga termasuk khususnya sepak bola ini. Ini penting kita lakukan selama sekian tahun ini. Kadang-kadang kalau kita rekrut pemain untuk El Tarikat biasanya itu paling 1-2 bulan orang ditarik dan sana kemari tanpa kita tahu track record permainannya dengan baik. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan memantau kemampuan dan potensi dari anak-anak kita, adik-adik kita.
0: Melalui kompetisi rutin, PSSI dapat memantau kemampuan pemain dalam jangka lebih panjang. Data penampilan tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembentukan skuad Perseron. Pemerintah Kabupaten Rotendau menyatakan akan mendukung pengembangan olahraga khususnya sepak bola. Dukungan tersebut diharapkan berjalan bersama PSSI, klub, pemerintah desa, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa di Sumba Barat Tengah membentuk struktur partai sampai pada level paling bawah dan membangun pendidikan politik para kader. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
3: Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumba Barat IGD Semara Adiguna SE mengatakan pihaknya kini fokus membenahi struktur partai serta memperkuat konsolidasi politik sebagai persiapan menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah pada pilkada mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kader dan mesin partai memiliki kesiapan dalam menjawab harapan masyarakat Sumba Barat. IGD Semara juga menyampaikan bahwa dirinya tengah mempersiapkan PKB yang berencana untuk mengusung dirinya sebagai calon bupati Sumba Barat pada pilkada mendatang. Menurutnya, komitmen tersebut berjalan seiring dengan upaya memperkuat struktur partai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat kecamatan, desa dan dusun. Ia berharap PKB dapat hadir dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Pernyataan itu disampaikan IGD Semara setelah pelaksanaan kegiatan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC PKB di sejumlah kecamatan di Sumba Barat yang berlangsung di Aula Sekretariat DPC PKB Sumba Barat. Dalam proses tersebut, PKB membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan bekerja bersama dengan partai.
4: Kegiatan kami itu yang kami lakukan itu kan secara terbuka. Kami merekrut siapa saja yang mau bekerja sama bersama kami di dalam partai PKB. Kemudian kemarin juga kami baru saja melaksanakan UKK, uji kepatutan dan kelayakan para calon-calon ketua DPAC masing-masing kecamatan yang hadir, yang diwakilkan oleh masing-masing kecamatan itu ada dua calon-calon ketua. Sehingga betul-betul kami menyaring calon-calon ketua ini yang betul-betul mau bekerja sama dengan kami, yang betul-betul paham tentang situasi politik Sumba Barat, sehingga kader-kader yang dilahirkan di kemudian hari lewat partai PKB ini, kader-kader yang profesional.
3: Selain itu, partai juga telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon ketua DPAC dari masing-masing kecamatan. Ia menjelaskan, setiap kecamatan memiliki dua calon ketua yang mengikuti proses seleksi. Seleksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kader yang dinilai memahami situasi politik di Sumba Barat serta memiliki komitmen untuk bekerja bersama dengan partai PKB. Setelah proses pembentukan struktur selesai, seluruh calon ketua DPC akan diundang dalam rapat bersama untuk memahami arah tujuan dan program PKB ke depan, termasuk program yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut IGD Semara, target PKB ke depan adalah memperkuat posisi partai di Sumba Barat dengan membangun kader yang solid dan profesional. Ia menyebut PKB tidak hanya menargetkan ketersediaan kursi legislatif di setiap daerah pemilihan maupun DPR RI, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi pilkada yang akan datang. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolres Rotendau AKBP Henry Eko Irawan SIK turut menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Rochadi Wibowo SHMH bersama rombongan di Pelabuhan UPP Kelas 3 Ba'a Rabu 23 September 2026. Kunjungan tersebut dalam rangka kunjungan kerja Kajati NTT ke kantor Kejaksaan Negeri Rotendau. Kedatangan Kejati

NTT dan rombongan menggunakan kapal cepat Bahari Express 8E. Penyambutan dilakukan pemerintah Kabupaten Rotendao bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait dengan penyematan topi Ti Langgah dan kain adat Rote. Turut hadir dalam penyambutan dan Lanal Pulau Rote, Ketua Pengadilan Negeri Rotendao, Kepala Kejaksaan Negeri Rotendao, Kepala Pertanahan, Kepala Lapas Kelas 3 Ba'a, Brimob, BNNK, Kodim, Polsek Lobalain, Satpol PP, serta sejumlah pimpinan OPD dan staf Kejaksaan Negeri Rotendao. Rombongan Kajati turut didampingi sejumlah pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Kapolres Rotendao dalam penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi penegak hukum di Kabupaten Rotendao. Koordinasi yang sulit antara Polri dan Kejaksaan diharapkan terus terjaga guna mendukung pelayanan hukum dan penegakan hukum yang terpadu, profesional dan berkeadilan di Rotendao. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bersama Forkopimda, Kapolres Rotendao sambut kedatangan Kajati NTT di wilayah Rotendao. Pemerintah Rotendao menyiapkan kompetisi berjenjang mulai dari Liga Desa hingga Piala Bupati untuk memperluas pembinaan pemain. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi. Karena itu, pakaian adat suku Rote digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pakaian adat suku Rote terbuat dari serat-serat pohon. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilangka, dan tiilangka ini berbentuk mirip seperti topi sombrero yang dipakai masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya karena daun lontar dapat berubah warna menjadi kuning dan coklat jika sudah kering. Informasi ini dari NTT Hidden Paradise Kupang Soe Rote Alor yang ditulis oleh Rita Harahap. Pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Dan tiilangka juga menjadi salah satu aksesoris utama dalam pakaian adat suku Rote. Pakaian adat tenun ikat dari suku Rote terdiri dari kombinasi kemeja putih, lengan panjang, dan sarung tenun ikat berwarna gelap. Nantinya sarung tersebut dipakai di bagian bawah. Dan para laki-laki biasanya menambahkan selendang kain bermotif di bagian dada dan juga bahu. Pakaian adat wanita suku Rote. Sementara para perempuan biasanya memakai aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lainnya seperti kain selempang, pendi atau ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak, serta habes atau perhiasan yang dipakai di bagian leher. Biasanya masyarakat suku Rote menggunakan pakaian ini dalam acara-acara besar dan juga penting seperti pernikahan keluarga mereka. Selain pakaian adat, Pulau Rote juga menyimpan keindahan alam eksotis dan menarik. Jangan lupa untuk kunjungi Pulau Rote. Ayo berkunjung ke Rote saja.
1: Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka Kabupaten Rotendau. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

0: Pendengar, selamat siang dan kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga
1: ada saya Dina Yulianti yang bakal menemani siang hari Anda dengan lagu-lagu tradisional dan juga kami akan menghadirkan informasi budaya tradisi di daerah di Nusa Tenggara Timur.
0: Yes, betul. Nusa Tenggara Timur.
1: Yes, betul sekali. Oleh karena itu tetap dengerin terus di Prosa. Edisi kali ini di Pro 1 Rote di 24 September 2026. Kami akan memutarkan lagu untuk pendengar semua ada Johnny Seme, Nusa Rote.

0: FM 92,5 RRI Plus 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, ya masih di musik tradisional dan budaya. Saya hadirkan satu informasi, dan informasi ini dari yakni suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Yakni komunitas ini masih mempertahankan kemurnian budaya leluhur dengan menolak modernisasi dan memegang teguh kepercayaan tradisional, yaitu masih animisme. Dan wilayah ini di Desa Boti, Kecamatan Kie, sekitar 40 km dari Kota Soeh, Pulau Timor. Kepercayaan halaika atau menganut animisme asli yang menyembah Wispa, dan Wispa yakni penguasa alam dunia, dan Uis Nenom, penguasa alam semesta. Dan juga tradisi dan cara hidupnya, yakni mencukupi kebutuhan hidup lewat bertani jagung, umbi-umbian, dan ternak tanpa bantuan luar. Yakni jika ada calon pengantin pria wajib memiliki kebun sendiri. Dan tenun tradisional kaum perempuan, yakni keseharian rutinitasnya memintal kapas menjadi dari kapas menjadi benang, dan untuk membuat sarung tenun, dan juga ya menjadi pakaian adat sehari-hari yang mereka pakaikan. Tidak ada barang dari toko atau pabrik yang digunakan, tetapi hasil karyanya sendiri. Dan juga menolak modernisasi, yakni menolak aliran listrik dan juga bantuan pemerintah demi menjaga kemurnian tatanan budaya serta menghindari sifat malas masyarakat Boti. Dan juga sistem sosialnya yakni dipimpin oleh seorang raja adat yang untuk mengatur kehidupan sosial dan ritual keagamaannya. Dan pendengar, mengenal suku Boti yang merawat tradisi dan juga pendengar, informasi ini tentunya kami akan hadirkan setelah yang satu ini.
2: We dedicate this song special for
3: everybody in the Kajang tonight. Masuk ke sini.
4: Oh, ya.
3: Gerasa.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 14 kita cek fakta. Dan cek fakta untuk siang ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul atau topik yakni hoax video Menteri Keuangan Suhasil Nasarah umumkan dana bantuan 10 miliar rupiah. Yakni beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nasarah mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nasarah dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini. Kita lanjut kembali di acara musik tradisional dan budaya. Lagu berikutnya saya hadirkan dari lagu dari Bung Albert dengan Bye Sonde Bye Tanah Timor Lebih Bye.

Tradisi budaya Liba Sili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Dengka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Liba Sili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Liba Sili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Liba Sili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalib, kita sudah harus berpisah ya.
1: Iya.
0: Dari acara kita yang satu ini, so saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada Dermas Fateh, operator yang bertugas.
1: Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan
0: sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat siang pendengar semua. Selamat berjumpa kembali di ya acara berikut ini, yakni Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini 24 September 2026.
0: Ya, yes, bareng sama kami coba kasih tahu deh kira-kira lagu dangdut favorit Anda tuh apa gitu ya, yang siapa tahu bisa memutarkan dan bisa bikin pendengar semua semangat juga di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kami akan kembali untuk Anda.

Lagu berikutnya saya dirikan buat kakak Kansel yang sudah merequest lewat live-nya TikTok RRI Rote. Saya dirikan Jarang Goyang dari Nela Karisma.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, okay. Kak Alip, adakah yang request lagu?
0: Iya, request dari kakak Salve Rafa dari live TikToknya RRI Rote.
1: Oke, okay. Request lagu apa itu?
0: Lagu Dangdut Gacor dari Egi Mantasi.
1: Oke, tapi sebelum kita puterin, kita mengajak pendengar semua untuk ikutan request lagu di sini ya. Dan yang pastinya di 0851 9591 9256.

0: Pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan buat teman-teman semua yang lagi ya live TikTok RRI Rote, yang lagi bergabung di live TikToknya RRI Rote, yang sudah merequest lagu dari Teman Tapi Selingkuhan.
1: Wah, ini dari Lolita ya?
0: Iya.
1: Oke, mau langsung diputerin? Atau mau undang dulu nih teman-teman yang lain?
0: Ya boleh, teman-teman yang...
1: Lagu Goyang Dumangnya tadi udah keputar
0: sudah,
1: ya, kakak.
0: Ya, Goyang Dumang
1: Kreons
0: sudah.
1: Ya? Kreons.
0: Yes, Kreons.
1: Ya benar banget, lagunya udah diputar. So kakak Kreons mau putarin yang mana? Mau dengar lagu yang lain selain Goyang Dumang? Boleh. Nanti bisa di type down lagi ya, nanti bakal kami bacain. Kita bakal dengerin lagu dari Lolita, Teman Tapi Selingkuh.

0: Ya pendengar, lagu berikutnya kita hadirkan buat semua yang lagi pantau di live TikToknya RRI Rote dan juga pendengar semua dimanapun Anda berada. Lagu berikut saya hadirkan dari Setia Bonar, Cinta Terakhir, yang sudah di request oleh kakak akun berdua lewat live TikToknya RRI Rote. Saya hadirkan untuk kita semua dengarkan. Selamat mendengarkan.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan lagu berikutnya yang sudah direquest oleh kakak Krillions dari Lolita dengan Alay. Siang-siang lagi alay kakak Krillions ya. Kita hadirkan spesial untuk kakak Krillions dan semuanya yang bergabung bersama RRI Rote lewat live TikToknya. Selamat mendengarkan untuk kita semua.

0: Baik pendengar, ada Lolita Janita Janet ya, dengan lagu yang berjudul Reject. Jadi untuk pendengar semua di hari ini yang udah request lagunya, udah kami puterin untuk Anda. So bisa banget nih Anda yang mau ikut request lagu juga, di mana?
1: Di nomor kami 085-195-919.
0: Yes, betul banget ya. Dan yang pastinya juga untuk Anda yang mau ikutan request lagu kesayangan, lagu dangdut misalnya ya kan, kita gak terima lagu lain yang ingin Anda request. So make sure Anda bisa langsung ketik dan kirim ke sini ya. Oke, berikutnya adakah yang request lagu kakak?
1: Ya, dari kakak Krillions. Minta lagunya Aziza Nurmala.
0: Ini lagunya legend banget ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya bakal kami putarin untuk yang sudah request.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan masih membuka line telepon, juga line chat WA, dan lagi live TikTok RRI Rote. Yang sudah bergabung ada Mbak Widya Legawa Lilo yang sudah merequest, mengirim salam kenal ya, orang Bali yang akan buat kantor di Rote. Begitu, terima kasih. Dan lagu berikutnya saya hadirkan untuk kita semua, yakni Kucing Garong.
1: Welcome to Mix by Mix, the non-stop dance.

FM 92,5 MHz. Pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan buat Kakak Udin yang sudah merequest panggung sandiwara dari Temi Rahadi. Saya hadirkan untuk kita semua yang lagi bergabung di live TikToknya RRI Rote dan juga yang mendengarkan di FM 92,5 MHz. Selamat mendengarkan untuk kita semua.

0: pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada Dermas Fatih, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day. God bless you and bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar selamat sore dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita berjaringan. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk merilai acara

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan P dan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henris Syahputra.
1: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produknya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
0: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
2: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
0: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
1: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
0: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
1: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
0: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
3: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
0: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
1: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya Data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada Asta Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet hanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang

0: Pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia, apa tantangan yang masih dihadapi, dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata. Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.

0: sektor ya.
1: Iya, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
0: Cepat sekali ya.
1: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
0: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
1: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti
0: dilatih, pemerintah arti ya.
1: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
0: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
1: tinggi.
0: Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
1: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
1: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian.
1: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
1: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
0: Iya, iya.
1: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
0: Empat, ya.
1: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
0: Tiga ini.
1: Streaming, kita hari ini aja streaming. Mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa jalan. Melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Kot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan smart city ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun smart city. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju smart city ya tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya, tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau di Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung, pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke. Okay.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 26 dengan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringatan HUT TNI ke-81 Korem 1661. Kami ulangi, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun saat membuka program intervensi perangkat daerah melalui pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT, cek kesehatan, serta penyerahan 8 mesin jahit industri kepada kelompok tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan dasar cita adalah memastikan agar bahan-bahan yang bapak mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari mama-mama di Desa Noebaun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah dasar cita di Desa Noebaun, Kecamatan Noebaun Muti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis, serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
1: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Desa Noebaun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri. Mama-mama sebenarnya ini penghasil tenun kan, benar ya? Benar? Biasa kalau jual tenun biasa begitu, kalau satu lembar berapa harganya? 1 juta. Kalau dia dikemas seperti tas dan sebagainya itu bisa jadi berapa duit? 1 juta lebih kan? Nah itulah yang kemudian kami berharap agar dengan bantuan dan pelatihan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Noebaun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
2: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program dasar cita, cek kesehatan gratis atau CKG, dan pengembangan OVOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noebaun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
3: Dalam mendukung program dasar cita yang pertama dari ladang dan lautan menuju pasar serta dasar cita yang kelima posisi

0: Desa Noebaun, yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noebaun.
1: Wakil Bupati TTU, Camillus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya. Bantu keperluan masyarakat, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 di lapangan asrama tentara TNI AD Kuanino, Kupang. Laporan Vences Sakaria.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 161 Wirasakti menggelar bazar murah selama 2 hari dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 yang dipusatkan di lapangan asrama TNI Angkatan Darat Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu kebutuhan masyarakat di Kota Kupang. Kepala Koperasi Korem 161 Wirasakti Kapten Infantri Nerson Baitanu mengatakan bazar murah ini menyediakan berbagai bentuk keperluan, khususnya sembako dengan harga yang murah sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
4: Terima kasih, jadi dalam rangka hari ulang tahun tentara Indonesia 81 tahun 2020 ini dari TNI dalam hal ini Korem 161 Wirasakti melakukan pasar murah di wilayah asrama Kuanino untuk membantu masyarakat yang berada di sekitarnya maupun warga-warga yang berada di wilayah sekitar asrama Kuanino. Nah, kami siapkan di sini dari khususnya kami dari koperasi Korem 161 Wirasakti ada beras, ada telur, ada minyak goreng, kerni, popni, dan beberapa macam lainnya. Seperti ada juga bawang, ada juga tepung.
3: Sementara itu salah seorang warga Kuanino, Rosalina, mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya bazar murah ini. Ia dan keluarganya bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan pasar. Rosalina berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kemudian hari, khususnya membantu masyarakat yang kurang mampu.
5: Tahu ini informasi ada pasar murah ini dari mana?
6: Dari Malang ke sini.
5: Dari Malang ke sini. Oh iya. Harga murah. Murah toh? Berapa? Di pasar ini di sini berapa di pasar?
3: Bantuan RRI Basar Murah yang dilaksanakan di asrama tentara TNI Angkatan Darat tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI serta masyarakat.
2: Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, blok hunian digeledah hingga tes urin. Laporan Christian Dimau.
7: Menciptakan lingkungan lembaga permasyarakatan yang bersih dari narkoba, lapas kelas 2B Atambua menggelar operasi gabungan yang melibatkan personel dari BNN Kabupaten Belu, TNI dan Polri melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang disimpan di dalam kamar hunian maupun area hunian WBP dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk konkret komitmen jajaran permasyarakatan dalam meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah preventif sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lapas. Antonio da Costa mengatakan dalam penggeledahan petugas gabungan tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang namun menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian berupa korek gas, benda tajam, botol kaca, kartu domino, dan vape. Juga melakukan pemeriksaan tes urin secara acak bagi WBP dan petugas lapas.
8: Sehingga hasil yang kami dapat, lima permain yang sudah kami ini harapan kita. Kami senang agar ini dilakukan agar ini bersama untuk kita memasukkan.
7: Menekankan melalui langkah ini, Lapas Kelas 2 Cambua berkomitmen untuk terus melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan APG guna menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Di kesempatan yang sama, Kepala Benin Kabupaten Belu Suroso menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Lapas Kelas 2 BA Cambua yang terus menunjukkan keseriusan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Ia menjelaskan dalam kegiatan ini, selain penggeledahan fisik yang dilakukan, Benin Kabupaten Belu melakukan tes pemeriksaan urin secara acak bagi 11 orang yang terbagi dalam 7 WBP dan 4 dari petugas lapas kelas 2 BA Tembua dengan hasil pemeriksaan nihil.
8: Untuk sinergitas kolaborasi kami, BNN juga lapas dan jajaran yang ada, yang mana dalam kegiatan hari ini telah dilakukan penggeledahan untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapangan. Maka dari itu kami menyampaikan apresiasi yang bagus ada kegiatan ini. Tentu kami BNN Kabupaten Belu dalam partisipasinya yaitu melakukan kegiatan deteksi dini berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika atau narkoba.
7: Dari hasil penggeledahan, tim operasi yang menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian. Seluruh barang hasil razia diamankan kemudian langsung dilakukan pemusnahan di halaman lapas. Dengan langkah ini, lapas kelas 2 BA Tembua menunjukkan komit dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. RRI Tembua, Kristandi Mau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 angkat bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi milik CT. Egi Araujo melaporkan.
1: Pengacara Jemmy Hekasi angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 yang menyeret nama kliennya inisial CT yang pada tahun tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Belu. Sebagai penasihat hukum CT, Jemmy Hekasi menegaskan bahwa baik kliennya maupun dirinya sebagai kuasa hukum sangat menghormati proses yang sementara berjalan, termasuk menghormati langkah hukum penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu di rumah pribadi kliennya. Terkait ada sejumlah berkas yang disita dari rumah kliennya, Jemmy Hekasi mengatakan bahwa apa yang disita penyidik dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya juga menghormati proses dimaksud.
2: Tanggal 15 September kemarin, Bupati bertemu lagi memberikan kuasa kepada saya terkait dengan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialamatkan ke pimpinan DPR dan mantan pimpinan DPR. Oleh karena itu, berdasarkan surat kuasa itu, maka hari ini saya juga perlu hadir di sini. Dan itu adalah dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak setiap orang. Yang berikut, terkait dengan penggeledahan hari ini, tentu kami beranggapan bahwa ini adalah tahapan yang dilakukan oleh APH dalam proses penyidikan seperti ini. Nah, kalau soal dilakukan penggeledahan seperti ini, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang lumrah. Ada hal yang lumrah karena tentu APH beranggapan bahwa ada hal atau bukti-bukti lain yang harus dihimpun oleh APH untuk proses penyidikan saat ini. Tentu APH juga sejauh penggeledahan berlangsung tadi sangat menjunjung asas praduga tak bersalah.
1: Jemmy Hekasi di akhir penyampaian berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar dan tidak membuat narasi liar di akun medsos selama proses pemeriksaan saksi dilakukan di Kejaksaan Negeri Belu.

0: Berita terakhir. Kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa 22 September 2026 sore hingga malam hari. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Laporan Rovinus Wula.
1: Ketua RT 16 Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Faisal, mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Menurut dia, api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran api terlihat jelas dari kawasan pemukiman. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berada di lereng yang relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara api yang masih tersisa di sejumlah titik. Faisal mengatakan mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
2: Kejadian dari sore, karena masyarakat kan tidak tahu apinya, sumber apinya berasal dari mana. Terus masyarakat tahu ketika sudah mulai hari mulai gelap, karena sudah melihat cahaya api nih warna merah, jadi akhirnya sudah mulai gempar. Jadi ketika aparat gabungan polisi, TNI, dan Pol PP Damkar turun, dia bersama-sama kolaborasi untuk
1: terkait penyebab kebakaran. Faisal menyebut terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lain, puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Ia berharap penyebab pasti kebakaran dapat diketahui sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Faisal meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Himbauan tersebut dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende Julius Riwu mengatakan pihaknya hingga Rabu 23 September 2026 siang belum menerima laporan resmi mengenai titik api yang menjadi sumber kebakaran di lereng Gunung Ia. Meski demikian, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah untuk memantau perkembangan situasi dan dampak kebakaran.
3: Nah, ini BPBD belum mendapat informasi terkait titik api. Hanya dari semalam kami terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait dengan dampak dari kebakaran itu. Nah, di antaranya kita menyampaikan kepada wilayah untuk segera membuat himbauan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang hobinya pendaki. Jadi kita kembali memberi himbauan bahwa untuk jangan dulu melakukan aktivitas pendakian.
1: Julius menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Ia telah dihimbau untuk dihentikan sementara karena status Gunung Ia masih level 2. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringati HUT TNI ke-81 Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: kita teka, ne pehle monia amoneari.
1: Alga tige.
0: Era palai domina he de era palai made ma kamara. Ini hidu kali ni tadiye ni sudah itu kok. Lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu.
3: Pendengar berikutnya Anda bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua ini nanti bakal di acara berikutnya ya, yaitu di mana lagi kalau bukan di dari depart sore ini hingga di malam hari di pukul 24.00 nanti ya. Dan pastikan Anda juga ikut berpartisipasi nih, karena di acara-acara kami ya di ada request juga, yaitu seperti di Ruang Rindu. So bisa banget nih pendengar semua bisa ikutan untuk ikutan request lagu di acara kami di malam hari di pukul 10. Di pukul 10. 10 berarti di pukul 22 ya. Dan itu di jam 10 malam bersama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua tentunya. Well, tetaplah di sini di area Pro 1 Rote.
4: Bahu sebagai bukti relasi yang harmonis.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kak.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli pilih mana di kak? Nah, kok beli pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821 4516 2402.

di hadapan manusia, aku mungkin masih bisa tersenyum. Namun di hadapanmu, tak ada yang bisa kusembunyikan. Aku dan semua dosaku datang memohon ampunan.

Terlalu lama aku berjalan, mengejar dunia dan melupakanmu, hingga tanpa ku sadari, hati ini telah dipenuhi noda, berlumut dengan dosa. Namun malam ini

0: Ya Allah, hari demi hari telah berlalu, usia semakin berkurang.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Danau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan, tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua, Jukin dan Udis berpapasan.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, no?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau wah suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, no, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, kak. Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa, tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, no.
0: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, no.
2: Selepas kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan pohon tua,

0: diamati oleh mudamu di kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku, yang juga orang tua Udis.
1: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udi sekarang disekap orang tuanya.
0: Pada suatu hari, gadis cita manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Cukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
2: Hei Nu, Nui, engkau sudah lama tunggu kah?
3: Ya Uwa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
2: Oh iya betul Nu, saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
3: Wah, saya sangat mencintai engkau Kak Uwa. Kalau boleh izinkan saya melamar engkau.
2: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat kita sangat berbeda kedudukan.
3: Bagaimana kalau kita lari saja?
2: Aduh no, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
3: Terima kasih Owa, nanti kita pikirkan.
0: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. Melihat Cukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
4: Hei, itu seperti Udis dan Cukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
0: Lalu, ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Cukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
5: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
0: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Cukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Cukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Cukin yang bidang itu.
4: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
0: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Cukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Cukin mau membawa Udis ke seberang.
5: Kepung mereka! Jangan biarkan mereka lolos!
0: Kebetulan, laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
5: Anak kurang ajar, tidak terhormat. Beraninya engkau membawa anak saya? Panah!
6: Panah! panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis, bertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
2: Aduh, kasihan Udis dan Jukin Teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin teh sudah merambah sampai ke pinggir.
7: Kita le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, kak.
2: Oh iya, Owa, begena kah dengan orang tua Jukin?
7: Ha-ha, Owa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, kak.
8: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat Le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku Le tidak boleh dipakai oleh mereka.
6: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: Hei, Oa, kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Wih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper.
3: Mana, Oa? Mana?
2: Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
4: Iya, Oa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Oa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil nirannya?
5: Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
4: Iya, Oa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Oa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
0: Iya, Oa, adat istri.

0: Timur yang harus dijunjung tinggi, sehingga apabila melanggar adat akan dikenakan sanksi,
1: walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya.
0: Dan sampai saat ini tetap dijunjung.

0: Demikian legenda Danau Asmara, mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat, terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia, SMP Negeri 16, Kota Kupang.
1: We dedicate this song special for
2: everybody in the Kajang tonight. May suka sa'yo.
3: Oh, yeah.
2: Gera sa'yo.
3: Come on, everybody. Sikibum, sikituyo.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, dan saya masih menemani Anda untuk Rote sore hingga malam di hari ini 24 September 2026. Ya, pendengar, di saat ini kita di acara musik dan juga informasi. Saya punya informasi untuk Anda. PBB prihatin kekerasan dan krisis pangan semakin memburuk di Sudan. Ya, pendengar, pekerja kemanusiaan PBB menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan, bertambahnya jumlah pengungsi, dan memburuknya ketahanan pangan di Sudan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan bentrokan di Darfur Timur dan Darfur Selatan menewaskan 13 orang. Melansir dari Xinhua, kekerasan tersebut juga mengganggu aktivitas pasar dan memicu pengungsian baru. OCHA melaporkan bentrok di Pasar Al-Borsa, El Dayen, Darfur Timur menyebabkan korban sebagian pasar ditutup pada Sabtu 19 September 2026. Pada hari yang sama, bentrokan antar komunitas di Pasar Abuja, Gereida, Darfur Selatan. Akibat bentrokan tersebut dilaporkan 13 orang meninggal dan menyebabkan lebih dari 400 orang mengungsi. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Weh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kak.
2: Sudah, Le Kakak, supuas, kok. Beta sebisa jalan, toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan.

0: tersebut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, pendengaran keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Demikian laporan aku dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fadi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasa Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi dua korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasa Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasa Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasa Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Tegu belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Dua, satu. Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta wa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في المجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana. Memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Agar mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Arnold mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, full healthy. We obviously have a couple of players around today on the early considerations about those two. We've got a hard, warm training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
6: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rri program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan info.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
0: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kau beli mana di kak? Nah, kau beli.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saudara-saudariku, para pendengar Radio Republik Indonesia yang kukasihi dalam Tuhan. Kita jumpa perdana di Mimbar Agama Katolik edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Wenceslaus Slakemnasi, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, dalam tema Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang berkelok-kelok. Mari kita buka refleksi malam kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami panjatkan kepadamu, Allah sumber kehidupan kami, atas penyertaanmu terhadap seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Sebelum istirahat malam, kami ingin merenungi firmanmu untuk menjadi refleksi dan pengantar tidur kami di malam ini. Terpujilah namamu bersama Yesus Kristus, Putramu,

dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita buka Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang bengkok-bengkok. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, bagaimana perjalanan hidup kita hari ini? Sudah pasti ada banyak hal dan peristiwa yang kita alami. Ada yang menyenangkan, ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan, ada yang menyakitkan, dan bahkan ada yang membuat kita tak berdaya. Apakah hari ini kita terlibat aktif omongin kejelekan orang lain? Ataukah hari ini kita menikmati kebaikan orang lain? Apakah hari ini berapa banyak kita berbuat baik kepada orang lain? Di malam ini Yesus datang menyapa kita dengan lembut, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Bukan orang benar yang butuh pertobatan, tetapi orang berdosa. Hari ini mungkin kita seperti Matius yang adalah pemungut cukai, yang makan dan minum bukan dari hasil keringat kita sendiri. Hari ini mungkin kita seperti para sahabat Matius yang melihat orang lain bukan karena kebaikannya, tetapi dari segi keberdosaannya, atau dari segi kejahatannya, atau dari segi perilaku, tutur kata, dan perbuatannya yang tidak berkenan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan hari ini datang menyapa kita dengan apa adanya diri kita. Tuhan sedang membutuhkan kita untuk mengambil bahagian dalam perutusannya untuk mewartakan kabar baik. Seperti Matius dipanggil Yesus menjadi muridnya dengan apa adanya dirinya, Yesus pun hari ini memanggil kita dengan apa adanya diri kita untuk menjadi saksinya. Seperti Matius menulis Injil Matius tentang siapa Yesus, Yesus pun memanggil kita untuk menulis dan berkata-kata tentang Yesus dalam pekerjaan, tutur kata, sikap, dan perilaku kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang bengkok-bengkok. Tuhan memerlukan pertobatan kita seperti Matius.
Tuhan memerlukan ketulusan hati kita untuk percaya dan beriman kepadanya. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita miliki. Tuhan tidak menyapa kita karena kita orang baik dan benar. Tuhan hanya membutuhkan kita untuk mewartakan kasih dan pengampunan. Semakin kita berdoa meminta berkat Tuhan, kita semakin ditantang dan dipersulit dalam realita hidup kita. Bukankah emas yang murni hanya ditempa dalam api yang panas? Begitupun Tuhan semakin memberi kita masalah dan tantangan untuk kita bisa dan semakin dimampukan untuk menemukan kebijaksanaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari sudah malam. Mari kita bertemu dalam doa, saling mengampuni dan memaafkan jika hari ini ada banyak hal yang kita lakukan dan menyakiti orang lain. Kiranya malam ini suami istri saling memaafkan sebelum mata terbejam dan saling berterima kasih atas sikap saling melayani tanpa pamrih. Kiranya pada malam ini para kaum muda saling mendoakan dan saling menguatkan dalam menapaki perjalanan hidup ini. Dan mari kita saling mendoakan. Pejamkan matamu dan kita satukan doa kita pada malam ini bersama saya. Marilah kita berdoa. Allah kami yang Maha Rahim, ampunilah salah dan dosa kami hari ini yang tidak berkenan kepadamu dan sesama kami. Biarkan kami beristirahat malam dengan aman dan nyaman dalam selimut kasih-Mu. Bangunkanlah kami pada waktunya untuk memulai aktivitas baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami, terutama istirahat malam kami, semua orang yang kami jumpai hari ini, dan semua orang yang kami doakan hari ini, para pemimpin kami, keluarga kami, kaum muda dan anak-anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kakak, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah le. Kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sang.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranao, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

sembilan 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di acara kita obrolan komunitas di malam ini, saya punya informasi untuk Anda. Ya, Indonesia tanda tangani perjanjian bebas visa dengan 3 negara. Ya, pendengar, Menlu Republik Indonesia Sugiono menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dengan 3 negara, yaitu Lebanon, Saint Vincent, dan Grenadines, serta Republik Dominika di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Menlu Sugiono menyebut PBVDD juga diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong fasilitas bebas visa bagi negara bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Adapun penandatangannya dilakukan pada Rabu 23 September 2026 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Ya, pendengar, untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

Iya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas dan kita berjumpa di acara selanjutnya Ruang Rindu di pukul 22 nanti.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pohon lontar disebut sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat Rotendao, dikarenakan sejak dahulu kala pohon lontar sudah dimanfaatkan masyarakat Rotendao untuk berbagai kerajinan. Bahkan hasil sadapan dari nira lontar dapat dijadikan gula air, gula semut, kecap rote, gula lempeng, dan hela. Buah pohon lontar yang masih muda juga bisa dijadikan minuman segar dan nata de lontar. Sedangkan buahnya yang tua dapat dimanfaatkan menjadi make up seperti lulur dan lain-lain. Untuk daun lontar sendiri, masyarakat Rotendao memanfaatkannya dalam pembuatan kerajinan anyaman berupa topi tilangga, tikar, dan juga bahan baku dari pembuatan salah satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sebagian besar atap rumah masyarakat Rotendao juga terbuat dari daun lontar. Sedangkan pelepah pohon dari lontar bisa dijadikan tali tradisional, dan seratnya bisa dibuat topi haji, pet, serta topi koboi. Adapun batang lontar yang sudah tua dapat digunakan sebagai keperluan bahan bangunan seperti kosen, pintu, jendela, balok, dan usuk. Oleh sebab itulah, pohon lontar disebut...

0: Sinti, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, say.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Ya, untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon kami 085195919250.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah di sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli pilih mana dika? Nah, kau beli pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Ya mungkin bisa dicoba lagi ya. Oke, bisa dicoba lagi. Soalnya mungkin pengaruh jaringan jadi teleponnya. Halo, Marina, selamat malam.
1: Malam Kak Ica.
0: Malam Kak Emi, mau request lagu apa Kak Emi?
1: Mau request lagu ini Elegy besok pagi.
0: Elegy besok pagi.
1: Iya.
0: Oke,
1: salam. Iya, salam kontak Kak. Makasih.
0: Oke, terima kasih Kak Emi. Iya, baik pendengar, ada Kak Emi yang sudah menyapa. Siapa lagi yang mau bergabung, silakan. Oke, kalau begitu saya kasih dulu ya lagu spesial requestnya Kak Emi, ada Ebit G.A.D. Elegy esok pagi.

2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu. Ya, terima kasih untuk KMI yang sudah bergabung di malam ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Ada KRI Bailau. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah di sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia.

sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 25 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Terima kasih benar ada masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di sesi atau segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Kami hadirkan informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah bencana. Selain normalisasi sungai dan bendungan, pemerintah menyiapkan pembangunan sabo dam untuk mengendalikan sedimentasi dan mengurangi risiko bencana kelanjutan atau bencana lebih lanjut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan pasca bencana dilakukan secara bertahap mulai dari pemulihan akses darurat hingga rehabilitasi juga rekonstruksi secara permanen. Untuk infrastruktur sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat sebanyak 14 bendung kewenangan pusat dampak bencana. 4 bendung telah selesai ditangani pada fase tanggap darurat, 9 masih dalam penanganan lanjutan, sementara 1 bendung lainnya sedang ditangani. 6 muara sungai telah selesai dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi aliran air setelah dampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan infrastruktur pengendali sedimentasi untuk mengantisipasi dampak material longsor dan sedimentasi pasca bencana. Infrastruktur ini berupa sabo dam dan sand pocket. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 111 unit infrastruktur pengendali sedimen, terdiri dari 97 sabo dam, termasuk 12 sabo dam operit serta 14 sand pocket. Saat ini 6 sabo dam telah masuk dalam paket pekerjaan yang sedang berjalan. Pembangunan ini tersebar di Gayoluwes, Tapanuli Tengah, Tanah Datar. Menteri Pekerjaan Umum juga mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi fisik infrastruktur yang rusak saja. Pemulihan juga ditujukan memastikan infrastruktur kembali mendukung aktivitas masyarakat serta pelayanan publik di wilayah terdampak bencana. Masih soal kebencanaan, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta peneliti dan kajian mengenai lahan gambut yang terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan riset gambut diperlukan untuk penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat optimal. Agenda rapat hal ini disampaikan dalam agenda rapat bersama Presiden dengan sejumlah menteri terkait. Agenda rapat ini mempertemukan Presiden dengan para ilmuwan, pakar, guru besar, dan peneliti dari sejumlah perguruan tinggi. Para ahli juga selama ini melakukan penelitian dari kajian mengenai gambut serta penanganan kebakaran di kawasan hutan ataupun lahan tersebut. Brian mengatakan Presiden menyambut berbagai hasil kajian tersebut agar dapat menjadi referensi dalam pengelolaan gambut, dan riset ini juga diharapkan membantu pemerintah menemukan pemanfaatan lahan berdasarkan karakteristik setiap kawasan yang ada di Indonesia. Selain itu, pendengar, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Pembentukan satu badan ini dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri oleh para pakar akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni dalam keterangan persnya, Presiden mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN. Tujuannya melakukan pencegahan, karena semua sadar pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan yang bersifat reaktif. BPGMN dibawa langsung Presiden Prabowo Subianto, dan ini berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sudah dibubarkan tahun 2024. Lembaga ini, kalau yang BRGM itu berada kewenangannya di bawah Kementerian Kehutanan, tapi kalau yang sekarang ini dibawa langsung Presiden. Raja Juli juga menjelaskan kepengurusan BPGMN diisi oleh ilmuwan dan akademisi dan memastikan BPGMN tidak tumpang tindih dengan kementeriannya.

0: Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. DPRD Lampung mendesak PT Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar, khususnya truk, agar tidak menimbulkan antrian panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota.
2: Mereka anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Lampung Pauzan Sibron mendesak Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar, khususnya truk. Menurut Pauzan, langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak menyebabkan antrean panjang hingga ke jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Pauzan meminta truk-truk besar diarahkan mengisi biosolar di jalur-jalur logistik yang telah ditentukan, bukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dia menjelaskan, sejumlah jalur seperti Jalan Soekarno-Hatta maupun kawasan logistik lainnya dapat menjadi lokasi pengaturan kendaraan besar. Pauzan menegaskan, persoalan antrean kendaraan besar bukan hanya terkait dengan distribusi BBM, namun juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
1: Pertamina itu mengatur, truk-truk besar itu tidak boleh mengisi solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik. Di Bandar Lampung ini ada di Soekarno-Hatta maupun Jalan Yosudarso ya, di Bumi Waras ataupun Panjang. Karena ini bukan hanya soal pengisian BBM, tapi ini soal kenyamanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat antrian-antrian panjang ini.
2: Sales Area Manager Retail Pertamina Fatra Niaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penerapan sistem antrean kendaraan yang mengular untuk mengisi BBM jenis biosolar di SPBU. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean oleh petugas marshal di SPBU berjalan sesuai ketentuan, khususnya ketika antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM keluar hingga keluar SPBU. Bima memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengaturan lalu lintas di luar SPBU.
3: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nanti kita akan minta SPBU untuk melakukan koordinasi dengan pihak APA setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya. Karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan gitu.
2: Hingga kini antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Padahal hasil pengecekan polisi bersama pihak terkait menunjukkan stok masih tersedia. Bahkan Pertamina Patra Niaga mengaku telah meningkatkan penyaluran biosolar untuk merespons tingginya konsumsi. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, beralih ke informasi soal kebencanaan. Pasca banjir bandang, ratusan keluarga di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman saat ini mengalami krisis air bersih.
1: Dampak sosial pasca banjir bandang di Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 18 September mulai dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ratusan keluarga kini mengalami krisis air bersih setelah hantaman air bah menghancurkan instalasi pipa saluran air minum utama yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju permukiman padat penduduk. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang, Umi Nur Laili, menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur terparah berpusat di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya. Titik hulu air bersih di Pegunungan Ledang putus total tergerus longsor, menyebabkan pasokan air vital ke rumah-rumah warga terhenti seketika.
2: Dan sampai hari H+1 setelah kejadian, karena posisinya Kampung Parit ini letak air bersihnya di dekat pegunungan, namanya Pegunung Ledang, dan itu tuh benar-benar mengakibatkan putus total, sehingga air bersihnya itu terputus. Yang diairi oleh air bersih tersebut itu lebih kurang 197 kakak. Terutama karena Kampung Pari ini merupakan wilayah yang sangat padat, jadi air bersihnya itu terputus total.
1: Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Nagari Pemekaran sekitarnya. Derasnya arus memporak-porandakan infrastruktur pengairan yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadik kehidupan warga setempat. Hal ini dikeluhkan wali Nagari Simpang Tonang Utara, Otri Naldi.
3: Beberapa pipa dari air minum masyarakat yang hanyut terbawa oleh air. Jadi kerusakannya kira-kira ada efeknya ada ke air minum dan ke sumber air sawah dan juga ada sawah dari masyarakat. Itu program air minum udah dari tahun 1880 program air minum yang itu.
1: Sebagai langkah penanganan darurat jangka pendek, pihak PDAM Kabupaten Pasaman telah mengirimkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih. Namun, pemerintah daerah dituntut segera merumuskan solusi jangka panjang perbaikan pipa agar krisis air tidak memicu masalah kesehatan lingkungan di tenda-tenda pengungsian maupun permukiman warga. Nur Afni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 25 September 2026 bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surge terpantau di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum 45 knot memicu pertemuan dan penguatan angin di sekitar Laut Filipina hingga Samudra Pasifik. Sementara itu, pusat tekanan rendah juga terbentuk di pesisir selatan Thailand yang menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Kamboja. Sementara itu, Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang menyebabkan pertemuan angin di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan pertumbuhan awan hujan dapat terjadi di wilayah sekitarnya. Dan bagi sobat pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Natuna, dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian Barat dan Tengah, kemudian juga di sekitar wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Samudra Pasifik di Utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Sobat BMKG, mari kita simak perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari. Kita awali

0: Kupang, hujan sedang di Pekanbaru, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta asap atau kabut di Mataram. Untuk Pulau Kalimantan terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta asap atau kabut di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, potensi berawan-berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Ambon dan Ternate, serta Merauke, sedangkan potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BWS dan BRMP melakukan penanganan kekeringan lahan pertanian di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari void yang dinilai masih dapat digunakan untuk pengairan sawah masyarakat. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan BWS saat ini turun langsung mengerjakan jaringan pengairan menuju lahan pertanian. Hal ini disampaikannya terkait penanganan kekeringan lahan pertanian di Sambutan, Samarinda.
2: Jadi di sana ada void yang usianya sudah tua, di atas 10 tahun, dan kondisi pH-nya sudah bagus, dan juga diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di sekitar Sambutan.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro, mengatakan koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Menurutnya, pembagian tugas telah disepakati agar penanganan pengairan dapat dilakukan secara terintegrasi.
3: Nanti dari void itu akan diambil airnya, sedangkan BWS itu melakukan untuk jaringannya. Nanti pompanya dari BPBD, kemudian untuk kegiatan yang lain dari teman-teman pertanian gitu.
1: Ia menjelaskan BWS bertugas menyiapkan jaringan pengairan, sementara pengambilan air dari void menjadi bagian dari skema penanganan bersama. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD, BWS, serta BRMP. Kerjasama lintas sektor diharapkan memastikan lahan pertanian di Sambutan tetap memperoleh pasokan air selama kondisi kekeringan. Dari Samarinda, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana

0: peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Ya, sampai di sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetaplah bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu dan Muti yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Bajan Nugro undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Ada hoax tuh.
10: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Legislatif DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data nasional. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial.
2: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, data negara harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sturman, pengelolaan data saat ini masih menghadapi fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar antar lembaga. Kondisi tersebut membuat data diproduksi berulang oleh berbagai instansi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu rujukan nasional. Sturman menilai persoalan tersebut juga berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan data dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.
1: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran. Di lapangan, dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparat. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima.
2: Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan agar RUU tersebut dapat segera menjadi undang-undang. Rachmat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Balek atas proses pembahasan yang telah berjalan.
3: Sedemikian rupa sehingga manfaat yang paling dekat adalah layanan publik yang lebih sederhana. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Balek, kita harus memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sederhana, tapi setepat-tepatnya yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu menjadi kurir data antar instansi yang berulang kali diminta untuk menyerahkan data yang pada sebenarnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Dan ini berarti menyederhanakan data dan menyederhanakan masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya.
2: Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Target tersebut mengacu pada rapat paripurna terdekat yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa 20 September 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 5 DPR RI meminta anggaran Kementerian Perhubungan 2027 diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2027 untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus dalam rapat kerja bersama jajaran Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan seluruh unit kerja Kemenhub harus memastikan pemeriksaan kelayakan atau remcek dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur dan tidak sekedar menjadi formalitas administratif.
2: Anggaran yang ada Pak Sekjen, kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian khususnya juga Dirjen Perhubungan Darat ya, kami berharap ini difokuskan utamanya kepada sektor keselamatan dan keamanan. Keamanan dan keselamatan transportasi.
1: Adapun Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi anggaran 2027 melalui pergeseran anggaran pada 6 unit kerja. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha menyampaikan, 2 unit kerja mengalami pengurangan, yakni Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sementara 4 unit kerja lainnya mendapat tambahan anggaran, yakni Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
3: Dirjen Perhubungan Darat terdapat tambahan anggaran sebesar Rp1,11 triliun untuk peningkatan keselamatan transportasi darat dan pengurangan sebesar Rp571,93 miliar sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM7 tahun 2026. Dirjen Perhubungan Laut terdapat penambahan anggaran sebesar Rp671,93 miliar yang terdiri dari subsidi penyeberangan perintis Rp485,2 miliar, SBSN pembangunan pelabuhan Bukit Blinyu Rp86,7 miliar, dan dukungan operasional dan pelaksanaan TUSI transportasi sungai danau dan penyeberangan sebesar Rp100 miliar.
1: Sementara itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk sektor penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat tambahan Rp50,2 miliar untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Sedangkan BPSDMP mendapat tambahan Rp34 miliar untuk kebutuhan pendidikan dan sarana-prasarana. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian ke situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Peristiwa.
6: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
5: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa, setiap Kamis malam atau malam Jumat kita hadir dengan segmen kopi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan kali ini kami mengangkat topik perbincangan mengenai kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Saya tidak sendirian pendengar, ada dua rekan saya Wisnu Wardana dan Mutia Ramadhani yang menemani di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda nanti dalam sesi interaktif. Terhubung langsung dengan saya di studio. Seperti biasa kita berbincang, berdialog, berdiskusi ya, terkait dengan topik kali ini, kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila, yang sedianya narasumber kami adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantara, namun beliau berhalangan sehingga digantikan nanti oleh Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Anda bisa bergabung nanti bersama kami di tengah-tengah perbincangan. Anda bisa bertanya, memberikan komentar, menanggapi atau juga mungkin menyanggah apabila Anda memiliki data yang terkait dengan perbincangan nanti. Silakan dicatat dulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tidak lupa kami juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengucapkan selamat Hari Tani Nasional yang jatuh pada kemarin sebetulnya, tanggal 24 September. Di mana Hari Tani Nasional ini merupakan momen di mana Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, ini menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang ketika itu masih menggunakan sistem Belanda dan kemudian bisa dinasionalisasikan menjadi sistem yang lebih adil untuk rakyat Indonesia ya. Karena ketika itu sudah 15 tahun bebas dari penjajahan, namun masih menggunakan sistem lama ala-ala kolonial gitu ya. Dan tentu saja momen Hari Tani ini terkait dengan tema kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Apa relevansi hubungan antara kedaulatan pangan dengan Pancasila? Dan sejauh mana Indonesia ini berdaulat dalam bidang pangan? Apakah sudah memenuhi kedaulatan karena sudah banyak produksi pangan yang surplus atau swasembada? Ini diantaranya beras, jagung, telur, ya, cabai begitu ya. Sudah ditegaskan juga oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun apakah itu sudah sesuai dengan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila yang nanti akan dipaparkan oleh Pusaka Indonesia Gemah Ripah melalui Bu Ninik? Dan kita akan mulai perbincangannya saat lagi, namun sambil menunggu saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.

Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan mulai perbincangan atau wawancara bersama dengan Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Dan terkait dengan Hari Tani yang merupakan momen bersejarah di mana Presiden Soekarno ini membuat peraturan dasar pokok-pokok agraria, di mana peraturan tersebut berisi landasan utama hukum pertanahan nasional, di mana hak menguasai negara, seluruh bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dan kemudian juga berdasarkan hukum adat, di mana hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat yang selaras dengan kepentingan nasional. Dan fungsi sosial dari undang-undang pokok peraturan dasar pokok agraria ini terkait dengan hak atas tanah, ya. Di mana fungsi sosialnya penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

0: 6 tahun peraturan ini melandasi berbagai aturan utama hukum pertanahan nasional, dan pastinya diharapkan ini menguntungkan petani ya. Makanya ini disebut juga dengan Hari Tani Nasional. Apakah petani kita sudah sejahtera? Apakah bangsa ini sudah berdaulat di bidang pangan yang selaras dengan cita-cita bangsa dan juga nilai-nilai dalam Pancasila? Kita akan perbincangan ini dengan narasumber kami dari Pusaka Indonesia Gemah Ripa, Nini Febriani, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Bu Nini.
1: Halo. Halo, selamat dini hari.
0: Iya, salam kenal, saya Sabil. Baru pertama kali kita ya. Iya.
1: Iya,
0: betul. Mbak Nini, kabar sehat, Mbak?
1: Sehat.
0: Iya.
1: Agak sedikit ngantuk.
0: Kalau itu kita juga sama ini, sedikit ngantuk. Tapi nggak apa-apa, kita memberikan edukasi ke masyarakat sudah pendengar Pro 3 terkait dengan kedaulatan pangan. Dan ini juga momennya bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang sebenarnya berlangsung kemarin. Kita sudah masuk hari baru ini, tanggal 25 September. Kemarin 24 September Hari Tani Nasional, mungkin ini masih terkait dengan tema kita. Dan juga ada ini juga di seksi kedaulatan pangan ya, artinya terkait langsung nih Mbak Nini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Nini terkait Hari Tani Nasional kemarin, silakan.
1: Iya, betul. Ya, kebetulan kami di Pusaka Indonesia, saya sebagai kepala bidang pendidikan dan pemberdayaan gitu. Jadi tidak hanya kedaulatan pangan, kami juga ada namanya Sigma Farming Academy Pak Syabil gitu. Jadi kita cukup sedang belajar untuk membuatnya dari hulu ke hilir gitu. Nah, soal tadi ya, tadi Pak Syabil sempat cerita soal kedaulatan pangan.
0: Iya.
1: Ini isu yang menarik sebenarnya, karena kita selama ini mengenalnya itu ketahanan pangan ya, ketahanan pangan lalu ada kedaulatan pangan gitu. Ketahanan pangan sebetulnya selalu pertanyaan pemantiknya itu adalah apakah masyarakat tuh sudah cukup makan apa belum ya. Dan misinya itu adalah agar kita tuh survive gitu, tetap bisa makan, masyarakat tetap bisa makan. Tapi kita tidak mengetahui apakah makanan tersebut berasal dari mana, apakah dia impor, apakah dia berasal dari industri-industri yang besar gitu. Nah, kedaulatan pangan sendiri sebetulnya semangatnya adalah kita itu mandiri gitu, mandiri, tidak tergantung pada pangan dari impor dan pangan dari industri-industri yang besar gitu. Produksi makanan itu dikuasai oleh komunitas atau warga-warga lokal atau petani lokal gitu. Nah, makanya kedaulatan pangan menjadi isu yang sangat penting gitu, karena kita lihat sendiri ya sekarang realitanya gitu, kita banyak mengimpor beras dari Thailand maupun Vietnam gitu. Kita juga terkenal bahwa makanan lokal kita itu adalah tahu dan tempe, tapi ternyata yang mengagetkan ini saya juga baru tahu belakangan ya, bahwa ternyata kedelai kita itu impor 90% dari US gitu. Jadi kayak di mana makanan lokalnya gitu, kalau 90% itu impor gitu. Dan daging kita pun impor gitu, padahal kita punya banyak sekali peternakan gitu. Daging kita impor dari Australia, dari India. Ya itu sih Pak kenyataannya gitu, bahwa saat ini kita ternyata belum berdaulat secara pangan gitu Pak.
0: Tadi Anda di awal menjelaskan perbedaan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan artinya kecukupan masyarakat akan pangan begitu ya, agar mereka tidak kelaparan, bisa makan memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya. Sedangkan kedaulatan pangan ini lebih mendalam, sumber dari makanannya juga harus kita lihat, apakah itu murni dari hasil jerih payah bangsa kita sendiri atau ketergantungan dari bangsa lain gitu ya, Bu Nini ya. Tapi ini kan banyak berita juga bahwa sebetulnya kita sudah swasembada di bidang pangan, beberapa di antaranya beras, jagung. Tadi yang Anda sebutkan juga yang kata tadi Anda menyebut ada beras juga impor dari Vietnam, tapi ini klaim dari Menteri Pertanian ini menyebut beras kita surplus kok, produksi di dalam negerinya sudah 4 juta ton gitu, artinya memenuhi kebutuhan nasional. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang sebetulnya masih banyak impornya, tapi produksi nasionalnya kurang merata tersebar di negara kita? Seperti apa, Bu Nini?
1: Iya, betul. Jadi produksinya memang katanya surplus ya.
0: Iya.
1: Sejauh ini kita lihat sendiri sebetulnya banyak sekali wilayah-wilayah yang sebetulnya kekurangan makan dan wilayah-wilayah lain kelebihan gitu, bahkan banyak yang terbuang atau food waste gitu. Nah itu yang sebenarnya ini masuk ke area yang lain ya, bahwa kita itu ini yang saya coba pelajari ya, bahwa kita sangat tergantung pada beras, pada satu jenis komoditas makanan pokok. Padahal sebetulnya banyak sekali area-area yang bisa mengembangkan makanan pokok lokalnya yang lain gitu. Ya di Papua ada sagu, kita juga punya nasi jagung, kita punya singkong dan lain-lain. Tapi kita tergantung pada beras gitu, kayak kalau belum makan nasi kita belum bisa kenyang gitu. Nah sebetulnya salah satu cara juga untuk berdaulat secara pangan adalah kita mengembangkan pangan-pangan lokal, karbohidrat khas daerah masing-masing gitu. Itu sih sadio.
0: Makanan pokok di masing-masing daerah juga kearifan lokalnya beda-beda ya. Tapi mayoritas kita kan masih makanan pokoknya nasi nih, Bu Nenek. Tapi tadi Anda mengakui ya bahwa memang produksi beras kita surplus sesuai dengan data dari Kementerian Pertanian, ada sekitar 3-4 juta ton beras produksi nasional kita. Namun kita ternyata masih banyak juga impornya. Ini masalahnya di mana, Bu Nenek ya?
1: Maaf ini agak putus-putus.
0: Oh putus, saya ulangi ya. Jadi Bu Nenek ini mengakui bahwa memang produksi nasional berdasarkan klaim dari Kementerian Pertanian memang surplus, bisa 3-4 juta ton saat ini surplusnya. Namun ternyata data dari Anda juga menyebut impornya masih banyak ya. Nah ini apa penyebabnya? Kenapa masih banyak peredaran impor sedangkan produksi beras lokal kita ini banyak sebetulnya?
1: Alasan utamanya impor tapi surplus tadi seperti itu sih Pak Syabil, bahwa distribusi dan penyerapannya itu tuh kurang merata ya. Jadi memang kita ketahui sendiri bahwa Bulog itu tuh selalu kesulitan menyerap gabah-gabahnya petani gitu, sementara pemerintah sering akhirnya ngambil langkah-langkah untuk impor gitu, untuk katanya mengamankan cadangan. Lalu ada juga yang ada kebutuhan untuk industri dan lain-lain gitu, sehingga saya rasa memang masalahnya adalah bagaimana di distribusi dan penyerapannya yang tidak merata sih, Bang Syabel.
0: Oke, Bu Nini, kita izin terima pendengar, boleh ya Bu Nenek ya, untuk bergabung sama kita diskusi bareng ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh ya Bu ya?
1: Silakan.
0: Ya silakan pendengar, bagi Anda ingin bergabung bertanya atau menanggapi ya perbincangan kita bersama Bu Nenek langsung di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung dari Sibolga. Ada Pak Matauli, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum Prof. Tiga Sam, tangguh Bung Wisnu.
0: Oh, saya dengan Sabil. Waalaikumsalam, Mama Tauli.
2: Nini.
0: Iya, dengan Bu Nini.
2: Iya, salam Pancasila dulu ya.
0: Iya, betul. Salam Pancasila, Mama Tauli.
2: Bu Nini bicara tentang pangan dan kedaulatannya. Kalau definisi berdaulat itu kan berarti swasembada, mampu produksi sendiri, tangguh ya kan. Terus memproduksi sendiri, terus kuat, berkelanjutan, konsisten, kan begitu. Nah, berarti udah nggak kita berdaulat gitu, ya udah nggak kita swasembada dari, oleh, dan untuk kita. Terus yang ke berikutnya, pangan ini kan kebutuhan pokok hak asasi manusia, Bu Nani ya. Salah satunya makan ya. Kita manusia ini kalau nggak makan sama kayak ngisi bensin ya nggak bisa punya energi kan. Dari makan pagi, siang, sore, jajanan gitu kan. Tapi kalau dulu orang berprinsip ya mati kelaparan katanya, kayak di negara miskin-miskin di Afrika. Sekarang orang banyak apa namanya sakit, cepat meninggal karena salah makan, salah takaran. Ya, sehingga penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, gagal ginjal, tinggi gula, tinggi GGL lah, gula, lemak, garam, pengawet, itu yang akhirnya membuat kita pendek umurnya. Di mana yang salah begitu? Karena jenis makan kita nggak organik lagi kan, stabil.
0: Yeah.
2: Nah sekarang nggak ada MBG. Apakah MBG sebagai bentuk kedaulatan pangan? Nggak juga, masih relatif. Tidak ada keracunan. Apakah kita sudah berdaulat di situ? Ketika bencana terjadi, misalnya merusak sawah-sawah petani, apakah kedaulatan kita luntur atau teruji? Atau logistik-logistik kita yang tadi katanya surplus, sudahkah itu disebarratakan distribusinya sampai ke apa? Karena kita kan masih kebutuhan pokok beras kan,
0: yeah.
2: Kita masih servis aja itu katanya sagu dan sebagainya. Tetapi dia sama kayak pakai Pertalite subsidi, kita masih pakai itu. 4 sehat 5 sempurna, apakah itu dikatakan berdaulat? 9 bahan pokok ternyata untuk itu kita belum sanggup. Petani yang tradisional kita belum petani modern dan digital. Padahal sudah ada IPB, itu pertanian Bogor. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi terhadap itu terkadang belum. ATR dan BPN, agraria dan pertanahan, nah ini terkadang belum. Mesin-mesin dan alat produksi, pupuk dan sebagainya, Kementerian Pertanian kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Gizi dalam menetapkan standar harga ambang batas sedang bahan pokok juga tidak bisa disetir pemerintah dengan inflasi kurs dolar USD dan rupiah, kan begitu.
0: Oke.
2: Jadi ini gimana ini Bu Nani lihatnya? Karena kita sudah sambraut reformasi pangan, kita pun terkadang secara undang-undang dan secara hak asasi manusia juga kita tidak lihat.
0: Baik, Pak Matali.
2: Bicarakan. Jadi dimulai dari mana ini kira-kira Bu Nani supaya kita berpancasila dalam berdaulatan pangan, tetapi jangan hanya lip service aja, tetapi di takaran undang-undang, di takaran ke eksekusi apanya program-program itu menjadi fokus utama. Karena dari situlah kita bisa bertahan hidup. Kalau pangan itu tidak disertai dengan pertanian yang memang air sekarang kan, krisis air dunia, mana bisa semuanya itu bertumbuh ya.
0: Baik, baik, Pak Matali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Salam sehat, salam tangguh. Satu lagi ya Bu Ninik ya, sekalian ini ada dua pendengar yang ingin bertanya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat dini hari sayangku yang tampan, yang cakep sekaligus enak suaranya didengar.
0: Ya Pak Dasrun, kita juga ada Bu Ninik Febriani dari Pusaka Indonesia.
3: Apalagi temannya seorang ibu, suaranya lebih enak lah.
0: Bahas kedaulatan pangan, Pak Dasun, silakan.
3: Iya, salam kenal Bu.
1: Salam kenal. Begini,
3: Pak. Ya, kenal kembali. Begini Bu, memang tadi apa yang dibicarakan oleh Pak Matol itu ternyata benar juga sih. Sekarang banyak makanan-makanan yang kalau sudah dimakan itu negatifnya banyak sekali, memang itu masalah penyakit gula, masalah sekarang kan penyakit stroke di mana-mana ada, Bu Ko. Betul itu. Terus ini beginilah, begini lagi ini Mas Abil.
0: Iya. Yeah.
3: Soal masalah swasembada pangan. Dulu kan yang namanya swasembada pangan itu betul-betul jadi kenyataan, harganya ya betul-betul terjangkau. Kalau sekarang itu banyak kerasaan, ya ibu-ibu bilang begini, ini gara-gara ada MBG jadi beras kok sangat mahal. Tadinya sudah 10.000 sudah, masyarakat kecil itu sudah merasa damai. Tapi setelah sekarang harganya malah 15.000, 16.000, 17.000. Malah orang punya hajat saja sekarang rata-rata kondangannya sama duit, karena apa? Beras itu harganya mahal. Jadi ya seolah-olah gimana ya, kalau tidak kondangannya bagaimana, kondangan dia ya ternyata susah juga. Tapi ya entah cara bagaimana itu ya, tetap kondangi walaupun pakai uang.
0: Why, Kodasun?
3: Iya, terus ini satu lagi.
0: Yeah.
3: Ini masalah kedelai kan dulu saya pernah mau ada subsidi, tapi ternyata sekarang belum muncul juga itu. Malah betul-betul nanti akan jadi kenyataan apa cuma sekedar kabar doang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ninik, ini banyak sekali curhatan dari Pak Matauli dan Pak Dasun ya. Sekarang mungkin isu kelaparan sudah tidak terlalu populer, apalagi di negara kita. Kita sudah jarang sekali mendengar ada kelompok masyarakat yang mengalami kelaparan. Namun kualitas makanan yang diterima ini seringkali banyak klaim dari para pakar

0: orang pinggiran kota itu punya ekspektasi kan ya gitu, kalau ke desa-desa saya pasti akan makan sayur-sayuran yang segar, yang sehat gitu. Lalu pas saya mau dimasakin sama ibu rumah gitu, saya dibilangin gini, wah jangan masak, jangan makan sayurnya saya gitu. Jadi saya nanya, kenapa bu gitu. Terus kata ibunya, jangan soalnya beracun gitu.
1: Waduh.
0: Nah ini kenapa beracun gitu? Iya, saya habis semprot obat gitu. Nah, obat ini adalah sebetulnya pestisida kimia sintetik yang Syabil gitu. Jadi ini sebetulnya berkaitan erat dengan mungkin kalau Bang Syabil dan teman-teman pasti tahu ya tentang revolusi hijau gitu, di mana di tahun 80-an dulu pemerintah kita sempat menginisiasi revolusi hijau dengan alasan bahwa kita perlu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan serta ekonomi petani gitu. Jadi dulu kita mengganti bibit-bibit lokal kita dengan bibit unggul, kemudian ada subsidi pupuk, terus ada subsidi pestisida nabati, pestisida kimia gitu, dan ada pengolahan cara tanam yang cukup berbeda gitu. Nah, tidak terasa memang 20 tahun berlalu, lalu baru di tahun 2000-an gitu kita merasakan konsekuensi besar gitu dari evolusi hijau ini gitu. Karena sama seperti yang diceritakan oleh ibu rumah desa tadi ya, bahwa banyak sekali gitu tanaman mereka yang beracun gitu, karena dengan mereka menggunakan pestisida kimia gitu, mereka akhirnya menambahkan terus pestisida tersebut sehingga hama jadi mati gitu. Ketika mereka nambahin lagi, hama resisten, kemudian hama berevolusi dan akhirnya menggunakan pestisida kimia tambahan lagi gitu. Jadi ada selalu ada ketergantungan petani terhadap penggunaan kimia sintetik, pestisida kimia sintetik. Begitupun juga dengan pupuk kimia sintetik gitu, yang mana akhirnya pada umumnya itu tidak ramah lingkungan dan mikroba jadi mati, unsur hara jadi menghilang. Kemudian ya tadi kita makan makanan yang beracun gitu. Dan tadi Pak Matauli cerita ya bahwa bagaimana dengan gizi kita gitu ketika kita makan makanan tersebut, ya begitulah gitu. Kita sebetulnya bukan residu-residu dari pupuk dan pestisida kimia sintetik itu.
1: Iya, tapi industri pertanian modern kan memang menggunakan itu untuk membasmi hama, artinya biar lahan pertaniannya nanti bisa panen dengan sempurna, dengan hasil yang baik. Lantas gimana solusinya kalau pestisida ternyata membuat dampak seperti itu? Seharusnya diapakan prosesnya sebelum diolah, setelah panen atau setelah dicabut itu sayuran atau apanya, buahnya?
0: Ya, kita memang perlu beralih ke pertanian yang selaras alam sih, Bang Syabil. Jadi memang sebetulnya sebelum adanya revolusi hijau, kita itu punya kekayaan sistem pertanian lokal gitu. Kita selalu menggunakan pupuk-pupuk kandang ya, zaman dulu gitu, pupuk-pupuk kandang yang berasal dari ternak kita gitu. Jadi petani menggunakan sohe atau kotoran hewan sapi, kambing ataupun ayamnya, kemudian dimasukkan ke tanah, sebelumnya difermentasi dulu, dan itulah yang menjadi tambahan unsur hara gitu bagi tanah dan tanaman. Sering sekali sebenarnya menggunakan sampah-sampah dari dapur kita yang kemudian dijadikan pupuk gitu. Dan sebetulnya juga pestisida itu nggak perlu yang kimia gitu, karena banyak

0: sekali bahan-bahan di dapur kita yang sebetulnya bisa jadi pestisida nabati gitu, kayak jahe dicampur dengan lengkuas, kemudian ditambahin cabe, itu tuh bisa jadi pestisida nabati gitu. Ditambahin dengan bawang, kulit bawang merah, nah itu juga bisa jadi pestisida nabati gitu. Jadi sebetulnya alam itu tuh udah menyediakan nutrisi dan semacam obat ya untuk untuk tanaman kita. Tapi kita memang akhirnya dengan usaha-usaha yang dari zaman dulu yang membuat kita ketergantungan, akhirnya kita tidak tahu lagi dan melupakan kekayaan pertanian tersebut gitu, Pak.
1: Iya. Yeah. Itu perlu diperbanyak lagi sosialisasi edukasi ke masyarakat ya, bagaimana bisa menjaga dan pertaniannya tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa nantinya merusak tubuh kita kalau terjangkit ya. Bagus sekali ini konsepnya ini, kembali ke cara-cara alami zaman dulu yang sebetulnya sudah ada solusinya ya, cuma tergantikan oleh pertanian modern yang menggunakan kimia, mungkin atas dasar kepraktisan dan juga biaya ya, karena bisa diproduksi massal dalam waktu singkat dan dengan biaya murah.
0: Sebetulnya iya, sebetulnya kompos kita atau pupuk kandang kita itu juga bisa dihasilkan dengan cara yang cepat gitu, seandainya kita melakukannya dalam lingkup komunitas gitu. Jadi kita tidak perlu tergantung pada industri sebetulnya ketika kita gotong royong membuat kompos kita sendiri gitu, karena kita di Pusaka Indonesia sendiri mencoba gitu, Pak Syabil. Kita bikin sentra kompos untuk penggunaan internal kami ya. Jadi kita bekerja sama dengan peternakan di beberapa wilayah yang terdekat di Kuningan gitu. Ada sebuah peternakan punya 70 sapi dan itu kohenya itu terus menerus ada gitu, karena satu hari setiap sapi itu menghasilkan 30 kg kotoran hewan gitu, dan itu yang kita putar terus untuk menjadi kita olah, kita tambahkan dengan bakteri pemulih tanah yang dikembangkan oleh Pusaka Indonesia, kemudian kita fermentasikan selama 1 bulan dan hasilnya itu bisa dalam 1 bulan kapasitasnya bisa 40 ton sendiri dari satu peternakan aja. Wow. Jadi sebetulnya tidak ada kendala di dalam produksi ketika kita mengolahnya secara komunitas di pasar. Ini hanya masalah kita dibuat tergantung ya pada sebuah industri.
1: Sudah kadung menjadi apa ya, menjadi peraturan ya, kalau menjaga tanaman sebelum panen supaya nggak kena hama ya gunakan pestisida, padahal kalau mereka mau kemudian ada penggeraknya bersama-sama kolaborasi gitu ya, mungkin kerjasama dengan perangkat desa setempat itu bisa ya sebenarnya dilakukan ya.
0: Betul.
1: Iya. Ini kita terima pendengar satu lagi ya. Oh, nampaknya terput. Oh, kita terima lagi dari Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
2: Selamat dini hari.
1: Sambung oke, Pak Wibi. Silakan Pak Wibi, ada yang ingin Anda tanyakan atau menanggapi perbincangan kita?
2: Ya, begini Bu. Saya masih ingat dulu tahun 60-an itu terjadi krisis pangan di Indonesia. Saya masih ingat betul itu. Orang beli minyak tanah beli bahasa antri. Saya masih tertanam di kotak saya itu, kejadian tahun 63, 64, 65 apa itu. Nah, sekarang kalau pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi 7-8%, itu masyarakat nggak tahu soal 7-8% ekonomi kita naik ini, nggak tahu. Yang dilihat masyarakat adalah apa-apa murah. Sembako murah, semua serba murah, itu yang agak makmur. Kalau pemerintah mengatakan semua berdiarum sudah tercukupi, kan udah di lapangan harganya mahal. Dan ini yang dilihat oleh masyarakat adalah patokan harga, Bang.
1: Iya.
2: Nggak usah ngomong pertumbuhan ekonomi negara kita sudah sekian persen, tapi kenyataannya di lapangan di pasar harganya mahal ya, masih dianggap belum berdikari, belum tercukupi. Ya, seperti sapi sekarang mahal semua nih, tidak ada murah. Jadi satu negara yang kalau masih banyak koruptor sulit untuk berdikari. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Wibi. Ya, ini juga fenomena yang cukup miris ya. Misalnya dari sisi minyak ya, minyak sayur atau minyak goreng, kita itu salah satu produsen minyak terbesar dunia dengan lahan sawit yang begitu luas. Namun beberapa waktu lalu seringkali ada kejadian minyak langka atau bahkan harganya sangat mahal gitu di luar sana. Ini apa yang menyebabkan ini, Bu Ninik? Di satu sisi produksi kita banyak, tapi di pasaran, di masyarakat bisa terjadi kelangkaan dan harganya mahal, Bu Ninik. Ini juga salah satu tantangan dalam kedaulatan pangan di negara kita nih.
0: Iya, Bang Syabil. Ini sebenarnya terkait dengan tadi Bang Syabil pertanyakan ya tentang surplus itu gitu, dan jawabannya ya mirip ya, bahwa memang ini persoalan distribusi dan penyerapan bahan pangan tersebut gitu, dan tentu juga ada penyerapan yang lari ke industri gitu, sehingga walaupun memang secara nilai sebetulnya besar, tapi ada industri-industri yang membutuhkan dan yang menyerap banyak juga dari komoditas tersebut gitu. Tapi yang menarik sebetulnya, karena ini memang sedang kita lakukan sendiri ya di Pusaka Indonesia. Tadi Pak Wibi gitu, halo Pak Wibi, saya juga dari Makassar. Jadi tadi Pak Wibi menyebutkan gitu bahwa bagaimana kita tetap berdaulat secara keluarga atau rumah tangga ya. Nah, ini kita sedang menggalakkan sebetulnya namanya Sentra Polybag Sigma gitu, di mana kami menggerakkan teman-teman gitu, kader Pusaka Indonesia maupun teman-teman masyarakat umum sekitar, untuk menanam sendiri tanaman-tanaman sayur di pekarangan rumahnya menggunakan polybag. Jadi kami memberikan pendidikan, kami memberikan juga cara untuk membuat kompos, tadi petisi dana batinya, dan kita mencoba untuk mereka dapat benih lokal yang bisa diputar lagi untuk ditanam di masa tanam berikutnya gitu. Nah, dengan ini sebetulnya memang kegiatannya belum besar gitu, dan belum menyentuh banyak warga, tapi ada beberapa cerita di mana teman-teman bisa panen sendiri tomatnya, cabenya, dan digunakan untuk konsumsi dapur mereka sendiri gitu. Nah, sekarang kami sedang kerja bareng juga dengan salah satu komunitas yang berbagi makanan gratis di Cirebon gitu, di mana kita membuat sentra polybag untuk komunitas tersebut. Hasil pangannya nanti digunakan untuk bahan dapur umum mereka yang nanti disajikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi kita pengen, iya, jadi pengennya kita ya udah kita gerak sendiri gitu di tataran komunitas dan diri sendiri gitu, dan caranya adalah ya udah kita mulai dengan bertanam di pekarangan masing-masing gitu.
1: Ya, dari hal kecil, mungkin dari lingkup kecil, nanti bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Nanti akan dilihat nih dengan mungkin perangkat-perangkat kelurahan ya. Mungkin juga nanti bisa ternasionalisasi nih. Ini inisiatif dari Pusaka Indonesia. Saya juga melihat penasaran dengan Sigma Farming tadi ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Dan bahkan kita belum menyentuh kepada nilai-nilai Pancasilanya nih, karena judul kita kan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi kedua, Bu Ninik. Siap, Bu Ninik. Kita istirahat sejenak, dan kita juga nanti akan jelang warta berita pukul 2. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 3 RRI. Kita nanti masih ada sesi kedua bersama Bu Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada sebuah lagu dari Mahalini, Mencintaimu.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada beberapa waktu lalu. Laporan sekarang disampaikan Reni Tania.
1: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam, namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemas.
2: Itu kan kayak reaksi diare itu belum itu. Aku kira itu asam lambung, terus isiannya itu ketawa.
3: Mual diare?
2: Pusing, tapi kumpes sama diare.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari 5 puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
4: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak, istilahnya masih aman dan sebagainya. Nah, tadi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilakukan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa ya. Kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada update 19 ya.
1: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPPG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPPG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPPG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim satuan tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Muhammad Siddiq melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Palu melalui tim satuan tugas pengawasan program makan bergizi gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Pada tahap awal, Satgas MBG Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Imelda mengatakan sidak dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dapur MBG agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kandungan gizi, sertifikat laki higienis sanitasi, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah dan lingkungan sekitar dapur. Salah satu catatan yang ditemukan saat kunjungan di SPPG Soekarno akan ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup.
2: Kemudian terkait pengolahan sampah, mereka tadi masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, dalam hal ini ada plastik dan lain sebagainya. Itu harus dipisah, ya Mas Fikri, itu harus dipisahkan supaya bisa ditimbang, ya, mana anorganik, mana organik. Kemudian tadi kita melihat SPPL-nya, pengolahan limbahnya masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, walaupun memang ada, tetapi ini menjadi catatan penting buat kita terkait pengolahan limbah. Ya, tadi banyak catatan dari yang dicatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan berkoordinasi langsung dengan mereka di sini, ya, di SPPG sini. Sehingga tidak putus sampai di sini saja. Jadi semuanya kita tindak lanjuti.
1: Sementara itu, Kepala SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu Muhammad Fikri Rahmat menegaskan, usai kunjungan pemerintah Kota Palu, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tim Satgas MBG Kota Palu, yang menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap catatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah melalui sistem IPAL yang telah tersedia.
3: Terkait kebersihan, pertama sudah disampaikan tadi, kebersihan tetap dijaga. Kemudian untuk bahan baku itu lebih ditingkatkan lagi higienisnya. Terus ada beberapa catatan juga, itu termasuk di pengolahan limbah. Jadi di mana nanti kami akan evaluasi ke depannya agar supaya menghindari hal yang kita tidak inginkan bersama.
1: Ditambahkan, Satgas MBG Kota Palu akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan 11 titik SPPG dan penerima manfaat akan dikunjungi dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Dari temuan selama kunjungan tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG di Kota Palu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 edisi Jumat 25 September 2026. Dan kita masih bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Tadi perbincangan, melanjutkan perbincangan di sesi pertama terkait dengan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia, Ninik Febriani. Dan kita akan lanjutkan sesi kedua bersama beliau. Dan tentu saja Anda juga bisa kembali berinteraktif langsung bersama kami, mungkin bertanya atau menanggapi terkait obrolan kami bersama dengan narasumber di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan apakah sudah tersambung dengan Bu Ninik? Kita sapa kembali. Selamat dini hari kembali, Bu Ninik. Saya sapa kembali ya.
1: Halo, selamat dini hari.
0: Iya. Bu Nini, kita lanjutkan tadi di sesi pertama. Banyak sekali ya sebetulnya alternatif-alternatif yang bisa kita berdayakan dari kearifan lokal kita sendiri untuk meningkatkan kualitas pangan di tanah air. Tapi ini berbicara kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila, menurut Anda ini kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila, apa sih yang sebetulnya ideal dalam kedaulatan pangan kita? Kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila, sebetulnya kedaulatan pangan tuh harus yang seperti apa, Bu Ninik?
1: Oke, baik. Sebelum itu saya mau sedikit cerita Pak Syabil gitu. Jadi cerita tentang salah satu kunjungan saya juga dulu ke Dieng gitu. Saya kenalan dengan petani kentang waktu itu gitu, dan petani kentang ini tuh cerita gitu bahwa banyak sekali petani-petani saat ini tuh yang depresi karena terjerat utang gitu. Saya jadi bingung gitu. Oh, bisa ya terjerat utang gitu. Waktu itu saya sejujurnya masih sangat masih sangat buta ya gitu. Jadi sama-sama belajar waktu itu gitu.
0: Itu tahun berapa tuh, Bu Nini?
1: Tahun 2008 mungkin.
0: 2008.
1: Iya, jadi saya juga baru lagi belajar ya gitu.
0: Terjerat utangnya nih dalam hal apanya nih?
1: Nah, ternyata terjerat utangnya adalah terjerat untuk modal menanam pasir gitu. Jadi petani sekarang saat ini itu semuanya sudah dibeli gitu. Jadi beli mulai dari benih, terus alat-alat pertanian, terus pupuk kimia sintetik itu kan dibeli gitu, dan tadi pestisida kimia sintetik juga dibeli gitu. Nah, ini mungkin balik lagi tadi ke soal revolusi hijau gitu, bahwa kita dibuat ketergantungan pada

0: bukan menjadi produsen lagi seperti yang saya dan mungkin banyak banyak teman-teman juga kira gitu, karena produsen pangan kan harusnya petani ya. Tapi ternyata dalam kasus ini petani adalah konsumen gitu. Jadi konsumen para industri benih, industri pupuk dan industri teknik tadi gitu. Nah, balik lagi bagian apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harusnya memutuskan si rantai ketergantungan itu, Pak Syabil gitu. Jadi kita tidak lagi tergantung pada pada pupuk, pestisida dan benih komersil atau benih dari industri tersebut gitu. Kita balik lagi tadi, kita membuat sendiri dengan mandiri kompos dan pestisida kimia, pestisida nabati kita gitu, dan meregenerasi sendiri benih-benih lokal yang sudah ada di daerah kita gitu, sehingga bertani pun menjadi lebih murah gitu dan lebih mandiri, dan akhirnya kita terlepas dari lingkaran setan hutang itu ya gitu. Jadi tidak lagi gali lubang tutup lubang hanya untuk setiap masa tanam kita ikut bertanam dan ikut memanen gitu. Jadi itu sih, jadi kaitannya dengan tadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan harusnya juga sangat relate dengan sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentu juga sangat relate di situ dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, karena akhirnya kita bisa memperlakukan anugerah Tuhan yaitu ibu bumi gitu, dengan memulihkan kembali tanah yang rusak dan menyediakan tanaman-tanaman yang bergizi untuk sesama manusia gitu.
1: Tapi menarik tadi curhatan dari petani kentang di Dieng. Sebetulnya di sekitar kita, petani-petani sawah, petani padi itu juga, saya pernah dengar cerita mereka untuk, kalau untuk musim tanam kembali ketika tidak punya modal, mereka bahkan bukan hanya berutang, tapi sampai menjual sawah yang mereka miliki sebagian itu untuk menanam kembali. Jadi ini kan lama-lama ya kapan kayanya ya. Lama-lama harta miliknya, harta warisannya berupa sawah itu dijual lama-lama habis ya.
0: Dan akhirnya menjadi buruh tani sih, karena akhirnya kan tidak punya tanah lagi. Dan yang bisa dilakukan ya memang hanya bertani gitu, sehingga teman-teman petani terpaksa menjadi buruh tani, di mana ya dengan tenaga yang sama hasilnya jadi sangat sangat kurang gitu.
1: Iya, saya jadi ingat kisah Bung Karno ketemu petani yang namanya Marhaen itu ya, di mana tanahnya tanah dia gitu, dia yang berusaha, dia yang nanam, dia yang panen, tapi hasilnya kemudian malah dikuasai oleh orang lain. Nah, ini sebetulnya petani kita belum sesejahtera itu ya, masih tersandra tadi ketergantungan dengan pestisida, kemudian alat-alat tanam dan juga alat panennya, sehingga mereka seperti ada di dalam lingkaran. Ini gimana cara mereka bisa betul-betul keluar dari tekanan itu, namun juga tanpa sepenuhnya meninggalkan industri, karena itu juga penting. Mereka selama ini masih ketergantungan sehingga belum bisa sepenuhnya lepas. Gimana Bu Ninik nih ya solusinya ya?
0: Memang yang idealnya adalah kembali lagi ke pertanian organik dengan bergerak secara komunitas Pak Syabil. Tapi memang cara realita itu mungkin di tahap awal ya, itu memang cukup sulit, karena ketika kita transisi dari pertanian kimia sintetik ke organik itu akan ada produktivitas yang menurun gitu, karena memang tanah harus pulih dulu, tanah harus mengenal lagi bagaimana mereka bisa mereka punya unsur hara dan mereka bisa beradaptasi.

0: beradaptasi lagi dengan sistem pertanian yang baru gitu, itu selalu butuh masa transisi. Dan kami mencoba apa ya, mempelajari itu kira-kira mungkin sekitar 3 kali masa tanam atau sekitar 2-3 tahun itu karena butuh waktu transisi tersebut gitu. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya memang melakukan penyeimbangan gitu, Pak Syabil gitu. Jadi di awal memang organik dan kimia sintetis ini sama-sama digunakan, tapi digunakan dalam 50% gitu misalkan, atau 70-30 dulu gitu, tergantung dari kondisi tanahnya ya. Lalu nanti perlahan setiap masa tanam porsi dari organik itu ditambah terus gitu, sehingga nanti setelah selesai masa transisi organiknya bisa 100% gitu. Jadi memang perlu itu ya, perlu kita seimbangkan gitu, Pak Syabil, sehingga nanti kita jadi meminimalisir produktivitas yang menurun tersebut gitu.
1: Iya, karena kalau langsung tiba-tiba berubah nggak bisa juga ya, langsung melepas dari ketergantungan pestisida dan juga pupuk kimia. Tapi memang lahan pertanian kita sudah tercemar itu ya, dengan bahan-bahan kimia ya, sampai harus menunggu 3 tahun untuk bisa betul-betul kembali ke alam, Bu Ninik.
0: Iya, betul. Karena memang balik lagi tadi ya, kita ternyata sangat tergantung pada pupuk kimia sintetik. Dan lambat laun sebetulnya dengan kita tidak memberikan tanah bahan-bahan
1: zat kimia gitu ya,
0: bahan-bahan organik yang menjadi makanan para mikroba dan cacing, akhirnya mikroba dan cacing pun mati atau pergi ke tempat yang lain gitu. Nah, akhirnya si tanah memang tidak punya ekosistem gitu, dan jadi tidak punya kehidupan. Nah, dengan tidak punya kehidupan itu, petani menambahkan, jadi merasa solusinya adalah ya udah kita tanamin lagi, kita tambahin lagi dosis dari pupuknya, kimianya gitu, sehingga unsur haranya kembali gitu. Padahal sebetulnya kita jadi semakin merusak si tanah tersebut gitu, dan akhirnya tambah terus biaya semakin naik. Balik lagi tadi, kita jadi membutuhkan banyak modal gitu untuk sekedar bertanam gitu. Nah, jadi kita jadi semakin memberikan banyak pupuk kimia sintetik gitu ke dalam tanah. Dan kami pernah mencoba si Pak Syabil gitu, membuka sawah gitu di bahkan bukan sawah ya, sebelumnya kami mencoba di satu lahan yang sudah 10-an tahun gitu menggunakan pupuk kimia sintetik gitu, dan untuk mengembalikannya itu butuh waktu sekitar 2 tahun karena dicangkul pun tuh susah gitu. Jadi kalau dicangkul tuh kayak bunyinya tang karena saking balik lagi gitu si cangkulnya gitu. Jadi saking rusaknya gitu.
1: Iya. Menarik, Bu Ninik. Nanti kita lanjutkan soal itu. Kita terima pendengar dulu boleh ya, Bu Ninik ya? Iya. Ada pendengar lagi yang ingin bergabung dari Padang, ada Pak Ronald. Selamat dini hari, Pak Ronald.
2: Dini hari.
1: Iya, silakan Pak Ronald.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
2: Dini hari, Bu Ninik.
1: Bu Ninik.
2: Oh, berarti kita kembali ke organik untuk menghindari pestisida ya, Pak Fabil ya?
1: Iya.
2: Jadi kalau organik emang bagus kualitasnya, awet ya tanaman kita. Dalam itu buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi dari segi waktu kita kalah kayaknya. Biasanya kalau kimia ini bisa 3 kali setahun, tapi kalau organik ini setahu saya baru 2 kali setahun.
1: panennya ya.
2: Iya. Jadi yang mau saya tanya sama Ibu Nani nanti itu, apa bisa organik ini sebanding dengan kimia gitu? Terus masalah, saya dengar tadi Pak Wibi di Makassar tadi ya, Pak ya. Walaupun barangnya logistik kita ini ada di pasaran, tapi harganya mahal. Itu kalau saya terhatiin, Bang, yang mengatur harga di pasaran sekarang kan bukan Bulog lagi. Sekarang kan udah mekanisme pasar kan ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau saya perhatiin, kalau mekanisme pasar ini yang ngatur, kalau walaupun barangnya ada, kalau harganya standar, dia bisa menghilang gitu kan. Nanti kalau harga udah meroket, tapi dia muncul lagi.
1: Iya.
2: Iya, kalau kejangkau masyarakat oke lah. Kalau enggak, ya larinya ke dapat sampah lagi kan.
1: Iya.
2: Ya, kan udah membusuk ya kalau udah lama. Jadi kalau dapat Bulog ini, tampillah kembali kan, aktifin kembali kan. Nggak perlu semuanya, kalau dapat sembako aja udah itu. Jadi kalau Bulog ini yang ngatur, Bang, kan harga pemerintah yang diapakan itu, yang dipakai itu. Jadi kalau dapat Bulog ini, aktifinlah di pasaran kembali kan. Seperti tahun-tahun 90-an apa, kan ada kementerian itu, Kepresi ke Bulog itu, nggak salah kan.
1: Iya.
2: Jadi kalau saya perhatiin itu aja lah, Pak, penyebabnya itu, Pak.
1: Baik, Pak Ronald.
2: Terima kasih, Bang Fadil.
1: Terima kasih kembali, Pak Ronald, sehat selalu. Ada Pak Caswa juga di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri dan Ibu Hajah Ninik. Salam kenal, salam Pancasila. Iya.
0: Salam Pancasila.
3: Iya.
1: Gimana?
3: Salam sehat, salam tabuh ya.
1: Salam sehat, Pak Caswa, silakan langsung ke pertanyaan.
3: Saya mau bertanya, Bu Ninik ya. Saya mau bertanya, memang kalau organik itu ya bagus. Kalau di saya kan Brebes itu kan katanya sih sebagian ada yang nanam bawang ya, tapi di wilayah saya itu menanamnya itu padi. Setahun itu dua kali panen, tapi berhubung sekarang kemarau nggak ada air ya, nggak tahu ini gimana. Ya, tapi ada yang saya pertanyakan, ini bukan saya rewel, bukan saya ngeyel ataupun munafik pun ini, tapi karena diberikan dari pemerintah ya. Itu kalau masalah beras utuh yang sering dibagikan 3 bulan sekali, kok ternyata berasnya itu milik-milikan loh, rejeki tergantung rejeki masing-masing. Kebanyakan saya udah berapa kali dapat itu berasnya kuning ya, bau itu dari segi kesalahan di mana, Bu Ninik, itu yang saya dipertanyakan. Akhirnya apa? Jadinya meskipun harga beras petani yang aslinya di sini sekarang pun sampai harganya 15.000 ya, akhirnya ketika mendapatkan beras tersebut dijual diganti dengan apa yang namanya beras petani yang di harga segitu gitu di wilayah saya tersebut, kebanyakan seperti itu. Kalau bisa, yang saya dipertanyakan, kalau bisa, ini bukan saya rewel, tapi kalau bisa ketika membagikan beras Bulog biar enggak kejual lagi, biar manfaat gitulah, cobalah jangan yang kuning, jangan yang bau, biar bisa layak dimakan. Jadi seperti itu. Begitu saja, Bu Hajah Ninik dan Bung Sabil Sapitri yang saya dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita terima satu lagi ya. Ini mungkin penanya terakhir. Ada Pak Saiful di Riau. Selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Mas Sabil.
1: Iya, silakan langsung saja,
4: Pak Saiful. Ini ringkas saja ya kan. Ya. Kita kan negara agraris ya. Ya, petani, bertani, tapi kita beli sayur, itu yang lucu ya, kemarin sebetul. Tapi ada di Siak, di Kabupaten Siak, di Riau, itu ada area pembukaan sawah baru, sekitar 400 hektar itu. Tapi nggak ada yang mau mengerjakan gitu. siapa yang mau bekerja bertani dan bagaimana cara bertani itu, jadi menganggur lah itu. Tapi ini berita beberapa bulan yang lalu ini, diberitakan RRI. Nah, mudah-mudahan ada yang mau. Tapi kalau saya lihat, melihat cara hidup orang kota ya, kalau ada anak muda di desa ke kota, dia berpikir nggak akan mempertanyakan lagi, karena melihat orang tukang parkir aja pakai semprit ya,
1: duit dapat itu uang.
4: Jaket, topi kuning udah dapat duit langsung aja ada kan. Jadi kalau bertani kok menunggu dulu gitu. Nah sekarang tugas kita bagaimana supaya masyarakat anak muda itu seperti kata Pak Prabowo itu mereka petani tapi

0: itu jangan di tanah yang lahan bisa dipersawahan itu atau kebun, carilah lahan yang tidak produktif. Seperti di Solo loh, itu dulu kantor-kantor dibangun di sawah itu. Sekarang kantor bupati juga di sawah, sekarang udah pindahin ke atas bukit. Itu yang kena longsor sekarang itu.
1: Solok ya.
0: Oke, gitu Pak.
1: Baik, Mas Saiful, terima kasih.
0: Iya, Mas Abdul.
1: Sebentar dan pertanyaannya kita tampung dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nini, ini ada banyak sekali pertanyaan. Kalau dari Pak Ronald tadi, apakah bisa organik nanti sebanding dengan produktivitas kimia yang seperti sekarang? Katanya kalau sekarang kan bisa 3 kali setahun. Kalau organik setahu beliau itu hanya misalnya 2 kali setahun. Apa betul seperti itu, Bu Nini?
2: Iya, ini balik lagi tadi yang soal masa transisi itu ya Pak Syabil. Jadi memang dalam masa transisi memang organik mungkin akan lebih kecil produktivitasnya, walaupun mendekati dari pulihnya tanah itu akan relatif sama. Dan dari yang kami sudah praktekkan itu nanti akan melebihi dari produktivitas kimia sintetik. Nah, tapi memang saya sekitar bulan lalu ya, saya ke ini Pak Syabil, ke namanya Desa Adat Citorek gitu. Jadi di Desa Adat Citorek Banten, mereka masih menggunakan organik dan menggunakan benih lokal, padinya padi gunung gitu, dan mereka bertanamnya sekali setahun. Nah, saya juga sempat bertanya gitu ke bapak-bapak di sana gitu, bagaimana produktivitasnya, karena kalau kebanyakan petani saat ini memang bertaninya 3 kali setahun ya. Dan ternyata telah diceritakan bahwa iya, memang kami bertaninya 1 kali setahun, tapi dengan tanah yang kondisinya sangat subur, produktivitasnya itu sangat tinggi gitu. Produktivitasnya memang bisa 2 kali lipat dari panen satu kalinya, metode yang berbeda itu gitu. Dengan catatan bahwa ternyata yang kita butuhkan modalnya lebih sedikit, karena menggunakan organik ya, modalnya lebih sedikit, tenaganya juga lebih kecil, karena kita bertanamnya hanya 4 bulan, tidak 1 tahun full gitu. Jadi tenaga lebih sedikit dan ternyata produktivitasnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau balance score gitu ya, kalau dihitung-hitung ya, sebenarnya ternyata dengan metode pertanian organik yang tanahnya masih subur, ternyata memang lebih menguntungkan gitu, secara tadi modal dan tenaga gitu, Pak Syabil gitu. Gitu sih. Dan di waktu luangnya bapak-bapak petani bisa beternak ikan, ayam, dan lain-lain gitu.
1: Iya. Memang butuh waktu transisi, namun nanti kalau tanahnya sudah normal, sebetulnya produktivitasnya bisa sama ya.
2: Iya, sama gitu.
1: Ya, dan tadi juga Pak Ronald,
2: modal yang gimana? Lebih murah ya.
1: Oh iya, modal yang lebih murah. Dan Pak Ronald juga menyinggung soal produksinya ada, produknya cukup, tapi harganya tetap mahal nih. Itu juga sebenarnya pertanyaan di awal tadi ya. Dan menginginkan agar seperti dulu. Dulu itu

0: misalnya beras berapa gitu ya. Tapi sekarang ini seperti terlalu apa ya, tidak teratur, tidak terkontrol ya harga-harga itu ya. Ini sebetulnya memang ada mafia atau permainan tengkulak, Bu Ninik, selama ini produksi pangan kita cukup tapi di pasaran harganya tetap mahal nih. Masalah kita bukan hanya soal di kualitas pangan pasca panen, tapi juga setelah itu ke masyarakatnya, distribusinya, ya banyak hambatannya ini, Bu Ninik.
1: Iya, betul. Ini mungkin balik lagi tadi ke Pancasila ya. Jadi kalau di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu sebetulnya disinilah peran pemerintah ya Pak Syabil gitu. Bahwa memang pemerintah harus membantu warga gitu, membantu petani dalam menyetop impor maupun membatasi industri-industri yang lebih yang besar gitu, sehingga petani bisa juga sejahtera gitu, tidak lagi tergantung dan tidak lagi tertutup pasarnya ke masyarakat yang lain gitu. Dan di mana peran kita sebagai komunitas, sebagai petani maupun konsumen, itu kita bareng-bareng bergerak gitu. Jadi kita sendiri di grassroots itu bergerak mempraktekkan pertanian organik ini gitu. Tadi mulai dari pekarangan kita membuat sendiri kompos kita gitu, sehingga harga nanti bisa relatif kepenyediaan pangan kita bisa relatif aman gitu, dimana kita bisa memproduksi pangan kita sendiri, paling tidak dalam skala rumah tangga gitu, Pak Syadil. Jadi perwujudan sila persatuan Indonesia juga ya sebetulnya gitu.
0: Iya, ini kan juga tadi butuh kolaborasi berbagai pihak. Nah, ini juga dituntut untuk menunjukkan jiwa Pancasila, harusnya nilai sila yang ketiga ya. Kita harus bersatu, kompak gitu ya.
1: Betul, jadi sama-sama kompak
0: gitu. Iya. Tadi yang Anda jelaskan itu apakah bagian dari Sigma Farming? Ini saya melihat ada Sigma Farming Academy dan tadi Anda menyebut Sentra Polybag Sigma. Ini Sigma Farming ini apa maksudnya?
1: Jadi Sigma Farming itu adalah metode pertanian yang kami pelajari dan kembangkan dengan mengintegrasikan berbagai metode pertanian selaras alam gitu, Pak Syabil. Jadi mulai dari kita belajar dari biodinamik, kemudian permakultur, kemudian kita juga belajar dari metode pertanian lokal yang sangat sudah berjalan turun temurun dan sudah terbukti gitu. Nah, itu yang kami pelajari, kami coba kembangkan di kebun-kebun surgawi kami gitu. Jadi kami ada kebun seperti laboratorium kami gitu untuk menguji aplikasi dari Sigma Farming. Nah, di situ teman-teman Kadar Pusaka Indonesia secara mandiri bertanam, memanen dan belajar gitu dari kebun itu.
0: Betul-betul intinya menggunakan 100% sumber alami ya.
1: Betul-betul, sehingga memang kita harapannya nanti akan menjadi siklus yang berkelanjutan, Pak Syabil gitu. Jadi dari sampah rumah tangga yang kita hasilkan, yaitu mungkin bekas-bekas sayur yang tidak termakan lagi, terus kemudian bekas jeruk, buah-buahan ya, itu kemudian bisa kita komposkan. Pun mungkin kita beternak gitu di rumah, kotoran hewannya bisa kita gunakan sebagai kompos juga. Kemudian kompos masuk ke tanah kemudian menghasilkan tanaman kita panen, hasil panenannya kita makan gitu. Nah, itu kita harapannya bisa menjadi sebuah siklus yang terus berkelanjutan, sehingga kita tidak perlu lagi membeli tadi pupuk gitu, tidak perlu lagi membeli pestisida, karena kita sebenarnya sudah menghasilkan secara mandiri gitu. Tapi, dan tidak perlu lagi membeli bahan makanan juga ya.
0: Iya, tapi pernah nggak ini dikampanyekan atau dipromosikan ke pemerintah terkait ya, pemerintah daerah, yang mungkin mereka tertarik untuk bisa

0: mengembangkannya lebih luas gitu, Bu Nenek. Pernah tidak ada ketertarikan dari perangkat desa minimal gitu? Ya. Seperti apa pergerakan ya dari Pusaka Indonesia ini?
1: Iya betul. Jadi dari kami memang banyak bergerak di tataran komunitas masyarakat ya, Pasyabil. Tapi memang kita pernah saya mengajak serta salah satu bumdes di Cirebon gitu untuk membuat sentra polybag Sigma gitu di desa mereka dengan memberdayakan warga gitu yang dikelola oleh bumdesnya gitu. Tapi memang masih tersendat dan kami harapannya bisa mencoba di daerah-daerah yang lain ya gitu.
0: Iya. Yeah. Dan ya pastinya di Indonesia ini masih termasuk negara agraris ya, dimana kalau ada lagu dulu bilang tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Sekarang apakah masih bisa?
1: Iya, iya sebenarnya kita punya tanah yang sangat subur ya. Kita ada jaringan gunung-gunung berapi yang menghasilkan tanah-tanah vulkanik yang sebetulnya sangat subur gitu. Bahkan tanah vulkanik ini kita gunakan, kalau di Sigma Farming kami gunakan untuk membuat bakteri pemulih tanah kami, saking suburnya tanah itu gitu. Tapi dengan adanya penggunaan tadi ya pupuk
0: kimia
1: sintetik, betul itu yang akhirnya membuat tadi unsur hara semakin berkurang, bahkan mati gitu.
0: Jadi penggunaan bahan kimia ini selain membunuh penjahat tapi juga membunuh polisinya ibaratnya ya.
1: Betul. Iya betul sekali.
0: Aduh, jadi gimana ya?
1: Bakteri.
0: Iya, bakteri baiknya juga jadi mati. Dan yang lebih parah tadi jadi tercemar ya lahan pertaniannya, tanah-tanahnya, dan untuk mengembalikannya kepada alam butuh waktu minimal 3 tahun dan pastinya itu dalam apa prospek jangka pendek tidak disukai oleh siapapun karena orang kan butuh cepat. Wah 3 tahun lama banget, saya harus panen lagi 3 bulan lagi, kalau enggak makan apa gitu ya. Terpaksa akhirnya belinya yang kimia lagi, karena itu tadi ada siklus ketergantungan, siklus setan kata Anda tadi ya.
1: Betul, jadi memang perlu keberanian untuk melangkah ke pertanian organik itu Pak Syabil gitu. Memang ketika kita mata pencahariannya masih di pertanian, kami sarankan memang ya udah kita bertahap gitu mencobanya gitu, mencoba beralihnya. Tapi bila teman-teman punya keberanian gitu untuk saya sekarang berhenti di kimia sintetik dan menggunakan organik, itu lebih baik lagi gitu karena pasti masa pemulihannya akan jauh lebih cepat gitu.
0: Iya. Dan saya berharap Pusaka Indonesia terus melakukan riset terkait ini, dan selain riset secara biologis ya, meneliti seperti apa efektivitas metode yang ditawarkan tadi menggunakan Sigma Farming, tentunya PR besarnya juga adalah memberikan edukasi kepada masyarakat nih supaya mereka paham dan mau merubah cara-cara yang selama ini ternyata tidak ramah lingkungan yang akhirnya masuk ke tubuh itu jadi sakit ya. Kalau kebanyakan unsur kimianya ya.
1: Betul.
0: Ya, Bu Nini, kita sudah di penghujung acara. Mungkin terakhir Anda bisa sebagai penutup memberikan pesan pada pendengar kita ini. Mungkin bagi mereka yang menjadi petani ya, petani muda, masyarakat luas, juga kepada mungkin aparatur pemerintah, agar kedaulatan pangan Indonesia dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia. Silakan, Bu Nini.
1: Jadi balik lagi bahwa ini peran kita bersama gitu. Jadi pemerintah secara top down itu perlu membantu dalam meminimalisir atau menghentikan impor gitu. Dan kita sebagai warga itu juga bisa berperan dalam mewujudkan pangan atau kebun di pekarangan kita gitu. Jadi mulailah bertanam dalam skala yang kecil, karena itu menjadi langkah awal untuk kita bisa daulat secara pangan. Itu saja Pak Syabil.
0: Oke, baik kalau begitu Bu Nining Febriani, terima kasih sudah menyediakan waktunya begadang bersama saya ini lewat jam 2. Sukses dan sehat selalu Bu Nenek, dan salam juga untuk Pak Setio dan juga teman-teman di Pusaka Indonesia. Semoga program ketahanan pangan atau kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Pusaka Indonesia ini semakin masif di seluruh Indonesia dan bisa membuat gizi anak bangsa ini semakin baik tanpa terjangkit bahan-bahan kimia yang merusak tubuh ya Bu Nenek ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Nenek, selamat istirahat.
1: Terima kasih.
0: Ya itu tadi Bu Nenek yang merupakan ketua atau kepala bidang pendidikan dan pemberdayaan seksi kedaulatan pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan kami dan bahkan berpartisipasi memberikan pertanyaan dan komentar terkait dengan topik kita. Kita jumpa kembali pada kopi edisi esok dan juga bersama Pusaka, artinya minggu depan ya. Saya akhiri kopi pertiga edisi hari ini. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Laporan ini disampaikan Hoirul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya, dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Muhammad Dasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya. Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Peristiwa.
6: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tepat tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Sebuah momentum untuk kembali melihat betapa pentingnya peran petani dalam kehidupan kita. Karena dari tangan mereka lah, pangan, santapan, apapun yang hadir di meja makan kita setiap hari, itu hasil dari keringat mereka. Bicara tentang petani tentu bukan hanya berbicara tentang produksi pangan, tetapi persoalan tanah, akses terhadap sumber daya agraria, biaya produksi, harga hasil pertanian, regenerasi petani, hingga bagaimana memastikan mereka hidup sejahtera dari pekerjaan yang mereka tekuni ini. Karena itu ukuran keberhasilan pembangunan pertanian tidak semestinya berhenti saja kepada berapa banyak pangan yang kita produksi. Tidak berhenti di situ saja, tapi ada hal yang jauh lebih penting juga dari hal itu. Kita akan membahasnya tentang hal ini di Hari Tani Nasional 2026 bersama dengan pakar pertanian UGM sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho. Prof, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Prof?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik ya, selamat Hari Tani Nasional dulu nih, Prof.
2: Iya, selamat Hari Tani.
1: Iya, topik besarnya tuh, tema besarnya Hari Tani Nasional itu kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Ukuran kita petani itu berdaulat dan sejahtera itu apa, Prof?
2: Iya, terima kasih Mas Fajar.
1: Iya, halo. Iya, Prof. Agak hilang suaranya. Iya, silakan, Prof.
2: Ya, 24 September kan Hari Tani Nasional gitu ya. Jadi memang temanya adalah kaitannya dengan kesejahteraan petani. Artinya adalah bahwa petani ini harus sejahtera gitu ya. Jadi ada peningkatan dari sisi kesejahteraannya, dari pendapatan yang diperoleh dari petani itu harus bisa mensejahterakan petani gitu ya. Artinya petani naik kelas. Ini intinya dengan agraria, katanya dengan sekarang apa namanya, kan masih lahan juga banyak petani itu kan karakternya apa, ininya penggolongannya beda-beda, ada yang buruh petani, ada yang pemilik lahan dan sebagainya kan gitu ya. Nah ini dengan adanya apa reformasi agraria diberikanlah akses gitu ya, apa namanya lahan gitu ya, artinya petani bisa memanfaatkan itu dan tadi ada kaitannya dengan kesejahteraan petani.
1: Tapi kabarnya kan hari ini juga ada aksi penyampaian pendapat dari perwakilan dari buruh tani juga nih soal undang-undang reformasi agraria juga nih. Ada yang nggak sepakat juga tentang hal ini, Prof. Kalau Profesor gimana melihatnya?
2: Ya memang itu ini ya, apa namanya, kalau saya lihat memang ya tadi di petani sendiri itu kan ada yang buruh tani, ada yang pemilik lahan, karena kebanyakan pemilik lahan itu sebenarnya bukan petani, artinya lahannya disewakan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan menjadi salah satu hal yang ya tadi ada reformasi agraria gitu ya, jadi memang kepemilikannya yang jelas itu kan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan kepastian untuk petani gitu ya. Jadi memang ini yang sebenarnya disuarakan gitu ya, kaitan dengan reformasi agraria gitu, dikaitkan dengan tani gitu.
1: Oke, menurut data BPS, kesejahteraan petani itu sudah lebih baik. Hitungannya itu dari nilai tukar petani. Tapi apakah nilai tukar petani menggambarkan kesejahteraan petani secara real di lapangannya, Profesor?
2: Enggak, jadi kalau ya ini secara kasarnya gitu ya, tetapi kan belum dihitung gitu ya, belum dihitung dari apa pendapatan keseluruhan gitu ya. Kayak sebenarnya petani misalnya atau pengeluaran yang dikeluarkan petani kan belum apa belum semua dihitung gitu ya. Sebagai contoh adalah petani kan juga makan gitu ya, kemudian membawa makan dan sebagainya, ini kan juga salah satu yang sebenarnya harus dimasukkan dalam komponen itu gitu. Karena memang tidak hanya dia dapat penghasilan gitu ya, kemudian yang komponen-komponen lain tidak dihitung, harusnya kan keseluruhan gitu ya. Jadi petani tidak hanya dilihat dari apa, dari ininya saja, dari bertaninya saja, tetapi juga keseluruhan yang dia keluarkan, misalnya dia makan dan sebagainya, itu mungkin perlu diperhitungkan. Tetapi memang kalau dilihat dari sisi bertaninya gitu, sisi bertaninya artinya memang dari sisi pertaniannya memang ada peningkatan, memang ya seperti itu. Tetapi kita harus melihat, kalau kita lihat kesejahteraan itu harus dilihat dari semuanya, pengeluarannya dia berapa, dari makan dan sebagainya itu ya.
1: Berarti ya, berarti dari data BPS ini masih belum merepresentasikan apa yang terjadi di lapangan secara realnya ya tentang kondisi ya, petani ya, karena hitungannya variabelnya ya, itu tidak dimasukkan variable, beberapa ya, poin-poin tadi yang disampaikan Profesor.
2: Iya, tetapi secara pertaniannya memang terjadi peningkatan karena produksinya tinggi gitu ya, apa naik gitu, sehingga memang pendapatannya naik. Tapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek yang atau variabel yang lain seperti itu.
1: Saya agak bingung juga nih, kenapa petani itu daya tawarnya itu tidak terasa, tidak bahkan hampir tidak ada, hanya bergantung kepada harga pasaran. Padahal mereka kan memproduksi. Mereka memproduksi, sementara makanan, pangan itu adalah kebutuhan primer manusia. Manusia ya, hampir semua negara. Harusnya mereka mempunyai tawar, daya tawar yang cukup untuk menentukan harga misalkan. Tapi kenapa itu tidak terjadi, Profesor?
2: Ya, karena sebenarnya rantai pasoknya ini yang sebenarnya apa yang harus kita benahi sebenarnya. Kalau kita apa yang dihasilkan petani gitu ya, kemudian dijual di pasar, itu sudah melalui beberapa tangan dalam tanda kutip, beberapa orang yang dia justru bukan petani gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki gitu. Artinya adalah bahwa ya memang pertanyaan itu sangat kompleks, permasalahan sangat kompleks. Tetapi di sini harus dekatkan antara off-taker gitu ya, antara off-taker dan petani itu harus langsung atau direct gitu. Direct, sehingga apa, petani itu menjual langsung ke off-taker. Nah, selama ini itu kan ada tangan ke satu, tangan kedua, tangan ketiga baru sampai ke pasar gitu kan ya. Nah, yang tangan kedua dan ketiga gitu. Nah, ini yang mendapatkan untung yang lebih gitu ya. Nah, petani ini bargainingnya kurang karena di situ. Karena dia harus menjual ke orang ke satu jual ke orang kedua ke orang ketiga gitu ya, baru sampai ke pasar.
1: Nah, ini itu yang dirasakan apa? Dari masyarakat di hilirnya yang membeli langsung, yang membeli untuk seperti saya gitu ya. Kok harganya mahal, berarti petani untung dong, ternyata tidak karena tata niaga atau rantai pasoknya terlalu panjang dari beberapa tangan
2: terlalu,
1: gitu.
2: Terlalu panjang itunya rantai pasoknya gitu.
1: Oke, saya undang pendengar mungkin boleh ya Pak malam hari ini, Profesor.
2: Oh ya, silakan.
1: Hari Tani Nasional, temanya itu tahun 2020 ini kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Kalau dari data BPS memang ada peningkatan, terutama dari harga beli gabah ya dari pemerintah kepada petani itu yang dirasa itu ikut menyumbang angka dari kesejahteraan petani. Tapi ada beberapa variabel lain yang tidak dimasukkan dalam hitungan BPS kalau menurut Profesor Bayu, yang harusnya juga dimasukkan sehingga bisa lebih akurat lagi kondisi petani kita saat ini di lapangan. Kedelai ditingkatkan produksinya, jangan fokusnya ke beras aja. Pak Roni mengharapkan untuk harga beli gabahnya tuh dinaikkan jadi 8.000. Silakan nih, Prof.
2: Iya. Yang Pak Roni gitu ya, ya memang ini hitung-hitungan pemerintah ya, jadi memang sudah diberikan oleh Bulog dan sebagainya gitu ya, memang 6.500 gitu yang paling idealnya gitu kan ya. Tapi kalau misal mau dinaikkan ya ini mungkin nanti ada perhitungan yang lain gitu ya, seperti yang lain, tetapi saat ini ya memang yang 6.500 itu yang paling rasional gitu ya, yang bisa dilakukan gitu ya, untuk yang Pak Roni. Kemudian ya Pak Ertong ya tadi ya.
1: Pak ya, Pak Ertong bukan baru.
2: Nah, di Pan Baru kaitan dengan kedelai memang ya selama ini kan memang padi ya yang jadi apa makanan pokok di Indonesia gitu ya. Walaupun juga kita juga salah satu komoditas lain yang perlu ditingkatkan produktivitasnya adalah kedelai. Tetapi memang perlu diketahui ya tadi lahan untuk kedelai ini juga masih terbatas itu yang pertama. Kemudian dari sisi kondisi lingkungan ini memang ya walaupun Indonesia itu cukup gitu ya, tetapi dari sisi apa namanya memang lebih apa di daerah Brasil, di daerah Afrika, Amerika Selatan itu yang lebih bagus ini secara lingkungannya gitu ya. Walaupun Indonesia juga bagus, artinya bisa tumbuh juga, tapi memang belum optimal, yang paling optimal di negara-negara Amerika Selatan, Brasil dan sebagainya itu yang optimal gitu ya. Nah, memang pertama ada kondisinya lahan, artinya memang kedelai ini kan di musim tanam ketiga, jadi bukan di musim tanam pertama, kedua gitu ya. Memang karena kedelai ini kan di musim tanam ketiga yang hujannya sudah mulai hilang gitu ya, sudah mau masuk musim kemarau tapi airnya masih gitu ya. Jadinya memang di musim tanam ketiga, sehingga memang ya tadi balik lagi juga karena kondisi lingkungan dan juga beras itu yang diutamakan, sehingga memang lahannya juga di antara di musim tanam ketiga setelah padi, padi kemudian baru.
1: Oke, okay. Baik. Saya kembali undang pendengar, mungkin dari Anda pendengar pada malam hari ini ada yang profesinya sebagai petani, bisa ngobrol langsung bersama Petik RRI, bersama juga dengan Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho, pakar pertanian UGM sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545, dan juga WhatsApp kami saja bisa di 081-399-399-888. Tadi pendengar kita menyinggung soal komponen atau variabel pupuk. Ya, ini kos bagi petani yang tentu saja ada kaitannya dengan kesejahteraan petani, penghasilan petani. Ketika kosnya itu lebih tinggi, maka terus saya akan merugi atau bahkan marginnya akan tipis keuntungannya kalau misalkan terus tinggi. Sayangnya ini ada faktor eksternal yang tidak bisa kita apa-apain, seperti konflik geopolitik yang masih belum mereda, bahan baku pupuknya naik begitu ya, pelemahan nilai tukar rupiah, lalu juga lain sebagainya. Nah, ini gimana nih Profesor melihatnya? Halo,
2: berpengaruh gitu ya.
1: Iya, ya, silakan Prof.
2: Ya, karena salah satu kondisi geopolitik itu juga mempengaruhi, karena salah satu sumber pupuk itu ya, itu kan kita impor ya. Memang pupuknya dibuat di Indonesia, tetapi ada salah satu bagian gitu ya, salah satu komponen itu yang harus diimpor gitu ya. Salah satu sumbernya tadi. Nah, itu juga menjadi salah satu yang menyebabkan harga pupuknya tinggi gitu ya. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan aturan bahwa saat ini dari pupuk Indonesia itu langsung ke petani ataupun ke kelompok tani gitu ya. Yang rantainya panjang, harusnya lebih distributor dan sebagainya, sekarang dipangkas langsung dari ini, dari pupuk ke petani dan kelompok tani. Tetapi memang ya ini yang harus kita monitor ya, artinya kita kawal posisi di bawah itu apa namanya, yang di bawah aturan sudah ada, tetapi di bawah ini juga harus kita kawal. Artinya memang harus langsung ke petani maupun kelompok tani ya, ininya apa pupuknya tadi. Nah, ini harus kita kawal. Kemudian kedua kan ya, NPP tadi ada variabel-variabel yang lain yang berpengaruh gitu ya. Apa namanya terhadap kesejahteraan petani.
1: Oke, okay. Lebih baik impor aja. Tentu saja ini harganya pasti fluktuatif dan akan ketergantungan misalkan kondisi geopolitik, harga nilai tukar rupiah, belum lagi soal distribusi yang terganggu kalau kita bergantung kepada impor begitu. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor, silakan.
2: Ya, jadi memang kadang memang yang impor itu lebih murah gitu ya, karena memang tadi saya sebutkan adalah lahannya itu sempit gitu. Lahannya sempit kemudian membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Kemudian dari si produktivitasnya itu kan juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Sehingga padahal kebutuhannya itu sangat banyak gitu. Kebutuhan terkait kedelai karena memang tadi untuk tahu, tempe dan sebagainya itu sangat tinggi. Tapi dari si produktivitas di Indonesia itu masih rendah gitu. Nah, kemudian dari tadi juga sampaikan lahannya yang tidak, karena tidak atau bukan merupakan apa yang utama gitu ya, yang memang disediakan khusus untuk kedelai gitu ya. Ini kan ya ada beberapa tapi kan tidak semua gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan tadi harganya menjadi tinggi gitu. Nah, ini yang tadi alasan Pak Dasrun dari Purwokerto tadi menyampaikan ya lebih baik impor saja gitu ya. Ya, ini memang ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu karena memang lihat realita yang kedelai di Indonesia sendiri itu ya tadi, kita dari lahan yang sempit, kemudian
1: kualitasnya
2: juga tidak tinggi, yang berapa nih? Tinggi, lebih tinggi dari impor sendiri gitu.
1: Ya, kita pernah bahas, Pro3R ini sempat bahas juga sih tentang ketika itu ada gejolak kenaikan harga kedelai signifikan. Kita ngobrol-ngobrol sama pengrajin tahu tempe. Ya, beberapa faktor diantaranya adalah kualitas. Jadi kalau yang impor itu lebih bersih, lebih bagus. Kalau yang di Indonesia itu lebih kecil dan juga ada kerikil biasanya. Jadi beratnya itu tidak bersih, bukan berat bersih. Ya. Sehingga para pengrajin itu kesulitan untuk membersihkannya dulu, baru baru memproduksi tahu atau tempe. Itu satu. Yang kedua tadi, datang dengan harga mungkin jauh lebih rendah ketimbang produksi lokal, sehingga petani lokal agak enggan nih, daripada bersaing dengan harga yang lebih murah dari luar negeri, mendingan gak usah tanam kedelai deh, gitu. Akhirnya kita tetap ketergantungan, jadi kita berputar pada lingkaran yang tidak terputus gitu. Kalau gitu, bagaimana cara untuk keluar dari itu, Pak Prof?
2: Ya harusnya memang ya kita harus inilah apa menggerakkan dari tanam kedelai gitu, jadikan suatu gerakan yang masif gitu ya. Jangan hanya ya selama ini kan kita lahan juga tidak atau bukan lahan yang utama gitu ya, bukan yang disediakan memang untuk kedelai itu kan, karena ya musim tanam 1-2 untuk padi, baru ketiga kedelai. Bisa enggak sekarang memang disediakan suatu lokasi khusus gitu ya, suatu lokasi khusus yang memang ini akan digunakan untuk kedelai. Nah ini mungkin yang mulai digalakkan gitu ya. Artinya kita tidak tadi benar yang apa Bapak yang tadi yang pertama, tidak fokus lagi hanya pada padi, tetapi juga mulai kedelai ini mulai digarap gitu. Mulai digarap, dikerjakan secara serius, disediakan lahan sendiri gitu ya. Ya misalnya untuk cetak sawah, misalnya cetak sawah tidak lagi cetak sawah untuk padi, tetapi mungkin untuk kedelai dan sebagainya itu mulai, atau jagung itu sudah mulai dipikirkan.
1: Okay.
2: Walaupun sekarang pemerintah sebenarnya sudah memikirkan itu gitu, tapi actionnya mungkin bisa langsung dieksekusi begitu.
1: Oke, okay. Terakhir ini Prof, Hari Tani Nasional mungkin menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan pertanian, sekaligus juga memastikan bahwa berbagai capaian produksi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani, linear begitu ya. Produksinya tinggi, petaninya sejahtera, sehingga kita berdaulat baik pangan maupun petaninya juga berdaulat. Bagaimana ini arah kebijakan untuk mengevaluasi ini?
2: Ya sebenarnya kalau arah kebijakan itu sudah on the track, artinya itu sudah memang kita sudah mengarah ke arah swasembada dan sebagainya. Cuma gitu ya, ada cumanya di sini adalah kaitannya dengan gangguan eksternal itu kayak El Nino dan sebagainya ini yang mungkin akan sedikit menghambat gitu ya. Artinya ya sekarang ini kan beberapa daerah apa ada
1: kekeringan ya,
2: hujan apa hari tanpa hujannya HTH itu tanpa hujannya kan sangat tinggi di beberapa lokasi, walaupun ya kalau saat kita bicara iklim kan tidak semua sama gitu ya. Kemarin di Bogor berapa hari ini hujan, di Sumatera malah di Solo ada banjir. Nah itu memang tidak bisa kita pungkiri, itu menjadi salah satu yang menyebabkan ya tadi kita sudah on the track, kita sudah mau menuju ke sana gitu ya. Kalau Mas Fajar lihat beberapa sempat kemarin swasembada beras artinya produksi tinggi, di Bulog juga cadangannya banyak gitu ya, stoknya banyak, tetapi tadi yang jadi PR adalah bagaimana kita bisa lepas atau bisa mengatasi dampak dari perubahan iklim terkait dengan El Nino ini gitu ya.
1: Mitigasinya sudah terlihat belum sih? Kalau misalkan saya pernah dengar ada asuransi petani, tapi kan nggak semua yang ikut juga, jadi nggak semua juga ketika gagal panen itu mereka mendapat asuransi gitu.
2: Iya,
1: Prof.
2: Iya, asuransi itu prosesnya sangat ini. Jadi okelah ada asuransi petani, tapi juga itu butuh proses. Artinya butuh proses itu gini, misalnya terjadi gagal tanam atau gagal panen gitu ya, itu pun harus diverifikasi. Dan itu pun nanti klaimnya itu butuh waktu. Kita tidak misalnya kita mengajukan sekarang besok
1: cair enggak gitu ya.
2: Verifikasi dan sebagainya ini kan juga butuh waktu gitu kan.
1: Sementara petani itu butuh dana segar untuk bisa berproduksi lagi gitu ya.
2: Itu dia makanya tadi kenapa rantai pasoknya panjang gitu. Lebih baik saya minta.
1: Bisa nggak sih dipangkas rantai pasokan itu dipangkas? Bisa nggak sih Prof?
2: Ya sebenarnya sudah ada program. Jadi dari off-taker, dari misalnya dari Bulog itu langsung membeli ke petani gitu ya. Tapi sekali lagi hal-hal yang tadi misalnya gagal panen gitu ya, atau anak saya butuh uang untuk sekolah gitu kan. Nah ini kan kalau bertani itu kan yarnen ya, jadi apa namanya dapat uang kan setelah panen gitu ya. Tidak seperti pegawai, tidak seperti
1: Minggu
2: atau bulan sekali atau satu minggu sekali dapat uang kan nggak gitu. Nah itu yang jadi permasalahan kita.
1: Baik kalau gitu. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya bersama Prof. Tiga Hari. Selamat malam sekali lagi. Selamat Hari Tani Nasional, Prof.
2: Terima kasih.
1: Pakar Pertanian UGM, sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, sudah kami ajak berbincang.
0: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan lanjutkan malam hari ini dalam To The Point bersama dengan salah seorang petani asal Indramayu, Pak Tarsono. Pak Tarsono, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat selamat hari tani, Pak Tarsono.
2: Iya, selamat hari tani juga.
1: Iya, kabarnya kalau data dari BPS, tingkat kesejahteraan petani Indonesia sudah lebih baik nih, Pak, dari tahun lalu. Benar nggak sih, Pak Tarsono?
2: Iya, jadi kalau kita lihat ini ya, GKP sekarang nih, kita kan hitungnya lihatnya di GKP ya, gabah kering petani hasil dari produksi mesin tanam kedua itu sudah lumayan bagus,
1: 6.500.
2: Nah kalau di harga pembelian pemerintah kan 6.500 ya.
1: Iya.
2: Nah kita di sini khususnya di Indramayu itu harganya sudah 8.000 sekian gitu.
1: Jadi?
2: Nah, jadi lumayan agak tinggi kan gitu untuk mesin tanam kedua.
1: Mm.
2: Bahkan ketika panen raya itu biasanya agak turun lagi.
1: Mm.
2: Bisa 7.000 sekian lah, 7.800, 7.900. Nah itu harga sekarang gitu ya, mesin tanam kedua. Itu lumayan sih, dirasakan senang ketika harga panen yang begitu melimpah dan harganya bagus.
1: Nah, ketika harga panennya melimpah, harganya bagus. Ketika, catatannya itu garis bawahnya ketika. Tapi berarti ada ketika tidak mendapatkan keuntungan itu, Pak Tarsono. Kapan itu biasanya harganya turun atau gimana gitu, Pak Tarsono?
2: Biasanya sih ketika pemerintah impor ya, itu otomatis harga kan jatuh ya. Nah kita paling tidak jauh dari 6.500 atau mentoknya 7.000 sekian gitu. Jadi itu ketika harga segitu ya paling kita keuntungannya nggak terlalu besar gitu.
1: Pak Tarsono, mohon maaf ini sayap-sayap saya dengar atmosfernya sedang berada di sebuah acara. Apakah ini acara Hari Tani?
2: Ah ya betul, ini lagi ada Sarasehan. Kita bersama teman-teman Asosiasi Bank Benih Tani Teknologi Indonesia gitu, BDT di Karanganyar.
1: Oke, apa namanya agendanya pada Sarasehan ini? Apa yang ingin, targetnya apa nih, Pak Tarsono?
2: Jadi targetnya kan karena kita apa ya, ingin sama-sama kaya bareng gitu ya.
1: Amin, jadi, amin, amin.
2: Kita itu harus ya berorganisasi dan mempunyai operasi bersama gitu. Itu sih.
1: Oke. Pak Tarsono, kan tema besarnya dalam Hari Tani Nasional itu kan kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Petaninya juga berdaulat. Pak Tarsono merasa kedaulatan petani itu kalau saya menggambarkannya adalah berdaulat terhadap kepemilikan lahan, terhadap penentuan harga. Karena makanan semua yang tersaji

0: kan ke Sengkulak gitu.
1: Kenapa?
0: Ingin jual. Jadi karena tadi belum ada kepastian harga ditentukan oleh petani sendiri gitu. Jadi kita menawarkan diri dan pada akhirnya ya harga itu kan ditentukan sama
1: Sengkulak
0: lah katakanlah gitu.
1: Apa jadi, apa yang ya, dikhawatirkan petani ketika menunggu panennya dulu, kepastian harganya dulu baru dijual. Kenapa buru-buru langsung ditawarkan ke Tengkulak sebelum panen?
0: Ya karena kan kebutuhan ya, namanya kebutuhan kan kita tidak bisa untuk apa namanya untuk menyimpan gabahnya sendiri. Nah kalau terkait dengan kebutuhan kan otomatis ya kita mau cepat-cepat dijual lah gitu untuk kebutuhan. Kadang-kadang untuk modal lagi dan ada kebutuhan-kebutuhan lain kan untuk pertanian atau untuk kebutuhan petani sendiri gitu. Itu kadang-kadang.
1: Berarti salah satu faktornya adalah kedaulatan petani untuk mempunyai hak dan juga keleluasaan untuk menyimpan atau menunggu ketika hasil panen dulu baru menjualnya, sehingga tidak ditentukan harganya oleh pihak lain gitu ya, Pak Tarsono ya?
0: Ya harusnya gitu. Tapi ketika disimpan, kadang-kadang kalau kita misalkan menunggu harga
1: naik
0: tinggi, itu kadang-kadang pembelinya kan juga agak gimana gitu, agak kurang respon ya, katakanlah seperti itu. Jadi kita petani sebagai penjual inginnya mahal, kemudian yang
1: konsumennya pengennya murah.
0: Iya itu kan yang di lapangan itu.
1: Iya. Untuk bisa menyimbangkan antara produsen dengan konsumen ya, antara petani dengan dengan masyarakat seperti saya beli berasnya. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh Pak Profesor Bayu bahwa sebenarnya salah satu penyebabnya juga adalah rantai pasok yang terlalu panjang. Jadi dari petani sampai ke tangan saya ke konsumen akhir itu cukup panjang juga nih Pak Tarsono. Emang begitu Pak Tarsono ya?
0: Iya, jadi kan prosesnya kan kita jual ke Tengkulak, kemudian Tengkulaknya juga ke bos besar, kemudian bos besarnya juga diproses menjadi beras kan butuh
1: penggilingan dan sebagainya ya.
0: Penggilingan dan packaging dan lain sebagainya kan itu perlu orang, perlu pengiriman lagi, jadi akhirnya harga kan lumayan tinggi gitu. Itu sih yang saya tahu.
1: Jadi di petani harganya nggak bisa terlalu tinggi, tapi kemudian di tangan saya di konsumen akhir tahu-tahu harganya naik aja gitu ya, karena proses distribusi dari petani ke tangan saya itu pintunya terlalu banyak begitu ya Pak Tarsono ya.
0: Terlalu banyak, betul, iya.
1: Belum lagi saya tanya soal kemampuan petani untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, terutama bicara soal geopolitik, bahan baku pupuk langka atau distribusi terganggu, harga pupuk gimana sekarang ini, apakah itu berpengaruh terhadap pendapatan kesejahteraan petani, dan juga soal iklim. Beberapa daerah itu kekurangan air bersih, bahkan ada sawah-sawah tak ada hujan ini Pak Tarsono. Di Indramayu gimana Pak?
0: Nah di Indramayu kan memang yang sawah tak ada hujan ya kurang lebih ya 20%-an gitu. Jadi teman-teman petani kita kan ada beberapa yang gagal panen. Nah ini memang mungkin karena ketidaktahuan petani itu sendiri terkait dengan kondisi iklim yang sekarang. Padahal sudah disampaikan sebelumnya bahwa bulan Juni harus cepat-cepat sudah tanam gitu. Dan ternyata bagi petani yang memang tak ada hujan itu masih ada yang tanam gitu, baru tanam, baru semai, dan pada akhirnya ada sebagian yang gagal panen. Dan terkait dengan
1: harga pupuk,
0: iya harga pupuk memang sekarang alhamdulillah kan pemerintah sudah menurunkan harga, jadi akhirnya ya tidak terlalu ini terkait dengan biaya atau kos yang dikeluarkan untuk pupuk itu sendiri.
1: Oke, baik.
0: Yang lebih mahal itu sekarang biaya tanamnya nih yang perlu kita pikirkan bersama gitu.
1: Oh, biaya tanam itu apa aja? Meliputi apa aja tuh biaya tanam?
0: Jadi biaya tanam itu kan yang lebih mahal sekarang kan biaya tandur atau tanamnya kan masih manual ya.
1: Iya.
0: Jadi itu kita masih belum bisa

0: kalau ada modernisasi, katakanlah telas patet sudah masuk, itu lumayan membantu petani gitu.
1: Kalau apa yang sudah masuk, Pak Tarsono, mohon maaf, kalau apa yang sudah masuk?
0: Transplanter, transplanter itu mesin tanam yang sudah canggih, yang menggunakan mesin.
1: Gitu. Di Indramayu ada berapa unit?
0: Nah itu dia, ada, cuman ya masih belum dipakai, sekarang masih belum banyak dipakai.
1: Jadi ada kos,
0: tenaga manusia.
1: Ada kos atau biaya untuk membayar penandur yang menggunakan tenaga manusia ini, Pak Tarsono?
0: Iya, tenaga manusia itu sendiri, ya betul. Jadi akhirnya kan biaya tandur lumayan mahal sekarang gitu.
1: Lalu apalagi biaya yang lainnya untuk biaya tanamnya itu?
0: Biaya yang lain ya paling ngeratain tanah, kemudian betulin pematang, itu memang ya kalau itu mah nggak terlalu ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya daripada pupuk yang saat ini itu justru sekarang ini lebih mahal biaya tanamnya ya, Pak Tarsono ya?
0: Biaya tanamnya, iya. Ada sekarang dari pemerintah itu kan program tabela ya.
1: Apa tuh?
0: Kelihatannya tabela itu tanam benih langsung. Ini kelihatannya sudah memotong harga tandur itu gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi langsung gitu tanam bibit langsungnya kan ada menggunakan apa namanya semacam paralon diisi benih kemudian ditarikkan itu. Sudah,
1: okay. Nancepnya
0: tuh sudah ada.
1: Baik, ini mungkin pertanyaan yang sama dengan pertanyaan saya sebelumnya bersama Profesor Bayu. Di Hari Tani Nasional ini, apa sebenarnya harapan dari petani khususnya ya Pak Tarsono soal kebijakan pemerintah untuk bisa lebih pro terhadap petani dan juga agar petani berdaulat dan juga membuat adanya regenerasi. Anak-anak muda ini akhirnya mau menjadi petani karena sudah berdaulat, petaninya dan juga kesejahteraannya juga meningkat, Pak Tarsono. Silakan, Pak.
0: Iya, jadi di Hari Tani ini harapannya pertama sih harapan terbesar kepada pemerintah dihidupkan kembali PHT, pengendali hama terpadu itu, karena ketika kita tahu ilmunya PHT, maka kita tidak akan jor-joran terkait dengan pestisida gitu. Nah, ketika pengetahuan petani yang belum paham PHT kan otomatis ya biaya yang lebih banyaknya kan yang lebih besarnya di pembelian pupuk pestisida dan aplikasinya kan gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi harapannya yaitu digencarkan kembali pengendali hama terpadu itu, SLPHT lah katakanlah seperti itu.
1: Sehingga tidak bergantung kepada pestisida, sehingga biayanya bisa lebih ditekan lagi.
0: Biayanya bisa ditekan lagi, dan satu lagi ini regenerasi di kita di petani milenial katakanlah itu sangat rendah. Nah, sehingga harus inovasi semacam teknologi itu sudah turun gitu, sudah harus ada di pertanian gitu.
1: Oh iya, karena generasi Z ya ini milenial, iya, ke bawah itu lebih suka yang praktis, sehingga mengadaptasi kemajuan teknologi ke dunia pertanian itu mungkin salah satu hal yang bisa menarik mereka gitu ya, Pak Tarsono ya.
0: Menarik mereka sehingga suka lagi terhadap pertanian.
1: Okay.
0: Misalkan contoh yang lebih mudanya kan tadi mesin tanam dan sudah menggunakan mesin, kemudian kalau ada mesin bikin tanggul atau apa namanya
1: parit atau apa tanggul pematang ya
0: matang gitu, kemudian sekarang kan sudah ada drone gitu,
1: iya,
0: salah satunya dan lain sebagainya kan gitu, sudah mulai.
1: Okay. Baik kalau gitu. Baik, sekali lagi selamat Hari Tani Nasional, Pak Tarsono. Salam buat teman-teman yang sekarang sedang sarasehan. Selamat malam, Pak Tarsono.
0: Selamat malam, Pak Fajar.
1: Ya, demikian to the point kita pada malam hari ini, bicara soal Hari Tani Nasional 2026, kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 anti teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kerjasama perikanan tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
1: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
3: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
1: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Bobby Sapulete menyampaikan selengkapnya.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari Kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
5: Ayatullahumul ardul maitah, ahyainaha wa akhrajna minha hatta wa minhu ya'kulun.

pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, mobil

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi

yang luas hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on.

0: Tunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan langkah besar di sektor pendidikan, yakni rencana menggratiskan biaya pendidikan negeri yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan, sekaligus memastikan tidak ada anak Indonesia yang terhambat melanjutkan sekolah karena kendala biaya. Kami akan perbincangkan bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Ibu Soeharti, MA, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu dari Repro 3. Kabar baik ya Bu hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, semoga baik semua Mbak ya.
1: Iya, termasuk kabar baik ini Bu ya, pemerintah tengah menggodok rencana menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah. Bagaimana kesiapan dari Kemendikdasmen untuk menindaklanjuti ya arahan dari Presiden ini Bu Soeharti?
2: Iya, benar sekali Mbak, Pak Presiden sudah secara jelas ya menyampaikan kebijakan itu, dan kemarin siang sampai sore juga sudah dibahas lebih lanjut di dalam sidang kabinet bersama menteri-menteri terkait. Dan tentu saja kami bersiap untuk melaksanakannya. Untuk pendidikan dasar sebenarnya tidak hanya untuk sekolah negeri ya Mbak, seperti yang beberapa menanyakan lo bagaimana dengan swasta. Karena Pak Presiden juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar itu SD, SMP dan juga madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah yang sederajat baik negeri maupun swasta secara bertahap, selektif dan afirmatif. Itu tentu menjadi perhatian kami dan kebijakan tersebut juga akan mulai dilaksanakan secara bertahap tahun depan.
1: Oke. Okay. Di 2027.
2: Iya. Jadi termasuk swasta juga untuk konteks pendidikan dasar.
1: Iya, ini juga menjadi pertanyaan ya dari beberapa pendengar sebelumnya Bu Soeharti. Apakah ini hanya negeri saja? Ternyata swasta juga termasuk ya?
2: Iya, untuk yang pendidikan dasar sesuai Undang-Undang Sisdiknas.
1: Pemerintah juga sudah menyiapkan tim lintas sektor ya Bu Soeharti kabarnya untuk mematangkan kebijakan pendidikan ini. Bagaimana koordinasi antara kementerian terutama untuk memastikan kebijakan ini agar selaras nih, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi nantinya?
2: Iya. Jadi dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, Mbak, kita bersama Kemendikdasmen.

0: juga Kementerian Keuangan, tentu saja Sekretariat Negara, BPKP, dan semua pihak mbak yang terkait ini. Kami melakukan pertemuan juga secara rutin, membahas, memastikan jangan sampai ada hal yang tertinggal, dan bagaimana menetapkan siapa yang lebih diprioritaskan lebih dulu, karena memang bertahap mbak ya. Gitu.
1: Oke, jadi nanti akan ada pilot projectnya dulu atau langsung dilaksanakan serempak Bu di Indonesia?
0: Untuk konteks yang pendidikan dasar yang untuk swasta dilaksanakan secara bertahap, ini kami sedang memastikan targetingnya.
1: Oke, jadi ada wilayah yang diprioritaskan terlebih dahulu, apakah nantinya akan 3T Bu?
0: 3T mendapat prioritas utama tentu saja, dan karena ini untuk memastikan anak-anak dari semua kelompok bisa bersekolah, kelompok miskin juga mendapatkan perhatian besar untuk itu.
1: Oke.
0: Di samping sebenarnya kami juga sudah memberikan beasiswa ya melalui program Indonesia Pintar yang jumlahnya amat banyak di Kemendikbudmen saja. Dari jenjang TK sampai SMA, SMK, 19 juta siswa mendapatkan bantuan. Tahun ini untuk TK bahkan sudah mulai diberikan, baik negeri maupun swasta, totalnya itu sekitar 888 ribu siswa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Ya, nilainya kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri, 450 ribu setahun, sama dengan yang anak-anak di SD. Okay. Jadi mudah-mudahan berbagai kebijakan afirmatif ya untuk memastikan semua anak Indonesia bisa mengikuti pendidikan bisa dilaksanakan.
1: Oke, tapi ada indikator tidak Bu Soeharti untuk menentukan bahwa sekolah dari jenjang SD hingga kuliah ini nanti akan mendapatkan gratis? Apakah semuanya tanpa syarat ya? Mencakup
0: tentu
1: seluruhnya.
0: Tentu saja ada kriteria-kriteria yang sedang dibangun mbak, termasuk tentu saja kemampuan keluarga, kemudian untuk konteks daerah, pilihan daerahnya juga daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah karena mereka butuh dukungan tetap dari pusat, dan wilayah-wilayah yang kinerja pendidikannya juga masih belum bagus karena misalnya partisipasi pendidikannya juga masih jauh tertinggal dibanding yang lain. Itu mendapatkan prioritas utama.
1: Ada pertimbangan ya?
0: Iya. Intinya bahwa kita ingin mereka yang tertinggal itu harus diperkuat.
1: Itulah untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, Bu Soeharti.
0: Ya. Tanpa meninggalkan mutu ya, Mbak ya.
1: Nah, nanti saya juga akan bahas terkait dengan mutu kualitas termasuk guru dan juga infrastruktur ya, Bu Soeharti. Tapi juga ada pertanyaan ya. Masih ada masyarakat yang merasakan biaya tambahan nih, Bu Soeharti, dalam beberapa waktu terakhir. Apa sih sebenarnya yang harus dibenahi agar konsep pendidikan ini benar-benar dirasakan secara utuh, benar-benar gratis, Bu Soeharti?
0: Seluruhnya, Mbak, secara komprehensif.
1: Iya, ada juga yang mengeluhkan terkait dengan pembelian buku, kemudian seragam. Ini bagaimana, Bu Soeharti?
0: Sebenarnya kalau terkait dengan pembelian buku, buku teks itu disediakan oleh pemerintah.
1: Secara gratis ya?
0: Iya, dana pos itu disediakan 10%-nya itu untuk membeli buku. Teks juga buku pengayaan, bahkan yang dari pusat juga untuk daerah-daerah terpencil, kemudian sekolah-sekolah dengan kompetensi literasi yang masih rendah, itu kita sediakan juga buku bacaan yang kita kirimkan.
1: Oke.
0: Jadi banyak semua, termasuk yang untuk yang kita tahu sekarang itu masih banyak sekali sekolah yang dalam kondisi rusak gitu ya, baik negeri maupun swasta. Sejak tahun kemarin itu kebijakannya sangat solid. Jadi tahun kemarin kita berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan. Tahun ini ditambah lagi, Mbak, Bapak, Ibu semua yang pendengar, 71.000 satuan pendidikan direvitalisasi. Ada yang dibangun juga untuk unit sekolah baru di tempat-tempat yang memang belum ada sekolahnya, termasuk untuk bahkan SMA, kemudian juga SLB. Ini ternyata di beberapa kabupaten itu belum punya SLB, Mas.
1: Oh,
0: jadi kita bangunkan itu juga dari pemerintah pusat. Nah, terkait dengan guru, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga dari
1: tadi pendengar juga banyak yang bertanya, Bu. Menarik sekali untuk perbincangan ini, bagaimana dengan kualitas gurunya?
0: Ya, jadi banyak sekali kebijakan yang sudah diambil untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Terkait dengan kompetensi, mulai dari tahun kemarin bahkan 800 ribu lebih guru-guru itu mengikuti pendidikan profesi guru untuk memastikan mereka benar-benar bisa layak menjadi guru dan memiliki kompetensi yang cukup. Kemudian juga ditambah dengan kita memberikan

0: beasiswa untuk guru-guru yang belum S1 atau D4 karena memang itu syarat minimum untuk menjadi guru. Nah, dengan mereka mengikuti PPG, otomatis mereka juga punya hak tentu saja dengan hitungan-hitungan jam kerja dan sebagainya ya, mendapatkan berbagai tunjangan. Ada tunjangan profesi guru, yeah, plus tunjangan khusus guru untuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah khusus.
1: Okay. Jadi itulah bagaimana kehadiran pemerintah untuk menjamin ya pendidikan di Indonesia.
0: Iya, dan itu bukan untuk sekolah negeri saja, itu juga untuk guru-guru yang ada sekolah.
1: Sekali lagi ditekankan ya, tidak pilih-pilih untuk negeri dan juga swasta, tapi swasta juga termasuk dalam kebijakan ini ya, Bu Soeharti.
0: Okay. Dan yang pasti mulai tahun kemarin untuk tunjangan guru itu juga untuk yang non-ASN ini, yang untuk non-ASN termasuk yang swasta juga satuan biayanya sudah ditingkatkan dari 1,5 juta menjadi 5 juta. Nah, ini yang tahun ini kebijakannya semakin masih karena banyak guru-guru, utamanya guru P3K paruh waktu, merasa ini gimana nih masa depan saya. Itu sudah ada keputusan bahwa mereka mulai 1 Januari 2027 sudah akan dialihkan statusnya dari P3K paruh waktu menjadi guru P3K. Ini penuh waktu istilahnya lah untuk masyarakat umumnya. Dan mereka nanti menjadi pegawai pemerintah pusat, anggarannya sudah disediakan. Jadi dan ini pun juga tanpa seleksi, jadi otomatis.
1: Oh, okay. Menarik sekali.
0: P3K paruh waktu, jangan
1: jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan ya untuk kalau, bagaimana kesejahteraan ya, Bu Soeharti ya.
0: Ya betul, okay. Karena mereka P3K penuh waktu kan, baik, otomatis gaji tunjangannya tersedia. Kemudian juga guru-guru P3K gimana? Apakah mereka nggak dijadikan CPNS? Akan Mbak untuk menjadi PNS tentu masih menggunakan sistem seleksi untuk mereka yang memang secara administrasi memenuhi syarat. Dan ada lagi ini yang guru. Kan ada guru-guru yang non ASN yang ada di sekolah negeri.
1: Betul.
0: Ini gimana nih 31 Desember setelah itu kami nggak bisa kerja lagi. Sudah dijamin bahwa guru-guru non ASN yang jumlahnya sampai 172 ribu itu diberi kesempatan juga untuk mengikuti seleksi baik
1: P3K. Diberikan kesempatan juga ya, karena kemarin sempat ada kekhawatiran ya kalau guru di Indonesia hanya ASN saja nih, Bu Soeharti. Okay. Baik, kita lanjutkan soal kesejahteraan guru tadi, menarik sekali ya Bu. Jadi kekhawatiran di masyarakat ataupun dari guru-guru yang non-ASN ini nanti akan ditindaklanjuti ya, Bu Soeharti?
0: Iya. Itu sudah dibahas antara pemerintah dengan pimpinan DPR juga.
1: Okay. Jadi nanti prosesnya akan berjalan di akhir tahun ini atau seperti apa?
0: Mulai tahun depan prosesnya untuk seleksi. Kalau untuk P3K paruh waktu ke P3K penuh itu otomatis ya, tidak perlu ada proses apa-apa. Jadi kemudian yang untuk yang melalui seleksi ada CPNS maupun P3K itu kan dilakukan tahun 2027. Nanti mulai statusnya jadi CPNS atau P3K mulai 1 Januari 2028. Dan ini yang untuk yang sudah non ASN di sekolah negeri yang belum diterima untuk menjadi PNS atau P3K itu juga masih akan dimungkinkan untuk tetap bekerja, akan ada dispensasi penugasan. Seperti ya, tahun ini kan dikasih dispensasi sampai 31 Desember. Tahun ini akan dilanjutkan dispensasinya.
1: Tentu menjadi angin segar juga untuk semua ya, apalagi tenaga pendidik, kemudian siswa, untuk bagaimana mengakses pendidikan Indonesia dijamin ya Bu, di Indonesia untuk gratis dan juga kualitasnya tetap diperhitungkan juga. Nah, dengan rencana penguatan akses hingga pendidikan tinggi ya Bu Soeharti, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kualitas lulusannya nanti juga akan tetap terjaga di tengah perluasan akses yang cukup besar ini?
0: Iya, tentu saja, karena bagaimanapun juga kalau sebatas sekolah saja tetapi tanpa mutu itu kan nilai tambahnya juga tidak signifikan ya. Jadi ya, kami tetap memastikan mutu juga mendapatkan perhatian, termasuk tadi melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pendidik. Kemudian juga kita fasilitasi juga dengan berbagai hal yang lain, termasuk penguatan kurikulumnya, penyediaan materi. Penyediaan materi bukan hanya dengan buku yang dibeli oleh dana BOS atau di pusat, tetapi juga kami menyediakan platform digital. Rumah pendidikan itu sudah terus dikembangkan, sudah banyak dimanfaatkan oleh guru-guru dan siswa. Di situ ada ruang guru, ada ruang murid, berbagai materi-materi pembelajaran digital juga disediakan di situ.
1: Jadi,
0: ya, untuk guru-guru yang mendengarkan, murid-murid yang mendengarkan, jangan lupa pakai rumah pendidikan, dan materinya sangat banyak.
1: Sudah disediakan ya?
0: Iya. Kami sekarang sedang mengembangkan yang kita sebut dengan asisten assessment. Jadi kita bantu guru-guru dalam mengembangkan bagaimana mereka mengevaluasi murid-murid. Semuanya kita perhatikan betul.
1: Jadi tidak hanya dari kualitas guru, tapi transisi ya, dari siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa di melalui akses tadi ya, Bu Soeharti ya.
0: Iya, itu juga kan menjadi tantangan juga oleh pemerintah, memastikan bahwa angka melanjutkan ya, dan menengah
1: yang pendidikan
0: ditingkatkan itu di Kemendikbud Science Tech kan kita juga sediakan, kita maksudnya pemerintah juga menyediakan anggaran untuk program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau kita disebut KIK. Itu tidak hanya untuk biaya bantuan bulanan, biaya hidupnya gitu ya, tetapi juga biaya uang kuliahnya juga disediakan di Kemendikbud Science Tech. Jadi ya, kita perhatikan masyarakat-masyarakat marginal, masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dan mengakses itu.
1: Tadi menaikkan taraf pendidikan ya, Bu Soeharti. Jadi tidak hanya menjadi lulusan, mohon maaf, SD kemudian SMP saja, tapi bisa lebih tinggi dari itu ya.
0: Betul.
1: Oke. Bagaimana nih Bu Soeharti kemudian peran pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan ini sehingga benar-benar berjalan dan juga dirasakan hingga ke masyarakat di tingkat bawah?
0: Yang pasti itu tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah tentu sangat-sangat sangat penting karena apalagi untuk konteks yang pendidikan dari PAUD sampai jenjang pendidikan menengah, ini kan peran utamanya justru pemerintah daerah, Mbak. Pembagian tugas yang ada di dalam undang-undang pemerintah daerah jelas-jelas di situ pemerintah daerah berkewenangan untuk pengelolaan pendidikan untuk PAUD dan SD, SMP itu ada di pemerintah kabupaten kota, sementara untuk SMA, SMK dan SLB itu ada di pemerintah provinsi. Kalau yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan termasuk madrasah, pesantren itu di bawah Kementerian Agama, itu semua dikelola oleh pusat langsung.
1: Gitu ya, sudah dipastikan. Jadi pemerintah pusat tidak bekerja sendirian, pemerintah daerah juga perlu
0: untuk... Dan tidaknya itu masyarakat itu
1: perlu kolaborasi berbagai pihak ya, Bu Soeharti.
0: Iya, betul. Komunitas, masyarakat, organisasi, lembaga non pemerintah juga kita gandeng gitu untuk bersama-sama dan pendidikan bermutu untuk semua itu bisa terwujud. Nah, ini menarik, Mbak. Kami itu mempunyai yang di dalam rumah pendidikan tadi ada satu ruang namanya ruang mitra. Jadi kami punya program partisipasi semesta untuk pendidikan bermutu. Jadi kami membuka peluang, memanggil, mengundang para mitra untuk bisa membantu berkontribusi untuk pendidikan. Jadi kalau ada yang berniat, berminat untuk misalnya mendukung misalnya revitalisasi, melihat sekolah ada yang rusak, itu bisa kami sediakan informasinya di platform tersebut. Sekolah mana saja yang membutuhkan pelatihan guru, sekolah mana saja yang membutuhkan hal-hal tertentu,
1: bisa kita mengajukan ya, berarti ya, Bu Soeharti ya.
0: Ya, jadi nanti ketika mengajukan di situ kan kita ada kemudahan untuk kerjasamanya lah gitu, karena harus tahu persis nih apa yang dilakukan oleh mitra. Dan di situ kalau sekolah itu sudah dipilih, maka kita untuk mitra yang lain kita arahkan ke sekolah yang lain supaya bantuan-bantuan itu juga tidak menumpuk di satu dua tempat saja, dan tidak ada yang sebenarnya membutuhkan ternyata terlewatkan. Ini sudah banyak sekali mitra yang sudah masuk di dalam platform kami.
1: Iya, dan butuh partisipasi artinya, Bu Soeharti ya.
0: Sangat berterima kasih banyak karena banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para mitra. yang menyasar wilayah-wilayah khusus, sekolah-sekolah khusus, dan itu kita serahkan ke mereka. Bagaimanapun juga mereka punya preferensi ya Mbak ya. Misalnya kalau misalnya mitranya itu perusahaan, maka mereka akan biasanya memilih wilayah-wilayah yang menjadi tempat mereka
1: lebih memahami ya wilayahnya. Ya. Kebutuhannya juga. Baik, Bu Sari, terakhir mungkin closing statement ya untuk bagaimana memberikan dampak dari adanya kebijakan ini sehingga jangka panjang juga bisa meningkatkan kualitas generasi Indonesia ke depannya.
0: Kami dari Kemendikbudmen tentu terus memperkuat diri juga dan terus berkomitmen untuk memastikan pendidikan bermutu untuk semua bisa dilaksanakan. Itu saja teman kami, Mbak.
1: Sama-sama berkolaborasi untuk mengawal kebijakan ini ya, Bu Sari ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suharti atas waktunya di RRI Pro 3. Sehat selalu Ibu. Selamat beraktivitas. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti, MA PhD.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, rencana penggratisan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi atau kuliah menjadi salah satu agenda besar yang saat ini tengah dimatangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek akses pendidikan, tapi juga menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Tapi di balik besarnya visi ini muncul sejumlah pertanyaan ya yang perlu dilihat lebih dalam. Mulai dari kesiapan sistem pendidikan, kemudian kesenjangan antar wilayah, hingga bagaimana kebijakan ini benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami masih akan berbincangkan tentang kebijakan pemerintah ya menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, pemerintah berkomitmen ya menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Doni?
2: Ya, sebagai sebuah kebijakan tentu ini perlu disambut positif ya, karena kan ini yang diharapkan masyarakat ya.
1: Betul.
2: Dari TK, SD,

0: Dan waktu ada keputusan MK, tidak ada tindak lanjut itu, apa yang akan dilakukan? Terus keputusan MK kan juga sudah melarang MBG memakai dana pendidikan. Meskipun sampai 2028 dikasih tenggat waktu. Tetapi MK kasih alasan sampai 2028, itu kan nggak ada dasar hukumnya sama sekali. Kenapa sesuatu yang hari ini bisa dilakukan tetap ditunda sampai 2028? Sehingga tahun ini masih ada 240 triliun dana pendidikan dipakai untuk MBG. Ini kan tentu di satu sisi tidak melanggar undang, melanggar keputusan MK ya. Tetapi niat baik pemerintah untuk tidak mengambil dana pendidikan sebagai untuk program prioritas MBG yang harusnya dicari dari sumber-sumber lain, kalau saya tidak salah ingat, pada saat kampanye dulu Pak Prabowo mengatakan tidak akan diambil dari dana pendidikan untuk hal yang seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Harusnya diambilkan dari dana antara itu, kalau mengingat janji kampanyenya dulu, gitu kan. Nah, ini saja tidak terlaksana, Mbak. Saya bukan mengatakan belum. Tidak terlaksana keputusan MK. Nah, sekarang kalau kami sebagai rakyat itu pengen pemerintah itu taat hukum saja, undang-undang. Gratiskan pendidikan dari SD, SMP, negeri dan swasta. Itu udah akan sangat banyak membantu.
1: Oke, wajib belajar 9 tahun itu ya, Pak Doni?
0: Iya, wajib belajar 9 tahun. Itu kan jelas undang-undangnya. Gitu.
1: Oke.
0: Itu, Mbak. Jadi, baik, bisa dilihat bahwa niat yang baik setinggi seperti ini akhirnya apa, membuat masyarakat semakin paham bahwa pemerintah itu tampaknya hanya bisa bicara saja, tidak bisa melaksanakannya. Saya bukan akademisi, bukan akademisi yang pintar, Mbak, bukan, Mbak, ya. Saya ini masyarakat biasa aja.
1: Baik.
0: Yang ingin pendidikan itu gratis semuanya.
1: Iya, tapi salah satu tujuannya adalah untuk pemerataan akses pendidikan, Pak Doni. Bagaimana Anda melihat ini?
0: Akses pendidikan kan juga dari, kalau dari SD, SMP di seluruh NKRI gratis, itu kan sudah merata, Mbak. Anak-anak harus ada akses pendidikan. Saat ini ada 3,9 juta anak Indonesia usia sekolah tidak sekolah. Dan pemerintah belum memiliki mekanisme untuk memberikan mereka

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpai saudara, mengantarkan saudara untuk hari ini di acara kita di pagi hari ini dan di edisi 25 September 2026. Dan studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali dan yang lagi beraktivitas ya. Di pagi ini sudah bangun beraktivitas dimanapun Anda berada dan mau beranjak beraktivitas, saya ucapkan selamat ya beraktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat. Dan pendengar, rangkaian acara kita di Rote pagi ini diantaranya Mutiara Pagi Islam, dan sebentar kita akan mendengarkan renungan Islami dari Bapak Ustadz Hayan. Dan selepas Mutiara Pagi dilanjutkan dengan Warta Berita Pagi, Warta NTT Pagi ya, dari Pro 1 RRI Roti. Dan juga selepas itu kita lanjut dengan Roti Pagi ini dengan rangkaian informasi aktual dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan hiburan musik hingga di pukul 8 pagi nanti. Sebenarnya di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selepas Warta Berita kita kembali ke lokal, yakni acara berikutnya Rote Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan di Rote Menyapa Pagi kita sampai di pukul 10 pagi nanti, dan di pukul 10 kita masuk ke acara berikutnya, yaitu Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, di Rote siang nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Ner Leolede, dan juga di Rote malamnya ada Kak Ica Kukun yang menemani Anda di Rote malam hingga tutup siaran. Itulah pendengar rangkaian acara kami di pagi ini. Tetap semangat, tetap jalani hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan di pagi hari ini kita ada dalam acara kita di Mutiara Pagi Agama Islam untuk hari ini. Dan seperti biasa ya, untuk pendengar semua yang sedang mendengarkan di pagi hari ini untuk meningkatkan iman, tentunya ini adalah pilihan yang paling tepat karena kita ada di Mutiara Pagi dengan tema kita hari ini, yaitu keberuntungan orang-orang yang berbagi. Seperti apa, kita akan bersama-sama untuk hari ini bersama moderator kita, Arisma Arga Putra. Selamat pagi.
2: Pagi kakak.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Untuk hari ini ya, yeah, kita bakal ada dengan tema keberuntungan orang-orang yang berbagi. Oleh siap, karena itu saya berikan kesempatan kepada moderator kita untuk memimpin jalannya acara Mutiara Pagi di pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu penyiar Kakak Dina. Sebelumnya izinkan kami semua menyapa pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tetap kita curahkan, kita limpahkan. Semoga kita tetap diberikan kebaikan, kesehatan, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat mampu menjalani ibadah-ibadah kita setiap hari dengan semangat, dengan penuh keberkahan. Salawat serta salam tetap kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita akan selalu nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik pendengar RRI Rote dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami dalam acara kita yaitu Mutiara Pagi Agama Islam edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Di pagi hari ini kita mengambil tema yaitu keberuntungan orang-orang yang berbagi, dan materi Mutiara Pagi pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh penyuluh kita setiap Mutiara Pagi Agama Islam, yaitu Ustadz Hayan bin Baco selaku penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, yang pada pagi hari ini sudah bersama kita. Baik pendengar RRI Rote dimanapun berada, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hayan bin Baco, alangkah baiknya kita sedikit membedah untuk materi pada pagi hari ini, bagaimana Islam menanggapi orang-orang yang berbagi ini, atau apa hikmah yang bisa diambil dari orang-orang yang suka berbagi kepada sesama ataupun siapapun itu dalam perspektif Islam. Oleh sebab itu, marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan atau tausiah yang akan disampaikan oleh penyuluh agama kita Ustadz Hayan bin Baco. Marilah kita sama-sama mendengarkan dan merenungi apa yang akan disampaikan kepada Ustaz Hayan bin Baco. Kami persilakan.
3: Terima kasih Mas Arisma, terima kasih Ibu penyiar Kakak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin dan muslimat yang senantiasa diberikan rahmat, ridho, taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini, yang pertama kita ucapkan dan kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk beraktivitas di pagi hari ini. Bersyukur dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga dengan bersyukur itu, dengan kalimat syukur itu, Allah senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan, baik yang dari langit maupun yang keluar dari bumi. Dan tentu hidup kita, kita butuh dengan keberkahan. Karena sesuatu yang berkah tentu itu akan menetap menjadi sesuatu yang baik. Harta yang banyak tapi tidak berkah mungkin akan membinasakan. Anak-anak juga kalau banyak tapi tidak dididik, diatur dengan baik, mungkin mereka menjadi fitnah, cobaan bagi kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga yang kita inginkan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus mencurahkan keberkahannya untuk kita, keluarga dan masyarakat kita. Bapak ibu para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam syariat agama Islam itu dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu berupa pengabdian ataupun penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kepada Allah, tunduk, patuh, taat, bertakwa, yang kalau dalam Islam mungkin disebut dengan rukun-rukun Islam, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang maha kuasa. Kemudian jenis yang kedua adalah kebaikan yang kita bagi atau yang kita kasih buat orang lain. Itu juga bagian daripada jenis ibadah. Mungkin berupa jasa, berupa tenaga, berupa pikiran, berupa harta ataupun materi yang kita kasih, kita bagi buat orang lain. Itu juga bagian daripada jenis ibadah yang ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sesuai dengan tema yang kita angkat tentang keberuntungan orang-orang yang suka berbagi atau memberi buat orang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan kedudukan dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilur Rahman, sang kekasih yang mungkin dicintai oleh Allah, disayangi, diutus dengan kenabian itu, tapi dari sisi sosialnya dia tidak bisa berlepas dari kehidupan ini. Dalam ayat disebutkan, walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, meskipun kepatuhan engkau, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencapai pada derajat titik kulminasi yang paling tinggi, akan tetapi di satu sisi kehidupan masyarakat, kehidupan sosialmu dengan orang lain, engkau tidak suka memberi, tidak suka membantu, tidak suka menolong, duduk bersama untuk bermusyawarah, bercerita pun tidak. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi, sedangkan engkau memiliki hati yang keras terhadap manusia, lan faddu min haulik, maka orang-orang pasti akan meninggalkanmu, manusia pasti akan lari darimu karena kerasnya hati, tidak murah senyum, tidak suka bagi, tidak suka memberi, dan tidak suka menolong orang lain. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita masing-masing memiliki kelebihan dan keunggulan. Oleh sebabnya, coba mari kita daya gunakan keunggulan dan kelebihan kita itu untuk bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau memberi manfaat dan dampak baik bagi orang lain. Kita tentu ingin beruntung dengan keunggulan ataupun kelebihan yang kita miliki. Sehingga kelebihan itu dia tidak hanya sekedar menjadi warisan atau koleksi pribadi kita di rumah ataupun di keluarga kita. Misalnya harta banyak tapi kita hanya jadikan sebagai koleksi di rumah, simpan-simpan di rumah. Ada para pejabat yang mungkin, mohon maaf, beli misalnya apa namanya permainan itu yang dibuat sebagai koleksi di ruang kerjanya atau di ruang tamunya dengan harga miliaran rupiah misalnya, sedangkan dia tidak ngapa-ngapain dengan permainan itu. Ada hiburan-hiburan seperti semacam kesenangan-kesenangan pribadi, mungkin rokok yang harganya sampai puluhan juta, ratusan juta. Sesuatu yang mungkin kalau kita bagi buat orang lain, itu punya dampak dan manfaat yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga keunggulan yang ataupun kelebihan yang kita miliki, itu bisa kita daya gunakan untuk manfaat orang lain. Ilmu yang kita punya, tapi hanya disimpan, dipakai untuk pribadi, tidak disampaikan, itu tidak ada manfaatnya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebabnya ketika seseorang suka membagi ataupun memberi dari setiap apa yang dia punya berupa kelebihan, entah itu hartanya, entah itu ilmunya, entah itu tenaganya, entah itu pikirannya, ide-ide dan gagasannya, maka yang dia inginkan adalah keberuntungan sebaliknya yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia bagi, dia ingin untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga kelebihan dan keunggulan ataupun hal-hal lebih yang dia miliki dalam kehidupannya, dia ingin supaya dengan hal itu dia mendapatkan keberuntungan, keuntungan dan kemudahan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka yang beruntung karena suka berbagi. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, coba kita sebutkan tiga. Tentunya banyak sekali keuntungan ataupun keutamaan mereka yang suka memberi, tapi kita sampaikan di pagi hari ini dengan tiga poin. Yang pertama, tanpa kita sadar bahwasanya ketika kita memberi, ada kebahagiaan tersendiri yang kita dapatkan. Ada kebahagiaan tersendiri yang kita dapatkan. Kebahagiaan itu lahir dari dalam hati dan Allah titipkan kebahagiaan itu untuk kita ketika kita memberi. Sebabnya karena tentu orang yang menerima pemberian kita, mereka bahagia dan senang. Mereka bahagia dan senang, dan mereka juga ingin mendoakan kita dengan doa kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan itu. Dan kita sebutkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabbul a'mal ilallahi idkhulus surur fi qalbil muslim." Bahwasanya amalan yang sangat dicintai ataupun disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah engkau memasukkan kebahagiaan dalam hati saudaramu, menyampaikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. La'an amsiya ma'akhi fi hajatihi khairun min an a'takifa fi masjidi hadha syahrun. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan hadisnya, saya lebih senang, lebih suka untuk berjalan dan memenuhi kebutuhan orang lain daripada saya harus beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi tentunya, itu selama satu bulan. Padahal kita tahu kalau beriktikaf itu pahalanya dan ganjarannya luar biasa, apalagi itu dilakukan di Masjid Nabawi. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berjalan untuk menyelesaikan urusan orang lain, membantu urusan orang lain, itu lebih baik daripada saya beriktikaf. Orang-orang yang suka berbagi, Allah hadirkan ketenangan hidup dan kebahagiaan dalam hati mereka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya sesuatu itu ataupun pahala sesuai dengan apa yang kita berikan. Jadi kalau orang lain senang dengan pemberian kita, maka seharusnya kita juga senang dan bahagia ketika memberi. Dan itu tidak dirasakan kecuali dengan niat ikhlas dalam hati. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus memberi, itulah yang mereka bisa rasakan kebahagiaan dan ketenangan itu. Kalau kita memberi tapi karena punya timbal balik ataupun ingin sesuatu yang kita dapatkan, tentu kita dapatkan dari apa yang kita inginkan itu, dan pasti Allah tidak memberikan kebahagiaan tersendiri dalam hati kita karena kita punya niat lain selain daripada mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat orang-orang yang memberi dengan ikhlas, yang mereka mendapatkan ketenangan dan kemudahan serta kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya, disebutkan sangat jelas dalam surat Al-Insan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama nutu'imukum liwajahillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami kasih, kami beri, kami bantu, kami tolong ini bukan untuk mengharapkan imbalan dari kalian. Jangankan imbalan ataupun balasan kalian berikan kepada kami, kalian mengucap terima kasih pun kami tidak meminta. Jadi kalian mau terima kasih ataupun tidak, itu urusan kalian. Yang kami harapkan hanyalah liwajhillah, kami mengharapkan keridhaan, rahmat, ampunan, kemudian ketenangan yang Allah berikan kepada kami, dan kami tidak meminta lebih daripada itu. Makanya mereka disebutkan dengan al-abror, tingkat tinggi dalam kebaikan, di mana di kehidupan akhirat mereka berbahagia dengan semua pemberian yang mereka lakukan, diharapkan karena mengharapkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, keuntungan yang Allah berikan kepada mereka yang suka berbagi, yaitu tentunya kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup yang mereka dapatkan. Dan kita usahakan untuk setiap kali kita memberi, ikhlas, tulus, membantu, menolong, untuk mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, poin yang kedua adalah orang yang suka membantu berada dalam pengawasan dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun dia berada. Tatkala dia memberi, di waktu itu sudah ada jaminan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka kemurahannya, khazainnya, perbendaharaannya, siap membantu orang yang suka membantu orang lain, yang suka menolong orang lain. Jadi setiap kali kita memberi ataupun membantu orang lain, itu Allah sudah persiapkan bala bantuan untuk kita. Apapun dari setiap kesulitan, kemudian kesusahan yang kita miliki, Allah siap untuk membantu, dan Allah akan membuka semua perbendaharaannya untuk membantu kita, baik berupa harta, baik berupa ketenangan hidup sebagaimana yang kita sebutkan di awal, baik berupa keluarga yang baik, di setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, dan Allah pasti akan siap dengan janji-janjinya. Itu poin yang kedua. Bahwasanya seorang hamba yang suka memberi, pasti Allah akan membantunya, ataupun membantu orang yang suka membantu orang lain, pasti Allah akan membantunya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga adalah mereka yang suka memberi akan mendapatkan keberuntungan berupa dihalangi bala dari Allah Subhanahu wa taala ataupun mara bahaya akan terhalang darinya karena kebaikan ataupun pertolongan yang mereka berikan untuk orang lain. Di antaranya juga adalah sekalian doa kebaikan dari orang yang kita beri. Meskipun kita tidak meminta, tatkala kita memberi, tolong doakan saya, doakan kebaikan buat saya, ataupun doakan supaya murah rezeki, doakan supaya keluarga saya menjadi keluarga yang misalnya sakinah, mawaddah, warahmah, tenang hidup dalam keluarga, doakan supaya pekerjaan saya lancar, begitu. Meskipun kita tidak meminta, tapi tatkala kita membantu orang lain pasti akan menyampaikan doa-doa kebaikan untuk kita. Dan tentu mara bahaya yang mengintai kita di setiap saat itu bisa terselesaikan dengan apa yang kita beri buat orang lain. Itu sudah ada jaminan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dari sifat sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dau mardakum bis sadaqah." Jadi obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Memberi, membantu orang lain. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keberuntungan yang ketiga yang Allah berikan kepada mereka yang suka membagi. Dalam satu riwayat disebutkan tentang seorang yang menjamu tamunya dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh. Dia berikan pelayanan yang terbaik tatkala tamu itu datang hadir di rumahnya. Kemudian setelah tamu itu keluar, maka tidak dilihat oleh sang suami, tapi istrinya melihat semacam ada bayangan-bayangan hewan-hewan buas dari dalam rumahnya keluar bersama tamu yang dia jamu itu. Jadi mara bahaya yang ada dalam rumahnya yang seharusnya mengintai setiap saat karena kebaikan, kemudian pertolongan ataupun kebaikan berupa jamuan tamu yang dia berikan kepada tamu tersebut, tamu itu pergi dengan membawa semua barang mara bahaya yang mengintai keluarganya setiap saat. Ini menjadi motivasi bagi kita semua, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, salatlah, kemudian waf'alul khair, berbuat baiklah. Nah, berbuat baik di sini tentu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terfokus pada satu materi misalnya, tidak terfokus pada materi, tapi apapun keunggulan dan kelebihan yang bisa ataupun yang kita punya akan kita daya gunakan menjadi kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain, dan itu disebut sebagai kebaikan. Senyum yang kita berikan buat orang lain, kemudian tenaga yang kita pakai bantu untuk orang lain, ataupun tulisan-tulisan yang bisa menjadi inspirasi dan semangat orang lain misalnya dalam beribadah ataupun dalam membantu, apalagi soal materi atau harta yang kita sisihkan untuk kebutuhan orang lain, tentu itu adalah kebaikan yang bernilai pahala dan tinggi sisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu tiga poin keberuntungan ataupun keuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kesehariannya dia suka membagi. Entah apapun kelebihan yang dia punya, dia berbagi dengan kelebihan itu. Bukan hanya soal harta, tapi semua hal yang dia anggap dia bisa, dia punya, dia persiapkan untuk membantu orang lain di setiap kondisinya. Yang pertama, kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka yang suka membantu. Kemudian yang kedua, Allah mempersiapkan segala hal untuk membantu mereka yang suka membantu orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebaikan yang kita lakukan, yang kita beri orang lain, beri bagi orang lain, akan menjadi penghalang mara bahaya dan bala, serta doa-doa kebaikan yang kita dapatkan dari setiap orang yang kita beri kebaikan. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan datang dari diri pribadi kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Hayan atas apa yang telah disampaikan. Kita pada materi pada pagi hari ini kita sudah sedikit mendapatkan jawaban atau poin-poinnya. Jadi keberkahan bagi orang-orang berbagi itu minimal kita dapat 3 poin tadi, yaitu kebahagiaan. Tentunya Allah akan menolong kita apabila kita suka menolong orang lain, berbagi kepada orang lain, dan juga akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan doa-doa orang yang telah kita bantu itu membawakan keberkahan tersendiri bagi kita. Begitu Ustaz. Baik Ustaz Hayan, mungkin langsung saja nanti kita closing statement. Oh, iya. Karena kita sudah mewaktui waktu yang
3: tidak ada pertanyaan.
2: Iya. Karena tadi sudah sangat padat sekali.
3: Terlalu panjang.
2: Jadi langsung saja untuk closing statement terkait materi pada pagi hari ini. Silakan Ustaz.
3: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwasanya sekecil apapun pemberian kita itu akan selalu diingat oleh yang menerima. Baik itu pikiran kita, tenaga kita, harta kita. Oleh sebabnya, untuk membuka jalan kemudahan dalam hidup kita, tolong persiapkan diri kita untuk bisa memberi apapun, sekecil apapun, kepada orang lain. Dan tentu itu kita lakukan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu ada di dalam hati. Keikhlasan tidak hadir keluar di luar di media sosial ataupun

0: Ingatkan bahwa berbagi bukan berarti kita mengurangi apa yang kita miliki, justru melalui berbagi kita belajar bersyukur, peduli, dan menyadari bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang diri kita. Baik, mendengar RRI Rote dimanapun berada, di akhir acara kita pada pagi hari ini, mungkin sedikit saja tambahan dari kami tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi berbagi itu tidak juga harus menunggu kita kaya, tapi kita bisa berbagi sesuai dengan kemampuan kita, dengan harta yang kita miliki, dengan kelebihan apapun yang kita miliki, bukan hanya terkait materi, itu bisa berupa kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu sedikit poin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami undur diri dari ruang dengar pendengar semua. Akhir kalam, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Mas Arga dan juga buat Pak Ustadz di pagi hari ini yang sudah menyampaikan tausiah untuk hari ini, dan kita tentunya bersyukur dan mari kita berbagi. Kita akan menuju ke acara berikutnya oleh karena itu tetap di RRI Rosatu Rote.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian.
2: Kegiatan ini memang sudah lama kami inginkan, tapi baru terlaksana pada tahun ini. Baru ini kali pertama kami laksanakan Pekan Paralimpik Provinsi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 25 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Pemkab Rotendao perkuat data sosial agar bantuan pusat tepat sasaran. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia akan gelar Peparprov tahun 2026 di Kota Kupang. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperkuat data sosial agar bantuan pemerintah pusat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Sosial Rotendao, Aris Tomasui, mengatakan dukungan tersebut harus didukung dengan penerima manfaat yang akurat. Menurut Aris, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar program bantuan pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. Karena itu, perangkat daerah, camat, hingga kepala desa diminta aktif membantu proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Keterbatasan bantuan membuat pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.
1: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian. Dinas Sosial bergerak sendiri kita tidak bisa, mesti ada dukungan dari perangkat daerah terkait, dan lebih utama itu bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa yang ada di desa, yang notabene lebih mengenal dan mengetahui tentang penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat.
4: Selain bantuan nutrisi dan alat bantu bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial juga mengupayakan program pemberdayaan masyarakat. Data calon penerima program pemberdayaan tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses. Aris berharap program pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan paling lambat awal tahun 2027. Menurutnya, pemberdayaan penting agar bantuan sosial tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
1: Jadi bantuan-bantuan yang ada di Dinas Sosial, artinya kita kan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, lihat ada bantuan nutrisi, alat bantu, dan lain. Tetapi masih ada bantuan pemberdayaan, yang itu yang hari ini kita sementara upayakan, dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan, dan mudah-mudahan mungkin di awal tahun 2027 kita sudah bisa dapat bantuan.
4: Program tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi. Pemerintah daerah kini terus mendorong pemutakhiran data dari tingkat kabupaten hingga desa. Langkah itu diharapkan memperkuat usulan bantuan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan program sekolah darurat dan satu asa untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2026. Program tersebut menurut pimpinan Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, akan terlaksana pada akhir September 2026 di Pulau Flores. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
5: Kita di Dompet Do'afa dalam respon dan aksi kebaikan untuk peduli masyarakat yang terdampak gempa Flores, kita salah satunya di pendidikan ada program sekolah darurat, kemudian juga ada satu asa untuk anak Flores.
6: Pimpinan Dompet Do'afa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sriyati kepada RRI di Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan program sekolah darurat dan satu asa untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2026 merupakan gerakan mengumpulkan alat tulis dan buku-buku bacaan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah

0: Kota Kupang bisa mendonasikan uangnya untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah terdampak gempa bumi di 7 kabupaten sepulau Flores.
1: Kita harapannya bisa menyasar semua sekolah gitu ya, tapi semakin besar partisipasi dari masyarakat tentunya akan semakin banyak yang bisa kita bantu anak-anak sekolah di sana. Kami dari tanggal 15 sudah membersamai masyarakat penyintas korban gempa Flores ya, sampai saat ini sudah ada 5 program, baik dari kesehatan, tentunya itu di awal kesehatan, kemudian juga memastikan kebutuhan pangan, logistik untuk penyintas juga tercukupi. Di dunia pendidikan sendiri, kita sudah membangun, mendirikan beberapa sekolah ataupun kelas darurat.
0: Menanggapi program tersebut yang dikerjasamakan dengan RRI untuk penyebar luasan informasi kepada masyarakat, Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menyampaikan, RRI sebagai media publik wajib ikut mengambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan program sekolah darurat dan satu asa untuk warga terdampak gempa Flores. Dukungan terhadap program tersebut menurut Yusri Darto sudah berjalan.
2: RRI sebagai media publik harus wajib hukumnya untuk ikut mensukseskan itu. Dan kami sudah lakukan. Kami nanti ada informasi-informasi yang diupdate terkait dengan itu. Mulai dari pengumpulan, nanti ya, penyaluran, hingga nanti distribusi ke lokasi. Itu yang untuk pengumpulan donasi buku tulis untuk korban Flores.
0: RRI Kupang dan Dompet Duafa juga sedang memprogramkan donasi Natal dan Idul Fitri. Program tersebut menurut Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto akan dilakukan jelang Natal maupun Lebaran, yang hasil pengumpulan donasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Program tersebut akan terlaksana secara transparan dan terus dipublikasikan secara terbuka melalui siaran maupun pemberitaan RRI di Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 80% wilayah Provinsi NTT merupakan ekosistem lahan kering karena dipengaruhi oleh kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto dan penyerapan tenaga kerja. Namun tantangan yang dihadapi petani lahan kering saat ini adalah tidak tersedianya air yang cukup untuk pengelolaan lahan pertanian petani. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda, kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Ini menjadi tantangan utama untuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi sebagai pihak pemerintah, kita tetap berkolaborasi bersama dengan mitra lain, terutama dukungan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT 31 Agustus kemarin dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang, Tomiko Oliviana, menegaskan ancaman anomali iklim El Nino termasuk kekeringan panjang merusak pola tanam konvensional seperti jagung, sorghum, dan kacang-kacangan. Memilih varietas lahan kering di musim kemarau, diakui Dekan Fakultas Pertanian Tomiko Oliviana akan membantu petani memperkuat dan menekan potensi kerugian petani.
5: Jadi lebih dari 80% wilayah NTT ini dia merupakan ekosistem lahan kering. Jadi dia semi arid ya. Jadi kalau lahan kering di Mataram dan sebagainya beda dengan kami yang di NTT. Dan juga curah hujan yang rendah. Nanti kita yang seharusnya musim hujan, tiba-tiba kami sudah musim kering. Terus masa tanam yang pendek, 3-4 bulan basah atau 8-9 bulan kering. Terus kemudian ancaman anomali iklim El Nino. Jadi dia merusak pola tanam konvensional.
4: Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang berperan penting dalam pemanfaatan lahan kering melalui pengembangan inovasi teknologi, riset terapan, dan edukasi langsung kepada masyarakat. Pengembangan pertanian lahan kering dinilai Akademisi Tomiko membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi tersebut

0: Nilai penting agar hasil penelitian dan inovasi kampus dapat diterapkan secara langsung untuk menjawab kebutuhan petani. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis, sehingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Flores atau UNFOR ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
3: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepanikan, mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas. Oleh karena itu, proses perkuliahan menjadi terganggu.
2: Selain mengganggu proses pembelajaran, di sisi lain, dampak ekonomi juga menjadi persoalan serius. Universitas Flores mencatat sekitar 400 mahasiswa terdampak bencana gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan, termasuk pembayaran UKT atau registrasi. Ketua BEM Universitas Flores, Milanus Orakoro, mengatakan mahasiswa terdampak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam bentuk keringanan biaya pendidikan. Melalui kegiatan BEM berdampak, mahasiswa bersama pihak kampus juga telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa.
4: Mahasiswa sangat-sangat mengharapkan bantuan UKT tunggal. Kenapa demikian? Karena dengan adanya gempa ini, terkhususnya kami di Pulau Flores, itu perekonomian mati total. Orang tua sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan uang, apalagi ditambah dengan rumah yang rubuh dan lain sebagainya. Itu beban orang tua sangat-sangatlah berat. Mana belum dengan biaya registrasi anak-anak mahasiswanya, belum lagi dengan biaya kos anak-anak mahasiswanya, belum lagi dengan uang makan minum anak-anak mahasiswanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang paling dibutuhkan oleh kami adalah apa? Bantuan UKT. Ya.
2: Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kamar Dagang dan Industri NTT menyiapkan skema Free Trade Zone atau FTZ. Untuk memperluas akses perdagangan dan investasi ke pasar global. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
5: Dan kita harapkan bisa dilakukan MOU antara Kota Kupang dan juga Kota Darwin.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur sedang mempersiapkan skema Free Trade Zone atau FTZ dalam memperluas akses perdagangan dan investasi ke pasar global. Mengingat posisi geografis Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia menjadi modal strategis untuk mengembangkan kawasan perdagangan bebas tersebut. Komitmen mempercepat Free Trade Zone mengemuka dalam rapat pimpinan provinsi Rapim Prov ke-8 Kadin Nusa Tenggara Timur di Kupang. Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto, mengatakan tim FTZ tengah menyiapkan pre-feasibility study yang ditargetkan rampung tahun ini untuk selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat. Bahkan Kadin Nusa Tenggara Timur menyatakan siap mendorong investasi sekaligus membuka akses bagi investor nasional dan internasional. Kadin Nusa Tenggara Timur juga membawa hasil pembelajaran dari BP Batam, khususnya terkait pentingnya kewenangan perizinan yang lebih luas di kawasan FTZ. Selain itu, Kadin mendorong keterlibatan konsultan bertaraf internasional dalam penyusunan kajian FTZ guna memperkuat standar dan membuka jejaring investasi global. Kadin juga tengah menjajaki kedatangan balasan hingga sekitar 20 pengusaha dari Northern Territory, Australia, melalui komunikasi dengan Chamber of Commerce Northern Territory dan Australia-Indonesia Business Council.
5: Harapan kita tiga kota Kupang, Lili, Darwin ini bisa menjadi triangle yang akan mendorong kebangkitan ekonomi kita juga melalui free trade zone.
6: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menegaskan pengembangan FTZ harus menjadi bagian dari strategi memperkuat tiga orientasi pasar, internasional, nasional, dan domestik Nusa Tenggara Timur. Menurut Gubernur, NTT memiliki posisi strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia.
7: Saya, Kadin dan pemerintah, bersih-bersihkan tiga potensi arah ekonomi ini bisa kita optimalkan.
6: Selain pasar global, pemerintah mendorong penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperbesar kontribusi Nusa Tenggara Timur terhadap perekonomian nasional. Pasar domestik juga menjadi perhatian agar pelaku usaha lokal memiliki ruang lebih besar di daerah sendiri. Kadin dan pemerintah kini diarahkan menyusun sektor prioritas yang dapat segera dikembangkan, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, ekonomi kreatif hingga konektivitas antar wilayah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi olahraga.
1: Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
9: Kegiatan ini memang sudah lama kami inginkan, tapi baru terlaksana pada tahun ini. Baru ini kali pertama kami laksanakan Pekan Paralimpik Provinsi.
10: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, PEPARPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus NPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPARPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
9: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju PEPARNAS tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
10: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PEPARPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
11: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang PEPARPROV itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju PEPARNAS 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTB juga. Cuman mungkin karena fasilitas aksesibilitas yang belum pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
10: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota baik yang sudah terbentuk maupun belum terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengkap Rotendao perkuat data sosial agar bantuan pusat tepat sasaran. Provinsi, maksudnya pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia akan gelar PEPA Prof tahun 2026 di Kota Kupang. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan kembali bersama saya Ali Fendolu yang menemani Anda di Rote pagi ini. Dan di Rote pagi ini tentunya saya tidak sendiri, ada juga Kak Dina Yulianti yang menemani bersama di Rote pagi ini. Dan pendengar, kebersamaan kita hingga di pukul 8 pagi tentunya dengan berbagai ya rangkaian hiburan musik, lagu-lagu yang sudah disiapkan di playlist kami, dan juga menghadirkan informasi terbaru, terupdate, baik dari gaya hidup, informasi kesehatan, dan aktual lainnya dari ya tentunya dari portal kami rri.co.id. Nah, pendengar, ya kebersamaan kita, dan saya hadirkan lagu pembuka kita di pagi ini yang beraktivitas di pasar, yang lagi mempersiapkan diri ke sekolah, anak-anak sekolah, baik ya anak sekolah maupun bapak ibu guru yang mempersiapkan diri ke sekolah, saya ucapkan selamat beraktivitas, hati-hati di jalan sehingga sampai di sekolah, dan mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, dan juga yang lagi mempersiapkan diri ke kantor, ya bapak ibu pegawai negeri yang siap-siap ke kantor hari terakhir ya, karena biasanya di hari Sabtu PNS-nya libur ya, pegawainya libur, dan juga yang beraktivitas di pasar OLE, ya saya ucapkan selamat berbelanja di pasar OLE. Membuka kebersamaan kita di Rote pagi ini, lagi minum teh, saya hadirkan teh hijau dari Toulouse.

Sungguh aku sayang kamu. Cantik dari Tiara Andini dan juga Arsi Widianto. Ya, pendengar, tentunya kita kembali ke informasi, yakni pimpinan DPR dorong temuan Ombudsman soal lapas ditindaklanjuti. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mendorong Komisi 2 dan Komisi 8 DPR RI menindaklanjuti temuan Ombudsman RI, yakni terkait dugaan adanya fasilitas berbeda bagi warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan atau lapas di Bogor. Saan mengatakan tindak lanjut diperlukan untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan sesuai prinsip kesetaraan dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada warga binaan berdasarkan jenis tindak pidananya. Menurutnya, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman terkait hasil inspeksi tersebut. Hasil ini mengingat Ombudsman merupakan salah satu mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Sementara Komisi 8 DPR RI juga akan didorong akan meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kementerian Imipas terkait temuan tersebut, kasus fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki perkembangan baru. Anggota Ombudsman RI memaparkan temuan tim di lapas Cibinong dalam konferensi pers pada Kamis. Pihak Ombudsman juga menyiarkannya secara langsung melalui kanal YouTube resmi Ombudsman RI. Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar dengan fasilitas dinilai menyerupai hunian apartemen. Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan rumah tangga. Tim juga menemukan fasilitas lain termasuk tempat kebugaran atau gym serta rencana pembangunan fasilitas mini golf. Nah, pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Terus dengan jatuh suka untuk pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini. Well, kalau tadi Kalib sudah berbagi informasi, Dina juga dong mau bagikan informasi untuk Anda yang di hari ini kok kayak batuk, pilek ya kan, apalagi di musim seperti sekarang ini. Jadi musim pancaroba identik sekali nih dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat saat

tubuh tidak bisa beradaptasi. Nah, batuk, pilek, bahkan flu sering muncul nih, mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Minuman herbal dapat menjadi alternatif untuk membantu meringankan gejala tersebut. Kandungan alami yang dikandungnya dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Selesai dari berbagai sumber kesehatan, berikut 5 minuman herbal yang dapat menjadi pilihan. Yang pertama, udara hangat dan madu dengan madu dan lemon. Air hangat yang dicampur madu dan lemon ini menjadi kombinasi yang populer nih untuk membantu meredakan batuk ringan. Madu dapat membantu melegakan tenggorokan dan lemon mengandung vitamin C. Jadi vitamin C-nya itu yang mendukung daya tahan tubuh kita. Jadi minuman tersebut juga memberikan efek menenangkan nih bagi tubuh maupun juga untuk yang pasti untuk tubuh kita ya. Dan madu boleh diberikan kepada bayi berusia kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada jahe hangat. Wah, ini sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu meredakan iritasi tenggorokan gitu ya. Penting sekali nih. Selain itu jahe mempunyai khasiat anti radang, anti tusif serta dapat membantu meredakan, mengencerkan dahak juga. Nextnya adalah susu kunyit. Wah, jadi minuman herbal yang dikenal dalam pengobatan tradisional India memadukan susu yang dicampur dengan kunyit. Dalam penyajiannya susu kunyit dapat ditambahkan kayu manis, kapulaga, dan jahe untuk memperkaya cita rasa. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang sehingga membantu mengurangi peradangan tenggorokan. Susu kunyit juga dapat membuat tubuh lebih rileks terutama bila dikonsumsi pada malam hari saat beristirahat. Nextnya adalah teh peppermint. Kita bakalan next aja ya kalau tidak ada peppermint di rumah. The last ada yogurt mengandung probiotik alami yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dan kandungan tersebut dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh ya. Selain itu juga probiotik juga berperan dalam membantu menurunkan resiko infeksi saluran pernafasan atas termasuk pilek. Yogurt plain juga ini tentunya yang cari yang rendah gula ya disarankan karena yogurt tinggi gula justru dapat memicu iritasi tenggorokan pada sebagian orang. Wow, kita punya superfood ya. Ini juga ternyata yogurt ini penting sekali ya untuk kita semua konsumsi begitu. Jadi kalau Anda mau untuk tetap sehat di musim yang berganti ini ya harus bisa mengkonsumsi minuman-minuman yang bikin kita hangat.

Pendengar, untuk hari ini akan Dina bagikan juga, sebelum Dina bagikan satu informasi untuk semuanya di hari ini ya. Dina mau mengajak kita semua untuk selalu mendengarkan di RRI Pro 1 Rote, karena di acara kita yang satu ini Dina bakal temenin dengan berbagai informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini. Adakah di antara kita yang mendengarkan RRI Pro 1 di pagi hari ini ada yang merokok? Tapi rokoknya tuh elektrik. Nah, ini dia atau yang biasa kita sebut vape gitu ya. Ini vape ini sebenarnya kerap dinilai berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan pembakaran tembakau. Namun penggunaan vape ini tetap memiliki risiko kesehatan tersendiri dan juga berpotensi terkait dengan topik zat berbahaya pastinya. Badan Narkotika Nasional menemukan modus baru, yakni memasukkan narkotika cair ke dalam perangkat vape. Metode tersebut diketahui digunakan agar pengguna dapat mengkonsumsi tanpa kandungan sebenarnya. Pada bulan September 2026, BNN mengatakan bahwa narkotika cair sudah menjadi bagian dari peningkatan modus kejahatan narkotika. Dalam waktu 2 bulan, BNN telah mengungkapkan beberapa kasus besar seperti penyeludupan etomidate dan juga sabu itu dalam bentuk cair. Vape menjadi perhatian karena bentuk dan pemakaiannya bisa membuat cairan yang mengandung zat terlarang yang menyerupai cairan biasa. BNN juga menjelaskan fenomena tersebut berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan penggunaan narkotika, khususnya pada golongan anak muda. Risiko tersebut semakin menjadi perhatian setelah BNN melakukan pemeriksaan terhadap banyak sampel vape. BNN menyebut dari total 1.745 sampel yang diduga atau diperiksa di laboratorium ya, sebanyak 1.716 sampel terdeteksi mengandung narkotika. Di sisi lain, vape juga mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan Kementerian Kesehatan menyebut nikotin dapat mempengaruhi fungsi otak seperti ingatan, perhatian, proses belajar, suasana hati, serta pengendalian diri. Jadi kandungan vape juga mencakup zat kimia yang berpotensi mengganggu sistem pernafasan. Melansir dari Kementerian Kesehatan, propilen glikol dan gliserol memicu iritasi saluran pernafasan, sedangkan sejumlah aldehida bisa menyebabkan inflamasi paru. Paparan vape juga bisa nih menimbulkan dampak terhadap organ tubuh lainnya, ya karena aerosolnya yang membantu membawa berbagai bahan kimia serta partikel. Jadi sejumlah kandungan dalam rokok elektrik dilaporkan berkaitan dengan peradangan jantung, paru, dan sistem tubuh secara keseluruhan. Jadi pemakaian vape juga menjadi perhatian pada golongan usia muda karena perkembangan otak itu masih bertumbuh begitu ya. Nikotin juga dapat berdampak negatif nih terhadap perkembangan otak remaja yang masih berada dalam fase pertumbuhan. Risikonya itu bukan sekedar berada dalam pemakaian langsung, namun juga peparan secara tidak langsung terhadap orang sekitar pengguna vape tersebut. Jadi aerosol rokok elektrik itu bisa mengandung partikel halus nikotin serta bahan beracun yang ikut terhirup orang lain. Wah, ternyata segitunya. Jadi kita harus berhati-hati nih, untuk apa lagi sih, ya kan Bapak Ibu ya, untuk Anda bukan hanya yang terkena sendiri, tetapi kita juga nih pada kena, jadi ya udah stop aja ya. Jangan sampai bukan hanya Anda juga, tapi seluruh anggota keluarga itu juga pada kena nih. Karena masalah cuma satu vape aja ini, ya kan? Oleh karena itu, tetap di sini aja ya Bapak Ibu ya. Kami akan kembali lagi untuk memberikan informasi ke pendengar semua juga. Tetapi janji dulu bahwa Anda akan tetap semangat di RRI Pro 1 Rote.

Kata Boi Suek sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suek memiliki makna sayang yang artinya Boi Suek. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suek tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suek memiliki arti yang mendalam.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada Charlie, bukan Charlie sih, ST12 ya, dengan cari pacar lagi. Dan sudah ada juga Kak Alip yang ada di studio pastinya. Di hari ini Kak Alip ya, tadi Dina sempat bagikan juga informasi kepada pendengar semua mengenai rokok elektrik ya, yang ternyata bukan hanya berbahaya juga untuk yang mengisap rokok tersebut, tetapi juga kita yang menghirup. Dan kita tahu banget ya, biasanya itu kita suka banget karena wanginya itu udah wangi-wangi buah, iya, ada yang rasa sugus, iya kan? Ya kita tahu lah, teman-teman kita biasanya pakai juga. Dan itu kayak perempuan itu biasanya kayak keren aja kalau digantung pada lehernya. Iya. Tapi ternyata itu jelek banget. Jadi untuk kita semua juga, yang untuk Anda yang mungkin sedang mencoba untuk vape, ya kan? Ada yang mau keluar dari rokok yang biasanya yang tentunya ya, yang tembakau, terus mau berpindah ke vape atau elektrik, wah itu kayaknya harus berhati-hati ya, karena sekarang juga udah banyak yang narkobanya tadi Kalib dikatakan. Oke, adakah informasi yang akan dibagikan untuk pendengar di hari ini Kalib?
1: Ya ada, yakni apa itu pola hidup sehat. Yakni pola hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal melalui perilaku sadar. Hal ini melibatkan perhatian mendalam terhadap kualitas makanan, minuman, serta nutrisi yang dikonsumsi setiap harinya. Selain faktor fisik, pola hidup sehat juga mencakup kebiasaan yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh. Dan bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Dikutip dari halodoc.com, definisi ini menegaskan bahwa hidup sehat bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, melainkan upaya proaktif untuk mencapai keseimbangan fungsional tubuh yang maksimal. Implementasi gaya hidup ini harus dilakukan secara konsisten agar memberikan dampak signifikan bagi daya tahan tubuh. Dengan memperhatikan segala aspek perilaku sehari-hari, risiko terkena penyakit degeneratif dapat ditekan seminimal mungkin. Dan fokus utama adalah pada pencegahan, yakni preventif dibandingkan pengobatan atau kuratif. Dan seberapa penting menjalankan hidup sehat, yakni menerapkan gaya hidup sehat juga menjadi hal yang paling penting. Pasalnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Apalagi dengan kemajuan teknologi pangan, produksi makanan olahan pun semakin meningkat. Tidak hanya itu, karena kemudahan teknologi, gaya hidup tidak sehat membuat tubuh rentan terserang berbagai jenis gangguan kesehatan, seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Dan tanda kurangnya pola hidup sehat, yakni tanda-tandanya pola hidup sehat seringkali muncul melalui gejala fisik dan emosional yang dirasakan oleh tubuh akibat akumulasi kebiasaan buruk. Gejala ini bisa berupa kelelahan kronis yang tidak hilang meski sudah beristirahat, gangguan pencernaan, hingga penurunan daya tahan tubuh. Tubuh memberikan sinyal peringatan bahwa sistem metabolisme sedang tidak berjalan dengan efisien. Dan pendengar, itu dia apa itu pola hidup sehat dan seberapa penting menjalankan pola hidup sehat, yang saya kutip dari portal kami rri.co.id.
0: Yes, dan ini penting sekali untuk kita gitu ya Kalip ya. Kita bertahan untuk pola hidup sehat. saya pernah dengar satu quotes gitu ya. Mm-hmm. Si cowok ini kak, dia badannya bagus banget. Yeah. Dan dia bilang gini, kamu pikir kita mau capek-capek juga latihan beban tiap hari? Itu kan sangat susah ya untuk menjaga konsistensi untuk badan kita tetap segitu ya, untuk pola hidup kita begitu. Dia bilang sebenarnya dia juga gak mau olahraga kak, cuman dia gak mau jelek aja. Nah kalau kita, kita kalau memang harus berolahraga karena kita gak boleh sakit gitu ya.
1: Jadi benar sekali.
0: Apalagi untuk orang-orang yang, untuk anda-anda yang memang suka berjuang di setiap harinya untuk mencari nafkah gitu ya, untuk keluarga atau ya semualah, untuk siapapun gitu yang anda tanggung gitu ya, itu katanya tidak boleh sakit. Jadi harus terus sehat. Jadi harus jangan lupa sehat juga untuk sayangi diri anda dengan yang pastinya berolahraga, tidak harus 1 jam tapi notabene 30 menit, tapi kalau konsisten maka itu akan lebih baik lagi gitu ya. Baiklah, itu dia informasi. Kami juga akan kembali untuk memberikan informasi lainnya untuk semua yang sedang mendengarkan di pagi hari ini.

0: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dunia makin terhubung, tapi pikiran makin lelah. Yakni kehidupan modern menawarkan banyak pilihan sekaligus banyak gangguan. Dalam satu hari, seseorang dapat menerima pesan pekerjaan, berita, informasi media sosial, panggilan telepon, hingga berbagai notifikasi aplikasi. Jika semuanya diterima tanpa batas, pikiran dapat terus berada dalam kondisi sibuk meskipun tubuh sedang beristirahat. Karena itu, salah satu bagian penting dari gaya hidup modern adalah kemampuan menciptakan ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Tidak setiap waktu harus digunakan untuk pekerjaan atau mengikuti perkembangan informasi. Ada kalanya seseorang perlu berhenti sejenak dari layar dan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitarnya. Mengatur penggunaan perangkat digital dapat menjadi salah satu langkah sederhana. Misalnya, menentukan waktu tertentu untuk memeriksa pesan, memastikan notifikasi yang tidak penting, atau menyediakan waktu tanpa telepon pintar sebelum tidur. Tujuannya bukan meninggalkan teknologi, melainkan menggunakannya secara lebih sadar. Aktivitas fisik juga dapat menjadi cara untuk membantu menjaga keseimbangan mental. WHO menyebut aktivitas fisik secara teratur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental, termasuk membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Aktivitas fisik juga berhubungan dengan peningkatan kesehatan kognitif dan kualitas tidur. Dilansir dari World Health Organization, yakni interaksi sosial tetap penting meskipun masyarakat semakin bergantung pada komunikasi digital. Berbicara langsung dengan keluarga, bertemu teman, mengikuti kegiatan komunitas, maksudnya komunitas, atau sekedar menikmati waktu bersama orang terdekat, yakni dapat memberikan pengalaman sosial yang berbeda dari komunikasi melalui layar. Masyarakat modern juga perlu belajar mengatakan cukup. Tidak semua pekerjaan harus sempurna. Tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua informasi harus diketahui. Kemanapun atau kemampuan menyaring hal-hal yang benar, penting dapat membantu seseorang menjaga energi dan perhatian. Kualitas hidup bukan hanya ditentukan oleh banyaknya aktivitas yang berhasil dilakukan. Kualitas hidup juga ditentukan oleh kemampuan seseorang menikmati aktivitas tersebut tanpa terus-menerus merasa dikejar waktu. Pada akhirnya, hidup modern membuktikan keterampilan baru, yaitu kemampuan mengolah perhatian. Ketika seseorang mampu menentukan kapan harus bekerja, kapan harus berkomunikasi, kapan harus bergerak, dan kapan harus berhenti sejenak, kehidupan menjadi lebih teratur. Pikiran pun memiliki ruang untuk bernafas. Dan informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Seperti itulah hidup ya Alif ya. Kalau kita sudah, ya tidak mungkin lah satu hari 24 jam itu kita pakai untuk kerja-kerja dan kerja ya. Paling tidak kita bisa ngambil waktu luang lah untuk bisa membuat kita lebih fresh lagi dan yeah. kita sudah siap juga untuk bekerja lagi. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk jeda sejenak, maka takutnya nggak optimal begitu pekerjaannya.
0: Yeah, kelelahan.
1: Benar, kalau kelelahan ya kita punya masih mau bekerja, niatnya ada, tapi cuman energi kita yang udah nggak cukup.
0: Fisiknya
1: gitu.
0: Kita,
1: jadi ya udahlah, mari kita rehat sejenak kalau Anda di pagi hari ini yang kayaknya dari malam mumet banget gitu ya, mau bikin apa begitu, ya coba deh kita cek dan recek lagi apakah sudah istirahat atau belum.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya Dina bakal berikan juga satu. Kalau ada Dina, identik banget dengan makanan, ya gak sih? Karena kalau gak Dina kasih informasi kesehatan, terus juga informasi makan minum, itu udah pasti hiburan, ya kan? Provinsi Kepulauan Riau ini memperingati hari jadi yang setiap tanggal 24 September kemarin ya. Selain dikenal dengan wisata baharinya, Kepri juga memiliki beragam kuliner khas yang tentunya dekat dengan budaya Melayu pesisir. Salah satu kuliner yang paling dikenal adalah gonggong, yaitu siput laut yang menjadi makanan khas Kepulauan Riau gitu ya. Indonesia Travel menyebut bahwa gonggong ini biasanya direbus dan disajikan bersama sambal atau saus pedas. Cara menikmati gonggong juga cukup unik sih bagi orang-orang yang baru pertama kali mencobanya. Daging siput biasanya dikeluarkan dari cangkangnya menggunakan tusuk gigi itu sebelum disantap. Jadi selain gonggong, Kepri juga memiliki otak-otak yang banyak ditemukan di kawasan Batam dan sekitarnya. Makanan ini dibuat dari ikan yang dihaluskan bersama bumbu, kemudian dibungkus daun dan juga dipanggang. Ada pula laksa kuah yang menjadi bagian dari kuliner Melayu di Kepulauan Riau. Hidangan ini menggunakan mie dengan kuah santan, ikan, dan bumbu seperti kunyit serta serai. Dan kuliner lainnya adalah mie lendir yang memiliki nama cukup unik sih sebenarnya ya. Hidangan ini berupa mie dengan kuah kental dan biasanya disajikan bersama dengan telur, toge, dan bawang-bawang ya seperti daun bawang, bawang goreng, serta juga cabai. Dari wilayah Tarempa, Kabupaten Anambas, ada pula mie Tarempa. Mie ini memiliki cita rasa pedas, manis, dan juga gurih, serta dapat disajikan dalam versi basah, lembab, maupun juga kering. Jadi untuk kudapan, Kepri memiliki deram-deram yang dikenal

sebagai makanan khas Pulau Penyengat ya, Tanjung Pinang. Jadi kue ini berwarna coklat dan memiliki tekstur serta rasa yang khas juga. Capri juga memiliki minuman dengan nama yang tidak kalah unik, yaitu es Laksamana Mangamuk. Di tentunya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menyebut minuman ini menggunakan buah kuini yang dicampur dengan santan dan juga gula. Jadi nama Laksamana Mangamuk berasal dari cerita yang berkembang di masyarakat. Penasaran kisahnya? Itu menceritakan seorang laksamana yang mengamuk di kebun kuini hingga buahnya itu berjatuhan, lalu masyarakat mengolahnya menjadi minuman. Jadi beragam kuliner tersebut juga merupakan menunjukkan kuatnya pengaruh laut dan budaya Melayu dalam makanan masyarakat Kepri. Dan bahan, tentunya bahan laut, ikan, sagu, santan dan juga rempah itu banyak digunakan dalam makanan hidangan khas daerah tersebut ya. Oleh karena itu, pendengar semua, untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Kepri gitu ya, atau sekitarnya Batem, itu pas banget itu ya. Kayaknya bisa mencoba makanan-makanan yang sudah Dina sebutkan tadi untuk Anda. Dina bakal menemani pendengar semua lagi, Dina, dan juga Kali bakal kembali untuk musik hiburan dan informasi nanti. Tapi di acara kita yaitu di Rote Menyapa Pagi hingga pukul 10 ya. Dan make sure Anda bakal dengerin kami terus, karena pukul 8 ya kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Dina Yulianti, ada Alif Ndolu juga operator, dan juga ada operator kita Dance Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat mengejar rezeki untuk hari ini. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena kita ada, kita masih sehat, maka kita harus bekerja. So have a great day. Bye bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 8, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Pagi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
3: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
1: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya.